Universiti Sains Malaysia. Doktor berkenaan menjalani latihan menggunakan model simulasi DMIST sebelum diaplikasikan dalam situasi klinikal sebenar. MIST yang terletak di Pusat Pengajian Sains Perubatan PPSP dibangunkan dengan peruntukan RM1.6 juta bagi menyediakan kemudahan latihan microsurgery yang lebih komprehensif dan juga sistematik. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

bangga mari tolak sebagai seorang manusia. Mek Bunga selalu berpesan, kita ni kena bersyukur. Bakpo kita kena bersyukur. Sepatnya kadang-kadang atas dunia ni lain orang lain ujian dia. Berbeza-beza tak sama. Kadang-kadang kita rasa ujian kita paling berat, tapi kita tak tahu. Ujian orang lain tu lagi teruk daripada kita. Kita ni ke ada kita. Bangun boleh jelek mata, bangun boleh make, bangun boleh jalan. Pagi-pagi boleh pergi kerja, boleh pilih semula rumah. Lepas tu tidur. Tokoh kita ni cukup dah kepada Allah puji tu. Kadang-kadang Mek Bunga pelik dengan sejenis manusia ni yang tak reti nak bersyukur. Bila kita ni tak reti nak bersyukur, tak berasa puas dengan kampung yang kita ada, inilah yang menyebabkan kita ni menjadi manusia yang tak bersyukur lah. Nak marah juga Mek Bunga pun. Duk ingatkan masalah dia. Jadi, dia lah yang tak cukup makan pakar, minum gapo semua tempat tidur kau, tempat tinggal rumah kau gapo kau. Orang lain tu rumah pun tak ada. Nak kecil-kecil jadi anak yatim piatu dah. Apa tak ada orang nak pera. Hak no, tok lelaki mati anak ramai lima ni orang sekolah lagi gapo. Kerja tak ada. Kita ni yang cukup makan pakai gapo belakang ni. Tolonglah bersyukur. Mek Bunga tak bayar.

0: Kepala Pagi.
1: Kepagi. Ada semua.
2: Lantan
3: FM, penuhi cita rasa anda. Terima kasihlah kepada adik kakak kita, pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Masih lagi terus bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda. Learningnya kita dah pukul 8.17 minit pagi dah, Syirah.
1: Dan macam biasa, kalau 8.17 ni, kalau hari Selasa ni, kita ada satu segmen yang menarik, iaitu Siapa Tu?
3: Siapa Tu? Jadi Siapa Tu adalah merupakan satu rancangan yang kita sediakan untuk anda dengar karakter yang kita mainkan. Lepas tu anda kena teka lah. Cerita tu daripada filem ke apa, sorok siapa deh.
1: Dan kita tahu ramah ni pendengar kita ni hok memang biasa sokmo ni pergi tengok cerita filem-filem ni deh. Dan biasanya kita memang dapat panggilan lah.
3: Dia tak semestinya filem, ada juga kita ambil daripada telly movie. Ada juga kita ambil daripada drama.
1: Kalau berasa yakin tahu filem tu filem gapo, sorok tu sorok pelakon mana, mari pakat telefon kita, talian macam biasalah 7488-730-7433-8558. Ataupun hok malu lah habis Syadih nak telefon kita, nak jawab juga boleh WhatsApp di 0149740154.
3: Okey, jom kita dengar ke karakter yang akan kita mainkan ni. Dengar betul-betul, lepas tu boleh telefon kita deh.
4: Muka mu tu tak kena langsung dengan roti lagu ni. Mu bukan nasi belaut nak yang kamu. Lanin, mu tak kerti lah kau. Nak makan nasi belaut kau, nasi kabul nak bagi kau. Kesian ke jahat.
3: Tu dia. Kesian ke jahat tu. Siapa yang tahu apa cerita ni, cerita gapo, boleh telefon kita 7433-8558-7488-030 ataupun boleh WhatsApp juga di nombor yang telah pun dinyatakan. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
3: Kak Wei, kita Kak dari Tanah Merah, Kelantan. Ya. Apa khabar pagi ni Kak Wei?
5: Alhamdulillah, sejuk hujan pagi pukul 3.40 hujan dah kali tadi.
3: Pukul 3.40?
1: Patut sampai sampai ke pagi ke?
5: Tak, yang bayang boleh kalau atas 20 minit gitu lah.
3: Okey, jadi Kak Wek dengar dah kerateh hak kita main saat ni tu?
5: Dengar, tapi tak tahu cerita kenapa nak ketemu orang batu. Kau tak tahu, tapi orang tu, orang kata Sabri. Orang kata ingat nama Sabri Gap.
1: Sabri Gap apa tu?
3: Sabri Gap apa? Nama pun tak ingat.
5: Ada nama tu kan? Sabri tu lah, atau lelaki artis itu tu.
1: Sabri Yunus ke?
5: Sabri Yunus.
3: Kak Wek, kak Sabri Yunus pun tak kenal.
1: Dia mari dengan jawab pes ke kak pula tu?
5: Kena, tapi tak ingat nama.
1: Ya gini, dia mari rupa tu dah lepas lah dia. Cumanya tak ingat nama. Lepas tu filmnya tu Kak Wei, filem ke apa tu?
5: Tu tak tahu dah tu, dengar suara je.
3: Tak tahu filem ke apa ni. Okey, baik, terima kasih Kak Wei.
5: Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pemanggil kita seterusnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni? Aimi ke ni? Aimi Salah.
3: Mi, cerita ke apa Mi?
1: Tak
3: tahu
1: tu.
3: Apa tak lipo? Apa tak tahu?
6: Wah, Hanafisu lah aku.
3: Sorok saat ni sorok siapa?
6: Wah, Hanafisu.
3: Sorok Wah, Hanafisu.
1: Filem-filem ke apa? Aimi tak baca, tak study mole Aimi ni.
3: Beres Hami deh.
6: Tak ready
3: molek. Okey, baik. Tu dia.
1: Berkalinya call tak ada nak fikir lagi.
3: Lorak dengan ada takut dia kau ke. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Nak bagi Syah Hasyirah.
3: Selamat pagi. Poding. Kita gantung harap ke Poding ni. Kalau Poding jawab dia sekala gak tak tidak mengecewakan lah.
1: Sekala dia adalah pelajar cemerlang kita kalau segmen apa ni Siapa Tu ni.
7: Agak-agak gitulah.
1: Okey, sila ke Poding jawab penye gapo.
7: Nak jawab gapo tak tanya apa.
3: Cerita tu cerita gapo hok kita kemai karakter sana ni tu.
7: Cerita. Kau yang cecodi tu hotel kongkok rupa tu.
1: You ingat hotel. Okay.
3: Jawapan tu tak lengkap tu. Betul dah Pak Ayah cecodi, tapi dia ada sambungnya lagi.
1: Adik belakang dia.
7: Pak Ayah cecodi mengejar Siti ke?
3: Mengejar Siti.
1: Kejar Siti ke mana pula?
3: Siti Nurhaliza ke Siti mana ni?
7: Ada.
1: Siti Samsiah.
3: Bukan Siti Pak Ali deh.
7: Aduh.
3: Tapi sorok tadi sorok siapa dia tu?
7: Sorok tapi dia Yunus.
3: Sorok siapa Yunus?
7: Pemburu Siti.

0: Yakin dah kau tengah jawab pair tu kunci dah?
1: Oh, yakin sangat kalau poyah itu Sabri Yunus berlaku lah.
2: Siti tu betul dah tapi tak apa cerak. Ah, tak apa betul tu Siti tu.
0: Bukan pemburu lah.
2: Pemburu Siti. Dia bukan memburu.
0: Ha.
1: Pemburu.
2: Bukan juga.
0: Bukan juga. Bukan.
2: Tak ada kaitan langsung dengan buru-buru ni.
1: Memburu Siti bukan juga.
2: Bukan.
1: Siti di hatiku lah.
0: Ha. Janganlah awak dengar. Adalah. Lama kita ni pun nak main ni. Tapi kita tak tahulah betul kau nak jawab pada Pak Deng tu. Pak Deng kena tunggulah deh.
1: Ha. Tunggu sama kan. Ha.
2: Tahun berapa cerita ni Pak Deng?
0: Ha.
1: Ha. Rasa pilihan ni baru lagi.
2: Ha. Yalah tahun berapa baru tu?
1: Dua-dua.
2: Ha. Tak betul tu Pak Deng tu.
0: Tak ada nak baca habis ni.
2: Ha, tak betul tu Pak Deng.
1: 2018 tu tercadik. Pak Yah saja.
2: Pak Yah saja.
0: Lepas tu baru dia kejar Siti.
1: Siti.
2: Alright. Baik. Terima kasih Pak Deng.
0: Terima kasih banyak Pak Deng.
1: Bagi kita dengar ajak
2: pen. Okey. Baik. Baik. Baik. Tu dia bersama dengan
0: Pak Deng kita. Pak Deng kita.
2: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya. Siapa tu?
3: Ala Rumizi.
0: Rumizi. Rumizi. Ni baru telefon lah ni. Rumizi orang mana ni?
3: Orang Kere.
0: Orang Kere.
2: Nak gimana tu tengah nak bawa kereta tu?
3: Ala ke Pasir Putih dah ada kerja.
0: Ala ke Pasir Putih dia lagi telefon ni.
2: Bawa balik kereta tu dah.
3: Tak sibuk balik ni.
0: Okey lah. Tapi gini, dengar dah ke petik film hak kita main ke tadi tu? Abang Rumizi kita ni. Rumizi.
3: Boleh jaga.
0: Cura ayat filem gapa dia tu?
3: Filem rasanya Pemburu Siti ko?
0: Pemburu Siti.
2: Hmm.
0: Aha, depan dia tu sebelum Pemburu Siti tak ada lagi gapa dia?
2: Ha.
3: Poya ko.
0: Poya sajalah tu.
3: Poya cecok
0: tu. Aha, lepas tu suaranya suara siapa?
3: Suara Sabri Yunus.
2: Sabri Yunus deh. Okey.
0: Kena tahu betul ke dok tu Abang Rumizi dengar lepas ni jawab pay kita akan bagi deh. Bawa kereta molek semoga selamat sampai ke destinasi tu.
2: Alright. Terima kasih. Tu dia bersama dengan Rumizi.
0: Rumizi daripada Kuala Krai. First time katanya telefon nak jawab filem gapo.
2: Dalam perjalanan ni daripada Kuala Krai pergi ala ke Pasir Putih. Hati-hatilah deh. Dalam keadaan cuaca kita yang tak berapa comel lah mana ni. Harap-harapnya tumpuan kita tu kita tumpukan sepenuhnya pada perjalanan kita. Okey, seterusnya. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Kak Syima macam dengar kau sorong macam yakin boleh jawab betul ni.
4: Saja, jangan cuba.
0: Saja. Okey, Kak Syima rasa-rasa boleh jawab kau hari ni tu?
2: Ha.
4: Taulah, rasa buka pilih, buka drama apa Murah Batu lah. Dia berlaku dengan anak dia, apa, dengan anak dia, dengan Isai tu.
0: Lepas tu, filem ke apa?
4: Sampai Yunus tu, Murah Batu.
0: Murah Batu.
2: Okey. Cerita dia, cerita Murah Batu, Murah Batu. Tahun berapa tu, Kak Syima?
4: Tahun 2001.
0: Ya, kau kasih mamu ni.
2: Sebab musim
4: tak kau lah tu. Tidak kena 2002 gitulah.
2: Okey, baik. Terima kasih Kak Syima ni.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan Kak Syima kita dari Macheh, Kelate. Kita ambil seorang lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah kata.
5: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Ayah. Ya, Kak Ayah. Kak Ayah tengok dah cerita saat ni tu?
5: Tengok dah syah lama-lama. Tapi Kak Ayah tak ingat lah dulu-dulu. Kak Ayah tengok lah.
2: Okay.
5: Dulu-dulu memang Kak Ayah minat Sabri Yunus tu. Dah ada cerita. Kok belagu lembu tu.
0: Belagu lembu.
2: Belagu lembu
0: ni. Jadi, ni Kak Ayah tak boleh nak agak kau cerita gap dia ni. Kita main
5: kalau kok belagu tu Sabri Yunus. Tapi kak, macam kok tino. Kalau ada kok tino tu, ada kok gewe-gewe dia yang nikuh tu dulu tu.
0: Ya, Ya, we jalan cerita pula dah. Tak ingat Kak Ayah.
2: Tak apalah, tak ingat nak mana.
5: Minat-minat lah. Kak cerita ni cerita baru kot lagi ke.
0: Tak apalah, maksudnya filem Kak Ayah tak tahu filem apa. Tapi yakin lah.
5: Sabri Yuno.
0: Okey. Tak apa, terima kasih banyak.
2: Alright.
5: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Ayah Jabi. Kita ada kirim WhatsApp ke?
0: Ada. Ni daripada kalau tengok sini, dia jawab suara Sabri Yuno. Pengaruh pun Sabri Yuno juga. Jawab Peh. Pok Ya Concode Siti di hati katanya.
2: Siapa tu?
0: Pok Odeng. Pok Odeng pula. Lepas tu ada Kak Asah ni. Kak Asah kata nama pelakon Sabri Yuno atau Hanafi. Dari Kak Asah. Cumanya Kak Asahnya tak jawab pula dah. Filem tu filem gapo.
2: Okey, baik.
0: Kita ada sorry lagi ni.
2: Sorry lagi.
0: Salam DJ Kelantan FM. Ambo Pok Cik Peng Macer.
2: Okey, Pok Cik Peng.
0: Pok Cik Peng kata nak jawab siapa tu cerita Pok Ya Concode Siti di hati Sabri Yuno.
2: Okey.
0: Gitu.
2: Tu dia deh. Terima kasih Pak Ding. Pak Ding pula dengan
0: Pak Cipeng. Terima kasih pada Pak Cipeng atas WhatsApp untuk jawab ni deh.
2: Okey, baik. Kita nak beri dulu seketika lepas ni. Kita nak buka lagi tali untuk bersama-sama dengan kita teka dulu karakter yang kita mainkan. Ini dia bersama dengan Aja Sezuran dan juga Nok Atapon.
0: Saya Kak Ku, cerita Kak Ku. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang. Pinok, Pinok, Maramkan Mario, Mama, Bibi, Mario. Naik, Yung, Naik, Bibi, Mario.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, sokmo.
2: Masih lagi terus setia bersama-sama bertemu ke Gu Pagi Gu Kita Belaka bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda. Okey, sekali lagi kita mainkan karakternya dengan molek-molek deh.
3: Mukamu tu tak kenal langsung dengan roti lagu ni. Mukan nasi belaut ayah kamu. Lani, mu tak reti lah kau. Ha, nak makan nasi belaut kau nasi kau boleh bagi kau.
2: Ah, tu dia. Siap kau jahat tu. Ah, siapa yang tahu cerita gapo, suara siapa saat ni tu boleh telefon dah kita. Halo-halo lah. Ah, di talian kita, dia pemanggil kita seterusnya putus pula taliannya. Tak apa, cuba lagi. Ah, mungkin dia rasa-rasa was-was kau mana kau. Ah,
4: berkali gak teringat tajuk tiba-tiba. Okey, kita ada yang seterusnya Abisha.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
5: Kak Yah ni.
2: Kak Yah dari mana? Kak Yah wakar baru ke?
4: Kak Yah. Kak Yah dengar suara super yakin tu. Kak Yah dengar ke petikan filem kita main ke tadi tu?
5: Ha. Dengar.
4: Jadi Kak Yah rasa-rasanya tahu ke jawab pe?
5: Suara tu tahu. Sabriun, tapi dalam filem tu tak ingat lah filem ke apa.
4: Tak ingat nama filem pula dah.
5: Tak ingat nama filem pula.
4: Lebih makan penuh lah kau Kak Ayah kita ni.
5: Ingat-ingat nama pelakon eh.
2: Ingat nama pelakonnya deh.
5: Tak ingat.
2: Tak apa lah. Asal ingat nama pelakon tak apa dah.
4: Tapi tak tahu betul ke dek tu. Kau yakin dah tu suara Sabri Yunusnya?
5: Rasa-rasa lah.
2: Wah rasa juga.
4: Dan Kak Ayah rasa, kita pun main wah rasa juga. Kak Ayah rasa Kak Ayah rajin tengok lah filem ni nya.
5: Ada juga tengok sekalinya tapi tak ingat.
4: Okey, tak apa. Terima kasih sebab mencuba Kak Ya.
5: Tak apalah, selalu tak betul pun muka kita tu pakai teko
4: okey. Betul.
2: Terima kasih Kak Ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Tu dia bersama dengan Kak Yah kita dari Wakar Baru Kelantan.
4: Dia mari dengan nama Soro Jahir, tak tahu filem gapo tapi tak apalah. Yang penting anda usaha. Kita ada lagi ke pemanggil kita Bisha?
2: Sekuih-kuihnya ada yang mencuba.
4: Betul.
2: Okey, baik. Ada lagi silakan 7433858 7488 030 WhatsApp kita pun boleh juga 0149740154.
4: Kita ada juga daripada WhatsApp ni Abisha. Dia kata, salam, saya Marliana dari Kuala Krai.
2: Okay.
4: Tajuk cerita Pemburu Siti tahun 2022, suara Sabri Yunus, arahan Sabri Yunus katanya.
2: Siapa tu?
4: Dia tak royak lah pulak dah. Cumanya, sorry. Marliana dari Kuala Krai.
2: Okay, terima kasih Marliana. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Siapa tu?
6: Yo. Johari Pasemah
2: Johari dari Pasemah Kelantan. Okey. Cerita gapo sat ni Jo?
6: Gitu gitu Muga Batu.
4: Ipe Muga Batu.
6: Ya.
4: Sorongnya
6: Sabriun ha, Sorong Sabriun ha.
4: Yakin dah kau tu apa tu filem tu?
6: Yo yakin lah. Rasa kita tu tahun 2021 rasanya kata ni lah.
2: 2021 dah.
4: Ni mesti jenis tengok banyak kali ni deh. Tapi kita tak tahu betul ke daknya beja kita tu.
2: Tunggu sebentar lagi lah beja dah.
6: Sebabnya kalau tele poison macam dia tak ada lah kereta nama jahat tu.
2: Okay, bye.
4: Okay, yeah.
2: Alright. Okay,
6: bye.
2: Assalamualaikum. Tu dia putus
4: tu
2: dah.
4: Tu dia pakai letak dah.
2: Halo, assalamualaikum.
7: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
7: cerita Kak Ayah dan Codi memburu Siti di hati.
2: Memburu Siti di hati.
4: Siapa dia ni?
7: Kak Ayah Kota Baru.
4: Kak Ayah Kota Baru.
7: Ini segera sekali.
2: Kota Baru kat mana Kak Ayah?
4: Kat mana tu?
7: Kota Baru dekat dengan Yaki Ayah Pucit.
2: Straight tu. Jalan berkeliling.
7: Jalan
4: Pasir Middle. Bukan gapo Kak Ayah. Kita ramai benar pun manggil nama Kak Ayah. Jadi kita nak tahu Kak Ayah ni dia duduk alik mana.
7: Kak Ayah tepuk belito pun orang panggil.
4: Sedap tu Kak Ayah tepuk belito.
2: Lama tahun ni saya tak makan lagi tepuk belito ni.
4: Kak Ayahnya royak
7: dia pun. Tak terlalu
4: tepuk belito
7: Kak Ayah
4: kat. InsyaAllah, insyaAllah ada rezeki kita tengah. Terima kasih Kak Ayah sebab jawab ni.
2: Assalamualaikum Kak Ayah.
7: Waalaikumsalam.
2: Itu dia bersama dengan Kak Ayah kita dari Jalan Pekeliling.
4: Kita panggil Kak Ayah tepuk belito lah.
2: Okey, baik. Seterusnya, halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
8: Ni kita Juki di Telaga Papel.
2: Telaga Papel. Dekat mana Telaga Papel? Kata panjang. Gua Musa.
8: Semoga
2: pasir putih. Hari ni beres ki, sehat ke?
8: Tak ada
2: gapo
8: lagi.
2: Hijau
8: ke tu? Bila-bila hijau betul.
4: Bila-bila hijau dengar
2: radio. Terima kasihlah sebab dengar Kelantan FM dah.
8: Memang bila-bila pasal.
4: Bagus, bagus.
2: Cerita gapo sat ni ki?
8: Kenapa?
2: Cerita gapo kita main sat ni karakter dia tu?
8: Poya Concode.
2: Poya Concode ada sambungan dia lagi. Poya Concode gapo?
8: Memburu Siti.
2: Pak Ayah Cocode memburu Siti.
4: Hari ni pakak memburu Siti weh pagi ni Pak Rio. Sorok tu sorok siapa tu? Habis Juki kita.
8: Sorok kita.
2: Bukan sorok tadi hok karakter kita main tu.
8: Tu dah. Bukan sorok jering tu.
2: Bukan. Jering bukan gitu sorok dia.
8: Pasal
4: tak super tengah spek radio. Pulak dah.
2: Tapi tak apa, tak apalah cerita asal cerita tu nak betul dah sikit dah. Okey, baiklah
4: lagi. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Dia bersama
4: kita
2: dengan
4: kita tanya soal apa dia kata soal kita lah.
2: Okey, kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu yang dipilih untuk menghiburkan anda. Kita ada Tasha Mansyahar dan juga RJ dengan lagunya Terima Kasih Cinta. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ada semua terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Selamat menjamu selera lah kepada anda yang tengah makan-makan lah ni tadi. Ada yang makan nasi kabu, ada yang makan nasi belauk dan sebagainya.
2: Ada mungkin tengah makan nasi goreng hak bini baru buat.
1: Ya, pagi-pagi ni dia kena makan dulu sebagai orang kata penambah tenaga untuk memulakan kerja.
2: Tak kira lah makan apa, tapi kena pastikan juga makan yang sihat lah.
1: Dan juga berkhasiat untuk kesihatan tubuh pada kita. Betul. Jadinya siral ni kita 8.42 minit pagi dah.
2: Ya.
1: Jadi kita nak memperjelaskan kepada anda semua mengenai dengan cerita yang kita main ke karakter dia saat ni.
2: Jadi cerita gapo
1: tu? Tapi sebelum tu ni kita ada Abang Mat Nguruk ni, dia kata nak teka. Dia kata cerita budak Kelantan lakonan Sabri Yunus.
2: Lain pula tajuk deh.
1: Perak jugaklah Abang Mat Nguruk kita ni. Dia main ikut dia tembok.
2: Sabri Yunus tu kan apa kat jawab majoritinya Sabri Yunus. Lepas tu bila kita pergi ke tajuk filem tu kan kata riti. Macam-macam jawapan kita boleh.
1: Jadi untuk jawapan apa ni daripada Bemak Bemak Uruk kita ni, dia kata budak Kelate Sabri Yunus tu salah. Okey, jadi cerita dia sebenarnya adalah cerita Pok Ya Cancur di Siti di Hati. Yang mana kalau kita tengok satu telefilm yang mungkin segar dalam ingatan peminat drama Melayu kita, iaitu Pok Ya Cancur di Siti di Hati.
2: Ya, betul. Dan telefilm drama Malaysia ini merupakan kesinambungan daripada Pok Ya Cancur di dan mula ditayangkan pada 30 Jun 2018.
1: Okey.
2: Hal menariknya, ia ditulis dan diarahkan oleh Sabri Yunus sendiri.
1: Okey, dan dalam drama ni juga ataupun telemovie ni juga antara pelakon yang terlibat termasuklah Sabri Yunus, Weh Hanafisu, Mawar Rashid, Ise, Titan dan meme ada gabungnya pelakon berpengalaman dengan wajah-wajah yang menceriakan jalan cerita lah.
2: Betul. Dan watak Pok Ya ni pun meme cukup sinonilah dengan gaya percakapan dan lawak bersahaja Sabri Yunus tu.
1: Okey.
2: Sebab tu bila dengar je nama Pok Ya Cancodin ni, Abisha, ramai terbayar ke karakter dan lorak Kelantan yang menjadi identiti cerita ni.
1: Jadi dalam cerita ni selain daripada menghiburkan, cerita macam ni juga menarik sebab dia mengetengahkan bahasa dan juga budaya dalam karya di televisyen kita ni lah.
2: Jadi kita tahulah ramah ni deh yang pernah tengok cerita Pok Ya Cancur di Siti di Hati ni, mesti ada babak ataupun dialog yang masih tengiang-ngiang lah sampai sekarang. Antara contohnya tak ada siapa Pok Den kita ke kata di Hotel Concord tu di Shah Alam. Tu ya jadi concor dia tu sebabnya hotel tu lah.
1: Hal tu sebahagia daripada yalah dia mengajar dia tu lain, tapi dia baca lain.
2: Lepas tu soal lagi Besha, sejuk-sejuk kita dalam konti ni mungkin juga kita boleh guna cara Pok Ya Cancur dia tu.
1: Ambil kain tuala tu letak dah. Letak dekat apa kita punya blower account ni.
2: Nampak pun sejuk sangat kan kita sumbak kain dalam blower lah mungkin. gitulah.
1: Ngelah-ngelah tu dua kata dia kau. Okey, itulah antara lagu-lagu cerita-cerita yang kami sediakan untuk anda menerusi siapa tu untuk hari ini. Minggu depan kita bawa cerita lain pula.
2: Iyalah, terima kasih jugalah mana we jawab pay melalui WhatsApp, melalui call kita. Anda semua memang terbaik.
1: Alright. Jadi apa pun teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ini di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Imigresen, Kustom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Pasar Siti Khadijah di Kota Baru terkenal sebagai antara ikon ekonomi dan budaya Kelantan. Keistimewaannya ialah majoriti peniaganya terdiri daripada wanita. Ini mencerminkan peranan penting wanita dalam ekonomi setempat. Pasar ini turut menghimpunkan pelbagai makanan, hasil tani dan barangan tradisional Kelantan. Ini menjadikannya bukan sekadar tempat membeli belah, tetapi juga cerminan warisan dan kehidupan masyarakat Kelantan. Jadi kalau anda ke Kota Baru, jangan sekadar datang untuk membeli belah. Singgahlah ke Pasar Siti Khadijah, kerana di sebalik setiap gerai dan setiap jualan ada cerita tentang wanita, rezeki, budaya dan warisan Kelantan yang terus hidup dari satu generasi ke satu generasi.

0: tengah duk cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Kembali kita bersama berteman kita di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM lah, pukul 9.20 minit pagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik semula lah kita untuk kita terus bersama berteman kita pada jam yang terakhir dah kita
4: mesti lah. Ya betul. Tapi walaupun jam terakhir masih ada lagi lah lagu-lagu best-best yang akan kita perdengarkan kepada pendengar-pendengar kita semua.
3: Okey, masih ada baki masa lagi untuk kami bersama dengan anda. Dan kalau kita tengok cuaca kita luar tu lah, mana mendung lagi tu.
4: Mendung-mendung gitulah. Cuaca ni kita tak boleh nak agak lah ni
3: dia. Dia cuaca ni serupa dengan perasaan kita lah. Dia tidak menentu kadang-kadang.
4: Ya, kadang-kadang perasaan molek.
3: Kadang-kadang dia jadi tak berapa molek. Kena taing-taing tak molek ke? Buah nas lah dulu lah.
4: Dia mari buah hak monyok. Tak boleh nak ayak gapura lah tu.
3: Okey, jadi kita nak cerita juga. Dalam keadaan cuaca kita yang tak berapa nak comel. Bukan tak berapa nak comel tapi tidak menentu. Ada kalanya dia panah. Panah tu kat panah. Panah sungguh-sungguh.
4: Betul. Kalau dia yang mari ribut, dia ribut sungguh-sungguh.
3: Dia perih juga. Lepas tu kadang-kadang ada dia mari jo'ung gitu dah. Begitu jugalah. Jadi dalam keadaan musim lain ini, musim batuk, musim sesemua. Jadi rasanya ramai yang pernah mengalami masih ambus diri pun. Lalu ni kalau dengar pun suara tak berapa stabil lagi ni.
4: Dia bunyi macam ngideng-ngideng sikit
3: Tapi kita kena ingat lah. Bukan kepada influenza ni bukan sekadar sesemua biasa. Dia merupakan jangkitan virus yang pada saluran pernafasan tu termasuk hidung, tekuk dan juga paru-paru.
4: Betul Abang Syah. Antara gejala yang biasa berlaku apabila kita kena influenza ni ialah demam, sesema dan batuk. Dalam masa sama kita kena beri perhatian lebih kepada golongan yang berisiko tinggi lah. Contohnya super kanak-kanak, orang tua dan juga wanita mengandung.
3: Okey, jadi kalau dah mula ada gejala, jangan paksa diri untuk terus bekerja ataupun keluar berjumpa dengan orang ramai. Kita kena ambil langkah yang boleh dibuat, iaitu berehat rumah, tutup hidung dan juga mulut ketika

0: penuhi cita rasa anda.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. 9.33 minit pagi dah kita dalam siram.
1: Ya, betul.
0: Berbaki masa lebih kurang dalam 27 minit je lagi.
1: Aha,
0: untuk kita bersama bertemir kita ni. Sebelum kepada penyapa kita yang seterusnya akan menemani anda.
1: Untuk Gu Galik pulak lah lepas ni nya.
0: Jadi nak tanya dengan Syira lah. Bulan ni tak ada cuti tak?
1: Bulan ni tak ada cuti.
0: Agak-agak bila Syira nak ambil cuti panjang tu?
1: Cuti panjang tu tengok bulan depan.
0: Okey, perancangannya nak gimana? Dalam negeri ke luar negeri?
1: Dalam negeri dulu.
0: Dalam negeri dulu.
1: Apa macam nanya
0: tu? Kalau dalam negeri tak ada masalah lah. Tapi kalau nak pergi luar negeri ni masalah sikit ni.
1: Sebabnya?
0: Jadi kalau Syira rasanya ada merancang nak pergi ke luar negara dalam masa terdekat ni. So benda yang elok kita cek dulu. Iaitu status tunggak kecuka kita tu.
1: Yang boleh menyebabkan sekatan perjalanan dia habis dan dalam perkongsian LHDN baru-baru ni juga habis mesej dia cukup je lah. Selesaikan tunggak kecuka untuk elakkan sekatan perjalanan.
0: Jadi maksudnya situ, sebelum siapa ke lapangan terbang, sebelum pasport ditangih dan juga beg dah siap nak masuk kereta tu, semuk dulu status cuka. Jangan siapa sampai di counter immigration baru tahu kita ni ada sekatan perjalanan ni.
1: Jadi lebih baiklah kita selesaikan urusan lebih awal. Bila tunggakan diselesaikan, perjalanan ni pun lebih lancar dan kita boleh menikmati percutian dengan lebih tenang.
0: Okey, jadi pendek kata gak, cuka dijelaskan, perjalanan ni diteruskan. Kalau ada rancangan nak melancong ke luar negara, jangan lupa cek-cek dulu dan juga uruskan kewajipan cuka tu terlebih dulu.
1: Biar percutian kita ni bermula dengan senyum melah, bukan dengan masalah di lapangan terbang. Tak usah lagu tu nak jala-jala juga. Cuka tu bayarlah.
0: Baru bila-bila tiba-tiba siapa di lapangan terbang, tiba-tiba tak boleh nak terbang.
1: Jadi kena ingat belakang.
0: Gapus semua ada dah. Tapi tak boleh nak pergi luar negara sebab ada sekatan.
1: Ya, dia gini. Kalau orang ada duit dah tu, mungkinlah benda tu dia rasa macam tak apalah. Tiket kapal terbang pun. Tapi dari segi apa ni kata, kita punya emosi deh. Kita dah tengah duduk suka dah
0: ni. Kita tu lah.
1: Kita
0: tu happy ni dah.
1: Nak pergi bercuti. Tak pasal-pasal kita seorang tak boleh pergi. Orang lain boleh pergi. Gitu.
0: Bukan kata cuka LHDM je. PTPTM pun
1: PTPTM pun kena bayar. Dah kita pinjam kat kita bayarlah.
0: Betul lah.
1: Payah benar lah kalau buat hutang deh. Tapi kalau buat berderak lah, letak lah katalah bajet berapa ribu pun usaha juga. Gitulah orang kita ni Abishah.
0: Bunyi kata ada seorang sayang kita tu nak ke air luar negara juga lepas ni.
1: Lepas dah kali cuka dengan PTPTM dia tu.
0: Tengok-tengok ke dia tu nampak duk cek-cek apa ni, tak ada teket gabus semua tak ajar dah tu. Tapi bukan tahun ni punya kata, tahun depan.
1: Tahun depan pula.
0: Awal tahun.
1: Biarlah kita pun Abishah boleh dah ni cari-cari juga kita bayar belakang dah Abishah deh.
0: Nak pergi Bangkok
1: Nak pergi Bangkok je. Kalau Bangkok gak tapi Bangkok pun kena bayar juga Abishah.
0: Abishah beres belakang dah bab-bab cuka. PTPTM pun tak ada dulu.
1: Ya ke pergi Bangkok tu golok gitu.
0: Tak siapa lagi.
1: Patu nak pergi Olacha lah Bangkok.
0: Ada sayang duduk situ tu. Sorang dia kata panjang tu. Tapi ajak kali dah ajak pergi makan lek tu. Tapi dia buat senyap gitu.
1: Gini berkali.
0: Dia duduk sungguh mana.
1: Bukan Abishah. Sayang tak saya ajak Abishah pergi golok. Kabar-kabar ilai sayang ni lama duduk konti sorang. Gimana Abishah? Duduk golok lagi ni Syira.
0: Okey, apa pun teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita
1: Belakang. Okey, go pagi Kelantan FM, Go Kita Belakang. Terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun bersama-sama dengan kita menemani Syira dan juga Syah untuk segmen Go Pagi hari ini bagi edisi hari Selasa 22 September 2020 bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi cukup pajer kitanya.
2: Ha, mana tembak kita daripada pukul 9 lagi habis Syah. Sapalah ke penghujung kita ni nak sampai pukul 10 dah ni.
1: Aha. Jadi agak-agaknya anda tak ubahlah siaran walaupun kita tak ada dah lepas ni. Sebab lepas ni kita akan bersama dengan penyampai-penyampai ramah lagi yang akan bersama-sama dengan kita untuk temankan anda sampailah ke pukul 12 malam kat hari.
2: Ha, dan pastinya Kelantan FM ni memang menyediakan macam-macam lagu, macam-macam informasi terbaiklah untuk pendengar belakangnya.
1: Betul.
2: Dia tak payah tunggu gua pagi, gua galik pun best, akok pun best. Ha, gitulah. Pakat dengar belakang.
1: Okey, jadi cukup sampai sini dulu Syira. Pertemuannya ada kata-kata yang mungkin Syira nak lontar ke, nak lepak ke kepada pendengar-pendengar kita?
2: Tak ada gapo lah. Cumanya kita minta maaf kalau ada salah dengan silap, Besha De. Semoga pendengar kita semua pun duduk dalam keadaan molek-molek sajalah untuk hari ni, De.
1: Okey, apa-apa pun teruskan bersama dengan kami bertemu ke Kelantan FM sepanjang masa. Aduh, seumur. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Dan kalau pagi tadi anda ditemani bersama dengan Double S, DJ Shira dan DJ Shah dari pukul 6 pagi sehingga 10 pagi. Dan sekarang ni bertemankan Nuha untuk hari Selasa edisi pertemuan 22 September 2026. Bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan. Dan juga tak kira lah sama ada anda berada di pejabat, di kedai makan ataupun di rumah pada waktu ini, yang mana cuti hari ini, yang tengah mop-mop rumah ataupun bersihkan di sekeliling sekitar rumah. Semoga apa yang anda lakukan pada hari ini mendatangkan faedah dan juga kegembiraan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain juga. Baik, seperti biasa, dari pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang nanti, Nuha akan bersama anda dan juga akan temankan anda dengan info-info terkini, cerita menarik dan pilihan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil tu juga, Nuha nak kongsikanlah ini ramalan meteorologi cuaca untuk sekitar Kota Baru hari ini melalui ramalan Met Malaysia yang menunjukkan pagi ni tak hujan. Manakala di petang hari dan di malam hari ada kemungkinan ribut petir di beberapa tempat. Jadi jadi yang mana ada sebarang aktiviti di luar tu, kalau boleh elakkanlah alik petir tu, nak pergi brisk walk ke, nak pergi ke taman beriadah ke, okay. Kena pantau dan juga kena ambil tahu perubahan cuaca semasa. Semoga anda semua sentiasa terhibur dan juga sentiasa dilengkapi dengan pelbagai lagi isian menarik hanya di Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Amy Sukmasari. Tak berani nak tegur. Awal dia lawa dek. Terus layan dulu Kelantan FM. Aduh, sok mo.

0: kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Ayu segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel komok mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
2: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
1: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
2: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
1: Cakna Travel, merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Yes, gaji masuk dah.
4: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
3: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puak ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
4: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
5: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
2: Okey, baik. Sekarang ni kalau kita perhatikanlah, jerebu lah ni, alhamdulillah semakin better lah. Tapi walaupun jerebu ni ada perubahan, kalau kita nak keluar, kalau boleh spare lah mas siap-siap dekat dalam bag tu. In case kalau tiba-tiba jerebu tu kuat ke, terus kita boleh pakai, at least kita boleh elakkan lah daripada yang mana dah demam, yang batuk tu jadi semakin teruk. Dan sambil tu, Nuha nak kongsikan lah berdasarkan kemas kini terkini setakat jam 7 pagi 22 September hari ini, stesen pemantauan utama di Kelantan mencatatkan status kualiti udara kalau di Kota Baru berada pada tahap sederhana dan kalau di Tanah Merah berada pada tahap sederhana. Walaupun tahap sederhana ni, kita kena beringat juga deh. Dia sebab je jerebu ni kita tak boleh nak baca. Kadang-kadang dia semakin okey, kadang-kadang tiba dia mari pulak. Dan kalau bacaan yang tertinggi, bacaan IPU 177 di Sibu, Sarawak, tertinggi di Malaysia hari ini setakat pukul 8 pagi menurut data kualiti udara Porter APIMS Jabatan Alam Sekitar. 5 daripada 6 kawasan dengan bacaan tertinggi berada pada tahap tidak sihat ke atas. Jadi bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat 8 pagi untuk 22 September hari ini, kalau di Sibu Sarawak mencatatkan bacaan IPU 177 dan kalau di Putrajaya 153, Shah Alam Selangor 117, Politeknik Kota Baru Sabah 117, manakala di Nilai Negeri 9, 113, Labuan 94 sederhana. Kalau di Sibu Putrajaya, Shah Alam, Politeknik Kota Kinabalu, nilai tu semuanya menandakan bacaan indeks pencemaran udara yang sangat-sangat tinggi dan tidak sihat. Jadi yang mana duduk di sebelah Sarawak ke Putrajaya ke atau di di luar daripada Kelantan ni, kalau nak pergi kerja ke kan, ataupun nak pergi mana-mana, pakai mask kalau boleh. Pakai mask. Sebab kita pergi kerja untuk cari duit, untuk beli itu dan ini. Bukannya kita pergi kerja untuk cari penyakit. Sekurang-kurangnya kalau kita bawa mask ni, tandanya kita concern pasal kesihatan diri kita. Sebabnya kita tak tahu apa sahaja partikel yang ada dekat dalam udara jerebu yang tercemar tu. Lagi-lagi sekarang ni musim demam. Terutamanya boleh memberikan kesan kepada kanak-kanak ataupun golongan yang berisiko. Okay. Kadang-kadang kita punya mak ataupun ayah yang kita kata di hujung usia ni, dia ada perangai suka jalik, suka ngikut anak kadang-kadang. Kalau boleh, buat sementara waktu ni, elakkanlah sebarang aktiviti di luar. Kalau nak pergi sangat boleh, tapi kena pakai mask. Tak ada pilihan lain, kena pakai mask lah untuk mengelakkan sebarang risiko yang lagi paruh daripada terjadi. Okay? Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Nuha Bahrain featuring Naufal Azrin. Jika tak dengar Gugalik, memang rugi. Gugalik ada semua.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Kuingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: Bersyukur. Bapa kita kena bersyukur. Sebabnya kadang-kadang atas dunia ni lain orang lain ujian dia. Berbeza-beza tak sama. Kadang-kadang kita rasa ujian kita paling berat. Tapi kita tak tahu. No, ujian orang lain tu lagi teruk daripada kita. Kita ni ke ada kita. Bangun boleh jelek mata. Bangun boleh makan. Kita ni cukup dah kepada Allah puji tu. Kadang-kadang Mek Bunga pelik dengan sejenis manusia ni yang tak reti nak bersyukur. Bila kita ni tak reti nak bersyukur, tak berasa puas dengan kampung yang kita ada, inilah yang menyebabkan kita ni menjadi manusia yang tak bersyukur lah. Nak marah juga Mek Bunga pun. Dia ingat ke masalah dia. Jadi, dia lah yang tak cukup makan pakar. Minum gapo semua tempat tidur kau tempat tinggal rumah kau gapo kau. Orang lain no? Rumah pun tak ada. No kecil-kecil jadi anak yatim piatu dah. Apa tak ada orang nak pera. Hak no tok lelaki mati anak ramai lima ni orang sekolah lagi gapo. Kerja tak ada. Kita ni hak cukup makan pakai gapo belakang ni. Tolonglah bersyukur. Mek Bunga tak bayar. Mek Bunga nak raya aja.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo. Setia menemani anda, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, sambil-sambil tu kita nak menyapalah rakan-rakan kita di live TikTok sekarang ni. Ada Melati Putih, King 779, Muhammad Zaidi bin Ahmad Mohiju, apa tu belakang tu. Hari buah rambutan sedunia hari ni, di Jenuha pakai baju warna merah. Rasanya musim buah mok teh habis dah deh. Kau ada lagi? Di mana-mana kebun dia ada lagi musim merimbunnya buah mok teh. Kalau ada kat buat magi RTM ni, kita pakat makan ramai-ramai dok. Sambil bersedekah sambil boleh pahala. Kedai baja sawit Gual Ipoh, assalamualaikum, selamat pagi. Moga kita semua dalam keadaan baik-baik. Waalaikumsalam. Amin. King 779. Oh, Nuha. Ya, yeah, macam ni je Nuhanya. Okey, baik. Kita ada apa ni? Ucapan daripada WNW. Kedai burger, ucapan buat isteri tengah buat cek gigi dekat sekolah meranti, adik di Hazali Exhaust Salah, Abedi FR Carbon. Baik, semoga segala ucapan yang dikirimkan kepada insan tersayang tu, insan tersayang tu kena dengar lah Kelantan FM baru tahu dah. Sebabnya kami di Kelantan FM ni daripada pagi sampai ke malam akan sentiasa temankan anda sambil-sambil kita kongsikan info-info yang tepat sahih, cerita-cerita menarik. Kita juga sentiasa hiburkan anda dengan pelbagai pilihan lagu-lagu yang menarik. Baik, terima kasih juga yang mana tonton menerusi live di TikTok dan juga di live Facebook Kelantan FM. Dan juga terima kasih jugalah yang mana dengar melalui aplikasi RTM Kli ataupun yang dengar melalui radio, kerana anda sentiasa menjadikan Kelantan FM sebagai pilihan radio nombor satu anda. Baik, sekejap lagi pukul 11 kita akan sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan FM, dan selepas daripada itu pelbagai lagi lah info-info menarik, lagu-lagu yang best yang kita nak perdengarkan kepada anda semua. Okey, baik, ada seorang lagi kita nak menyapa rakan pendengar kita. Kalau tok baca okey dengar ju daripada Isih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nuha, sebut nama ambo retek. Ha, kita sebut belakang ni tok dare dok. Ha, sebabnya kita nak berambat dengan masa ni. Baiklah, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Nana Shime, Dia Imamku. Kau Sayang Aku. Terus layan dulu Gugalik. Ado sokmo.

0: Assalamualaikum, Amba Yusriza Yusuf dari Kulanah. Bagi saya, Kelantan FM ni radio terbaik sekali dari banyak-banyak radio. Selain banyak umat-umat hot DJ Nyapa, lagu-lagu yang disiarkan memenuhi cita rasa. Kalau tidak, Amba sekeluarga tak dengar radio jap pagi tak gelap. Terima kasih, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
3: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
2: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
3: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
2: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
3: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
2: Dalam RM30,000 macam tu.
3: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
2: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
3: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
2: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
4: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
3: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
2: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
4: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: terbaru 102.9 Kelantan FM.
1: Boleh dah.
2: Aku cucuk umur lah memang.
1: Pilih ke saya.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Kelantan.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Baik, kembali semula bersama dengan Nuha dan yang mana ada anak kecil dah. Kena pantau sok molah di mana keberadaan anak-anak anda tu. Baik, ini Nuha nak kongsilah, kongsikan daripada portal bernama di mana kanak-kanak maut dicampak ajak bapa solat Isyak bersama jadi kenangan terakhir. Ajakan Puteri Nur Afiah Kalisha Mustafa, 5 tahun, untuk menunaikan solat Isyak berjemaah malam tadi menjadi kenangan terakhir keluarga sebelum kanak-kanak itu ditemukan maut selepas dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya dalam kejadian di Kampung Padang Tanjung Sedili. Nenek mangsa Mahani Maksum, 63 tahun, berkata sikap cucunya yang juga anak bongsu daripada dua beradik itu berbeza daripada kebiasaan kerana inilah buat kali pertama dia mengajak bapanya untuk solat bersama-sama. Mereka kemudian menemukan Puteri Nur Afiah Kalisha dalam keadaan tertiarap di alur sungai yang cetek sebelum bapanya mengangkat kanak-kanak itu. Mahani berkata kanak-kanak di kawasan itu juga tidak pernah ke sungai berkenaan bersendirian kerana lokasinya jauh dari rumah dan perlu melalui kawasan kebun. Bapa saudaranya mempunyai sejarah masalah kesihatan mental dan pernah mendapatkan rawatan di Hospital Permai Tampoi serta dijadualkan mengambil bekalan ubat di Hospital Kota Tinggi. Dan ini sebenarnya sangat-sangat menyentuh hati kita semualah. Anak-anak sebenarnya perlukan perhatian, bukan sekadar nasihat. Dan kalau boleh, kita kena sentiasa peka dan ambil tahu dengan siapa anak kita berada, dengan siapa anak kita berkawan. Dan terutamanya ketika mereka ni berada di luar rumah, janganlah kita anggap ni anak ni sudah besar, dah pandai bawa diri. Sebab kadang-kadang mereka ni sentiasa masih perlukan pemantauan dan perlindungan daripada kita. Kadang-kadang satu perhatian kecil daripada ibu bapa boleh menjadi perkara yang sangat besar dalam menjaga keselamatan anak-anak. Dan satu lagi peringatan juga, kalau dalam keluarga kita ada individu yang mempunyai masalah kesihatan mental atau keadaan yang boleh menjejaskan pertimbangan dan keupayaan menjaga anak, pastikan anak tidak ditinggalkan bersendirian di bawah jagaan mereka tanpa pemantauan. Dan yang penting, kita kena kenal pasti keadaan sebenar dan utamakan keselamatan anak. Kerana perhatian dan pemantauan ibu bapa adalah perlindungan yang paling utama.

Kenyataannya ialah majoriti peniaganya terdiri daripada wanita. Ini mencerminkan peranan penting wanita dalam ekonomi setempat. Pasar ini turut menghimpunkan pelbagai makanan, hasil tani dan barangan tradisional Kelantan. Ini menjadikannya bukan sekadar tempat membeli belah, tetapi juga cerminan warisan dan kehidupan masyarakat Kelantan. Jadi kalau anda ke Kota Baru, jangan sekadar datang untuk membeli belah. Singgahlah ke Pasar Siti Khadijah, kerana di sebalik setiap gerai dan setiap jualan ada cerita tentang wanita, rezeki, budaya dan warisan Kelantan yang terus hidup dari satu generasi ke satu generasi.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Hanya di Gugalik ada semua. Dan Loni, Nuha ada perhati tengoklah juga dekat Trix, dekat Maxos Loni. Ramai yang orang kongsi kes kecurian kabel ni semakin berleluasa. Khususnya, mereka buat kegiatan tak bermoral ni pada sebelah malam lah. Jadi, jangan ingat kesannya sekadar kerugian wang. Jadi, kabel yang dicuri ni juga boleh menyebabkan gangguan komunikasi, perjalanan pengangkutan terganggu, kerosakan infrastruktur, risiko keselamatan kepada orang awam dan kos pembaikan yang sangat-sangat mahal. Jadi perbuatan yang nampak menguntung ke segelintir pihak yang tak bertanggungjawab ni sebenarnya boleh menyusahkan dan juga membebankan seluruh masyarakat. Dan kalaulah anda nampak sesuatu aktiviti yang mencurigakan ataupun tak bermoral curi kabel ni, janganlah ambil risiko, terus laporkan kepada pihak yang berkuasa. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Terus layan dulu Gugalik, ado sokmo.

0: Okey, itu dia persembahan dari Intan Maya. Cinta Tersimpul Rapi telah membawa kita ke pukul 11.31 minit pagi. Dan sekarang ni kita ada rancangan tajaan di talian. Dan hari ni kita bersama dengan Lin. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar?
0: Baru nak tanya tadi, sihat semakin sihat. Lin, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat.
0: Alhamdulillah. Baik Lin, teruskan untuk rancangan tajaan Herbal Fame, Tilam Herbal.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi hari ini bersama saya Lin, macam biasalah. Kalau dengar suara Lin tu, tak ada lain, tak ada bukan. Kita nak kecek mengenai lembek. Jadi hari ini kita nak cerita mengenai lembek di bawah film group company, antaranya di bawah organik juga. Yang mana kita ada lembek manja organik, lembek anisa, lembek suria, lembek sabut kelapa, ya, iaitu fiber organik dan pelbagai lagi. Tapi mungkin saya tak sempatlah nak cerita lebih lanjut mengenai semua lembek-lembek yang ada. Tapi kita mungkin akan bawa dua atau tiga kalau sempat. Yang pertama kita nak highlight mengenai lembek anisa. Yang kedua kita nak bawa cerita mengenai lembek manja. Dan yang ketiga mungkin kalau sempat kita nak cerita mengenai lembek sabut kelapa. Okey, yang ni semua lembek-lembek yang kita jual ni kita buat sendiri Nuha di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak.
0: Okey, baik.
1: Ha, kalau ada dengar, oh jauhnya ya, sampai ke Perak nak beli lembek ni kan. Tak perlu risau abang kakak. Lo ni sejauh mana pun kita boleh hantar. Kecuali jangan duduk di Sabah Sarawak je. Sabah Sarawak belum cover lagi. InsyaAllah kalau ada transportation yang mudah pun kita cover. Tapi sekarang di Semenanjung Malaysia ni kita hantar secara percuma. Bayaran pun kita ambil bila lembek sampai di rumah. Dah tengok semua, oh seperti apa yang Lin kata, seperti apa yang jurujual kita cerita, barulah terima dan buat bayaran. Dan Alhamdulillah hampir 3 dekad. 3 dekad ni bersamaan 32 tahun lah kita berada dalam bidang penjualan tilam ni, penjualan lembek ni. Okey, dan Alhamdulillah atas sokongan daripada warga pendengar daripada Kelantan FM juga, ya, buatkan kita berada dalam pasaran sampai hari ini. Jadi apa yang specialnya lembek-lembek di organik ni? Okey, yang pertama kita ada lembek anisa. Apa sahaja lembek yang kita jual, tak kira lah nama dia nak anisa ke, nama dia manja ke, nama dia ada sabut kelapa ke, semuanya ada sokongan yang baik. Kita tak buat lembek yang bila tidur dia tenggelam ikut berat, tidak. Sebab lembek kita, kita fokus untuk menjaga keselesaan. Jadi nak selesa kena ada apa? Kena ada sokongan. Sokongan tu bila baring tu tak rasa keras sangat pada badan kita, tak rasa lembut sangat kan. Dan bila kita baring tu rasa tenang, rasa letih bekerja seharian tu kurang kan. Bila malam tu dia bagi tidur yang baik ya. Bila bangun pagi pun tak ada bawa rasa letih hari ni ke hari besok kan. Kita bangun pagi dengan rasa ada tenaga, mudah untuk kita buat kerja. Ha, itu yang apa, insyaAllah ada pada lembek-lembek kita. Cumanya apa beza? Kenapa ada banyak nama lembek ni? Sebab setiap orang pun berbeza tu. Ha. Ada yang berat 100 untuk pasangan suami isteri kan. Ada yang berat dia lebih sikit, 150, 200 kilo. Ni kita kira 2 orang lah. Kalau nak hak seorang pun ada. Jadi bila ada berat kita berbeza-beza, ada setengah orang pula tak ada masalah apa. Ada setengah orang ada masalah slip disc, ada masalah sakit belakang. Jadi masalah ni dia berkait rapat juga dengan penggunaan apa, kepadatan tilam tu kan. Ketumpatan lembek tu. Dia tak boleh guna lembek hak lembut-lembut. Dia kena guna lembek hak padat sikit. Kan, nanti kalau guna hak lembut, masalah yang mereka sedia alami tu akan jadi rasa tak selesa akan bertambah sakit. Jadi sebab tu atas dasar-dasar tu juga kita akan rekomen dekat abang kakak lembek hak mana sesuai untuk pakai. Jadi lembek Anissa ni yang pertama kita buat dengan high density ribbon, dia tak ada spring. Pusinglah depan ke belakang ke kiri kanan ke, duduklah mana saja dia padat, dia tak ada spring. Okey, dia tak melenduk mengikut berat badan. Jadi bila kita tidur tu dia tolak bahagian belakang ke atas, sebab apa? Nak bagi kita perbetul balik, bagi luruh balik badan ni, barulah kita rasa oh leganya hari ni, letih kerja semua, rasa rasa makin baik ya, makin selesa lah. Jadi bila barulah malam tu kita rasa boleh tidur dengan baik. Okey, lembek Anissa ni tebal 8 inci. Kita buat satu ketebalan saja, satu saiz saja untuk queen size 8 inci. Harga pasaran kita jual RM999 untuk lembek Anissa. Tapi untuk abang kakak hari ni, Li nak bagi harga potongan kalau abang kakak ada lembek lama. Lembek lama hak dah tak boleh guna tu, duk simpan buat apa kan? Boleh bagi pada Li, kita bagi potongan sehingga RM300. Jadi daripada RM999, potong RM300, sorry, dapat harga RM999. RM999 abang kakak kalau dengar, RM900 juga ni. Abang kakak nak pakai hari-hari, setiap malam kita pakai. Tak ada hari ni pakai, esok tak pakai, lusa pakai pula. Tak, hari-hari kita pakai sebab kita hari-hari bekerja, hari-hari kita nak rehatkan badan kita. Bila balik kita tahu dah ada lembek yang yang boleh membantu kita untuk tidur dengan lebih baik. Jadi buat kerja teruk pun tak jadi masalah, insyaAllah. Ya, jadi apa-apa abang kakak boleh telefon Link untuk dapatkan harga ni. Sebab harga ni tak lama, lembek ni harga ni kita keluar kadang setahun sekali, kadang setahun dua kali. Jadi boleh terus telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, tu lembek pertama. Ada lagi cerita mengenai lembek manja organik premium dan juga sabuk kelapa, tapi kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana. Yang mana nak order lembek Anissa 699, terkena telefon selalu. Okey, jadi kita berhenti sekejap, kita kembali lepas ni, Nuha.
0: Okey, baik Lin dari Herbal Fair. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Lewis Capaldi, Someone You Love. Terus layan dulu Gugale, Ado Sokmo.

0: Okey, balik semula bersama dengan Nuha dan Lin di talian, yang mana ada masalah kurang nyenyak tidur ataupun sakit belikat, sakit belakang badan ko. Okey, bolehlah anda tukar ke tilam yang baru dari Herbal Fame. Dan nak dengar dengan lebih lagi apa dia menariknya kalau kita tukar kepada tilam herbal ni, kita bersama dengan Lin di talian.
1: Okey, baik. Jadi Nuha, kita sahaja yang boleh menentukan kita nak rasa selesa ataupun tidak.
0: Benar
1: kan?
0: Sekali.
1: Jadi kalau kita tak kata nantilah kan, lembek lama kita tu, makin hari makin bertambah usia. Kita juga makin hari makin bertambah usia.
0: Betul,
1: dia takkan jadi balik macam dulu kan. Dia takkan jadi balik padat macam awal kita beli. Jadi nama pun tilam, makin lama akan makin tenggelam. Jadi kita kena tukar lembek yang baru, sebab badan ni still kadang kerja pun sama, rutin yang sama, bangun pagi buat kerja itu ini, rutin yang sama. Jadi lembek tu kita kena pastikan dia kekal sekata kan, lagipun 10 tahun sekali ya abang kakak, apa salahnya kan. Invest yang ni orang kata pelaburan untuk keselesaan dan kesihatan.
0: Sebab
1: tidur pun dia berkait rapat dengan kesihatan kita. Kalau hari-hari tidur tak cukup, ya, mau apa, rasa lesu, tak bermaya, jadi penyakit pun mudah nak mari lah kan. Jadi, jom, okey, selain daripada lembek Anissa tadi, ada tak siapa-siapa kat sini kata ni, memang kali ni saya nak kena beli betul-betul lembek hak tahan lama lah. Dah tak tahan dah dalam 10 tahun, 2-3 lembek dah guna itu, tak kena ini, tak kena. Ataupun ni kebelakangan ni badan rasa tak selesa benar lah kan. Apa yang tilak lembek boleh cepat sikit lah bagi selesa tu kan. Okey, jadi boleh dapatkan lembek manja organik. Yang ni ada daun organik, tapi bukanlah daun organik tu saya nak highlight tu. Sebab kalau saya letak 1,000 daun pun dalam tu, tapi kalau lembek dia lembek, tak jadi juga.
0: Betul.
1: Kan? Jadi saya yang ni kita guna high density ribbon, ada saduran getah asli, ada daun organik untuk menjaga kebersihan lembek ni sendiri. Ya, kita guna kain pun kain tenunan benang halus, ada teknologi pembebasan haba supaya rasa lebih sejuk, lebih selesa. Okey, lembek ni dengan 10 tahun waranti. Yang ni secara menyeluruh sikit lah. Ya, kenapa ada beza dari segi harga? Sebab beza dari segi grade penggunaan bahan. Yang ni lebih premium, lebih tinggi harga dia. Sebab tu dia boleh cover lebih lama, sehingga 10 tahun. Okey, yang manja organik ni, harga kalau ikut kita harga asal RM1,700, dia boleh pergilah. Tapi sebab bila kita tiap kali ke udara, ada promo-promo yang khas kita nak bagi. Kalau tukar lembek lama dapat RM1,400, sebab lembek lama kita potong RM300. Satu pembelian, satu lembek lama saja kita ambil kira. Jadi daripada RM1,700 tinggal RM1,400. Daripada RM1,400 hari ini kita nak belanja lah. Kita nak bagi je. Kita nak beri je abang kakak, guna dengan harga RM1,000 ya saja. RM1,000. 100030 saja. RM1,000 ni dapat hak 8 inci. Gunalah 10 tahun. Hari-hari pun tak apa, nak guna tika mana, berapa jam pun tak apa sehari. Okey, nak rehat sekejap waktu tengah hari ke, sebelum nak meneruskan kerja seterusnya. Tambah ibu rumah tangga tu pagi buat tu, buat ni. Kalau lepas masuk kadang baru boleh lena sekejap, baring atas lembek ni kita rasa lega semula. Bila bangun tu kita boleh rehat balik. Kan? Begitu juga yang bekerja seharian, balik malam penat badan, rehat atas lembek manja ni memang best, memang TikTok, sebab dia dah 32 tahun dalam pasaran. Jadi untuk dapatkan lembek-lembek kita, 013-584-0288. 013-584-0288. Hak mana kata tak apa lah Leo, ya, tak mau keluar lagi lah lo ni. Kan nak pakai dulu hak lama, tak apa. Tapi jangan lama-lama sangat, kasih ya badan tu kan. Kalau sekali je beli, sekali beli kali ni, lepas tu esok tak payah beli dah. Tahun depan tak payah beli dah, tahun lagi satu pun tak payah beli dah. Nak jumpa Lin pula 10 tahun yang akan datang. Okay? Jadi boleh dapatkan lembek manja RM1,000, lembek Anissa tadi RM5,699. Dan kita ada juga kalau kata nak lembek hak 488, hak 5 inci kelamin pun ada 488. Ini hak saiz kelamin, kalau nak kata hak saiz bujar ke, nak saiz king ke, saiz lagu mana nak custom lah, mungkin kaki panjang sikit daripada apa saiz dekat Malaysia ni. Jadi boleh bagi tahu Link, kita akan boleh potong ikut apa ukuran anda sendiri. Okey, jadi apa-apa boleh hubungi 013 584 0288. Okey, 0135-584-0288. Ini bukan lembek biasa. Ini lembek yang boleh bantu untuk keselesaan badan, untuk penjagaan sokongan pada tulang belakang anda juga supaya bagi duduk dengan keadaan selaras. Dan ini juga dapat membantu buatkan kita bangun pagi tu rasa lebih baik lah. Jadi sampai sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak, Nuha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia Lin dari Herba Fame, Tilam Herba. Jadi siapa-siapa yang mana ada masalah tak selesa dengan tilam lo ni, teluk Rodo, tinggal spring saja, tukarlah hak baru untuk keselesaan air dan juga untuk bagi tubuh badan kita lebih nyenyak tidurlah. Jadi jangan berkira untuk keselesaan diri sendiri ni, okey. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Sama-sama kita ikuti perkembangan berita ringkas dari pusat berita Wisma Angkasa Puri. Dan pukul 12.30 tengah hari nanti ada tajuk yang cukup istimewa yang kita nak bawa ke pada hari ini. Jadi terus layan dulu Guralik Ado Sokmo.
2: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Guralik Ado Sokmo.

0: terasa anda.
1: Assalamualaikum puan.
2: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
1: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
2: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
1: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
2: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
3: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
2: Habis semua duit simpanan saya.
3: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
4: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
5: Kelantan.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget teko.
1: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
4: Kota Baru, 102.9 Kelantan FM.
5: Boleh dah.
6: Aku tujuk omong lah memang.
5: Bila ke saya?

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya kalbi hati. Saya mok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat kalbi hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mok lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buatlah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni kalbi hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Kelantan FM.
2: Kelantan FM.

0: Okey, sabun coket Mak Bolot nanti dengar lebih kurang. Kita sambung lepas ni deh. Ha, sebabnya sekarang ni, seperti biasa untuk hari Selasa bersama Nuha dan tetamu yang sangat-sangat istimewa dalam segmen Buka Fight. Dan tajuk yang kita nak bawakan pada hari ini sangat-sangat penting, sangat-sangat istimewa berkaitan dengan ketum. Dan sekarang ni Nuha tak berseorangan. Kita bersama dengan peguam bela dan peguam cara, iaitu Tuan Muhammad Rizwan bin Muhammad. Assalamualaikum, Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar DJ Nuha?
0: Alhamdulillah, semakin sihat, Tuan.
1: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Baik, terima kasih juga kerana sudi mari di Konti Wow Kelantan FM.
1: Terima kasih juga.
0: Okey, baik Tuan. Hari ini kita nak buka satu topik yang mungkin dekat dengan sesetengah pendengar, tapi dalam masa yang sama juga masih banyak persoalan dan salah faham tentangnya, iaitu berkaitan ketum. Mungkin ada yang melihatnya dari sudut pandang sebagai herbal tradisional, dan ada pula yang bimbang tentang kesan penggunaannya terhadap kesihatan dan kehidupan seharian. Jadi hari ini kita tak nak terus menghukum ataupun buat kesimpulan mudah-mudah. Kita nak faham dari sudut yang lebih jelas apa sebenarnya ketum, apa yang ada dalam kandungan ketum dan kesan penggunaannya kepada tubuh badan. Jadi jom kita berdiskusi bersama tetamu yang lebih arif untuk kita kupas dengan lebih lanjut mengenai ketum. Dalam erti kata lain, apa sebenarnya ketum ni, Tuan?
1: Okey. DJ Nuha, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan kepada penerbit Puan Soliha dan juga Kelantan FM lah, sudi jemput untuk bui penerangan lah berkenaan dengan ketum ni deh. Kekok sikit bila Nuha kecek dari luar kita.
0: Boleh kecek Kelate pun boleh.
1: Kalau kita mari sini kan kena kecek Kelate.
0: Kita kecek Kelate atas keselesaan Tuan.
1: Tak apa, tak ada masalah lah.
0: Yeah. Okay.
1: Untuk ketum ni, dia ketum ni satu nama biasa bagi tumbuhan di di Malaysia.
0: Baik.
1: Metrogenus spicisu, iaitu sejenis pokok yang banyak terdapat di Asia Tenggara dan yang kita ni memang subur lah, kita tanah kita ni subur, tanah ketum ni memang hidup mudah. Daun ni, daun dia tu dikunyah dan dia dibuat minuman.
0: Baik.
1: Tetapi dia mengandungi mengandungi bahan aktif seperti metrogenai yang boleh mempengaruhi sistem saraf. Gitu.
0: Okey.
1: Itulah lebih kurang penerangan berkenaan dengan apakah itu ketum tu.
0: Jadi tu kesan apabila kita ambil ketum ni, dia bukan sekadar kepada kesan kepada fizikal kita, tetapi turut bagi kesan kepada sistem saraf kita dalam jangka masa yang lama.
1: Ya, ya.
0: Okey, baik. Bila kita kecek pasal ketum ni, Tuan, kalaulah orang tu dia tanam pokok ketum tu dekat belakang rumah, tu dikira salah di sisi undang-undang, atau sebenarnya ada keadaan tertentu yang dibenarkan untuk dia tanam ketum tu, Tuan?
1: Tanam ketum belakang rumah dia? Gini, secara secara spesifiknya, okey, ketum ni dia berada di bawah apa panggil akta racun.
0: Betul.
1: 1952. Yang mana kalau biasalah kalau kampung lah terutamanya yang berada di yang saya nampak lah sekitar di negeri Kelantan ni, di kampung-kampung, dia tanam ketum ni sepengah tanam kakung.
0: Tanya dengan bebas tanpa rasa bersalah gitu.
1: Ya, sebab dia tak ada satu peruntukan khas.
0: Baik.
1: Satu peruntukan khas bahawasanya menanam tu. Istilah menanam tu. Tapi kalau istilah macam mana dah sudut memetik, menggunakan apa, menginfok dan sebagainya, dikira salah lah. Dikira sebagai possession lah, ataupun dikira sebagai memiliki lah.
0: Sebab bila kita tanam banyak-banyak gitu, kiranya kita macam mengedar.
1: Dia dah macam itulah lebih kurangnya.
0: Baik.
1: Jadi timbul satu istilah, tanam tak salah, tapi sekali kak mau petik, mau ambil itu, petik, jadi salah lah. Dah berada dalam miliknya kamu.
0: Maksudnya dia consume. Dia jadi ketum itu sebagai intake untuk tubuh badan dia.
1: Bukan, maknanya kita petik, dia istilah apa ni, memiliki ni, tidak tertakluk pada tanam tu.
0: Okey. Ha,
1: jadi lepas tu kata tanah tu tak ada masalah. Tapi bila petik saja, ha, dah dikira sebagai satu kesalahan. Ha, yeah. Jadi sebab tu apa-apa berkait rapat dengan memetik, melerai, memproses, menyimpan, memiliki atau menjual ketum ataupun air ketum ke daun ketum ke yang mengandungi Neutrogena ini secara haram adalah satu kesalahan di bawah seksyen 330-3 Akta Racun 1952.
0: Atas dasar pemilikan bersama, joint possession, iaitu bersubahat lah.
1: Bersubahat juga lah kalau maknanya tuai rumah tu lock ke dia, lock ke orang yang nyewa ke apa tu, dikira sebagai bersubahat jugalah.
0: Boleh dikenakan tindakan jugalah maksudnya. Baik, selain daripada tanam dan sipe ketung ni, gapo dia lagi yang orang ramai kena berhati-hati kalau berkaitan dengan ketung tu? Ada tak macam perbuatan lain yang berkaitan ketung yang kalau terbabit sekali, boleh juga orang ni dikenakan tindakan, tuan?
1: Ya, ya, sekarang ni gini. Satu perkara yang saya beritahu tu pengalaman lah, pengalaman. Baik. Sebagai seorang lawyer yang pernah kita handle dan sebagainya. Ya, lebih kurang seperti dadah jugalah.
0: Betul.
1: Adanya, kadang-kadang kita mari jalan rumah saing-saing kita. Kita kena tengok, kena jaga dan berhati-hatilah sebab kadang-kadang tu mari orang kita pergi jalan rumah sikit-sikit minum-minum air teh ke apa dok. Siapa rumah tu duk lepak ramai-ramai tapi tuai rumah tu ataupun jang bawa tu misalnya 2-3-4 orang lah. Nah, ni jadi tuai rumah. Yang lain tu contohnya yang datang ke rumah tu pun bawa bekal juga, bawa bekal ketung juga. Yang kita ni yang betul-betul suci bersih lah kita kata dia. Yang tak tahu gapo-gapo pergi. Pergi situ. Ha, bila pergi situ tu
0: boleh pun mari.
1: Boleh mari.
0: Buat penangkapan.
1: Itulah yang menjadi satu kebiasaan yang pernah kita handle di mahkamah dan sebagainya. Jadi dari situ orang panggil balai cerita dulu. Ha, dia berigak kan. Oh, buka tu saya mari sini gini.
0: Boleh dikenakan tindakan sekali. Walaupun dia tak tahu gini, kau satu ni.
1: Balai cerita dulu. Maksudnya orang ambil. Jadilah orang panggil joint possession dan pertuduhan tersebut pertuduhan bersama-sama. Di bawah seksyen 34 akan kesesaan. Okay. Itu dulu.
0: Okey, contohlah. Kalau ada orang ni, dia kena igak. Sebab dia ada air ketum sekali dengan dia. Tak kisahlah dalam kereta ke, dekat rumah dia ke. Tapi dia kata sebenarnya air ketum yang dia guna ni untuk bagi dia energi untuk dia buat hijau. Maknanya kata daripada segi perubatan tradisional jugalah jadi air ketum ni dengan dia. Jadi bila dia alasan gitu, adakah boleh mengelakkan dia ni daripada dikenakan tindakan undang-undang ni, tuan?
1: Okey. Gini dia, Gina.
0: Baik.
1: Pemahaman orang Kelantan ataupun pemahaman bukan sahaja Kelantan lah. Kita learn ni lah ni. Tak kira orang Kelantan ke orang luar ke. Pemahaman kita ialah ketum tu jadi perubatan. Tetapi dalam istilah undang-undang akta racun tu, ketum diiktiraf sebagai racun. Tu kena faham tu sikit. Bila dia diiktiraf sebagai racun, apabila tidak ada sebarang kebenaran diberikan kepada dia.
0: Baik.
1: Untuk menggunakan meminum air ketum dan sebagainya, dia dikira sebagai bersalah di bawah akta akta racun tersebut. Sebab ketum ni Elias maknanya ketum adalah bersama dengan racun. Bila ketum bersama racun, tanya tadi dok, kita ni hanya nawak ilah sakit orang aja. Meko berah kau meko bagi-bagi berah kan. Jadi makan ketum segar. Tidak.
0: Salah pemahaman dia sebenarnya.
1: Salah pemahaman dia. Sebab ketum adalah racun dalam undang-undang. Dan dari sudut orang kata apa-apa yang berkait rapat dengan ketum ni tak ada pengecualian. Dalam ni tak ada pengecualian.
0: Tak kisahlah ia tanda sikit untuk kegunaan dia ke. Tapi kalau boleh mari ke, pihak berkuasa mari, berigat ia tanda dan dia guna hanya untuk diri dia sahaja pun dia kena juga.
1: Dia
0: tuan
1: kena juga. Itu dari sudut. Dari sudut orang kata kalau minum ketum dan sebagainya sebab loan ni saya untuk untuk pengetahuan di Jinoha dan semua pendengar sekarang ni dia panggil ada dalam test strip. Kalau jenis teh urin kau gapo dia. Oh ni tu bek kuda tu bek ganja dan sebagainya.
0: Oh mak kata kalau nak check untuk ketum ni dia ada punya test strip sendiri.
1: Yang khas. Baik. Nama dia benzo. Test strip benzo. Adalah panjang nama dia. Mm-hmm. Tapi depan kita ambil benzo.
0: Okey.
1: Silok. Akak oh memang minum ketum ni lekat ni contoh dia. Mm-hmm. Positif. Positif benzo. Maknanya mu makan air ketum dan bersalah.
0: Okey baik.
1: Memiliki itu satu hal. Mm-hmm. Air kecing kita pun tu juga.
0: Okey. Ha. Okey contoh kita berbalik kepada yang tadi, soalan yang tadi tu. Contohnya dia ni tak tahu satu ni naif. Ha. Kiranya dia gilah jali rumah saya dia nak gibu, nak gini nakir deh. Ha. Tapi dia tak tahu pun yang rumah saya dia ni membekal dan memproses ketum. Jadi bila pun boleh mari tanpa waran ni tiba-tiba arrest dia dan dia pun dibawa masuk balai sekali. Hmm. Adakah dengan kita cek melalui ujian yang super tuan royak test kit tadi untuk macam mana kita nak tahu mahkamah nak tentukan yang sebenarnya dia ni terturut terlibat sekali ataupun dia tak tahu satu pun sebenarnya.
1: Jadi proses yang DJ Nuha tanya tu sebenarnya apa sebenarnya berlaku, itulah yang kita cerita kepada pihak polis. Maknanya sore tu kalau dia ditangkap.
0: Baik.
1: Dan dia kata tak tahu geskawa lah. Contohnya yang berada beramai-ramai dan sebagainya. Jadi apa-apa hal pun berkait rapat dengan statement kita kepada pihak polis. Kalau betul-betul melakukan kesalahan jenayah tersebut, mungkinlah mengaku.
0: Ya, betul.
1: Tapi kalau misalnya betul-betul dia tidak bersalah, dan dia akan berilah statement tersebut, apa-apa detail kepada pihak polis dalam siasatan. Yang mengatakan bahawasanya, "Dok, saya mari situ, tak tahu ke sekarang, orang ajak." Benda-benda perkara tersebut,
0: baik,
1: kalau kita diberitahu awal ataupun kita royak awal kepada pihak polis, kemungkinan besar kita akan dilepaskan. Kalau misalnya nampak polis tengok, "Eh, mu ni belawak ni," kata, "aku teh yuri." Tubik juga benzo contohnya.
0: Tak ada buat gapo lah. Sebab ada bukti dah melalui uji air kencing dan juga uji air yang diambil air ketum tu.
1: Ya, benda tu berdasarkan fakta.
0: Baik.
1: Patakis. Maknanya kalau betul-betul kita genuine, kalau kita betul-betul tidak bersalah, insyaAllah tak ada masalah.
0: Faktakis ni maksudnya tuan, maksudnya dia consume, dia minum juga ketum. Tak kisahlah fakta atau dia terlibat sekali ke, berkumpul sekali ke, yang melibatkan fakta yang boleh dia dikenakan tindakan undang-undang. Itulah maksudnya.
1: Dia ada dua kategori.
0: Baik.
1: Maksudnya yang pertama memiliki bersama-sama dengan orang lain tadi.
0: Yang tuan
1: ataupun
0: sebut
1: dia sore, awal-awal tadi. Ataupun dia sore pun dia tak tahu ke sekarang. Betul. Dia kena ceritalah apa yang dia tak tahu tu. Mungkin dalam keadaan benda tu tertutup, tak nampak daripada pandangan mata dan sebagainya. Orang ribik kita, tolong pergi mata contoh. Kita bawa beg, bawa je lah kita pergi beg semata. Kepada-kepada polis kata, cik, ada daun ketum kan? Tak tahu ada orang bui.
0: Sekali dengan kita kena.
1: Cuma apa-apa penyataan kamu berada pihak polis tu, kalau pihak polis percaya agak, percaya lah. Kalau
0: betul.
1: Tidak agak, kalau misalnya tak percaya, benda tu naik mahkamah. Lawa di mahkamah.
0: Gitulah
1: ceritanya.
0: Tempat seterusnya lah, final dia.
1: Sebab salah satu benda yang biasa peguam kalau kes-kes yang banyak saya biasa untuk kes jenayah.
0: Baik.
1: Kita tanya dulu yang sebetulnya apa cerita sebenar. Okey. Jangan kau nak dah lawyer pun. Tak boleh gitu kau yang betul-betul dulu kepada kita
0: betul.
1: Apa yang betul yang berlaku dan sebagainya kan.
0: Baik tuan.
1: Urusan-urusan lain tu lawyer lah.
0: Banyak lagi kita nak diskusi dengan lebih lanjut lagi. Tak puas lagi, tak habis lagi. Tapi kita nak basuh tekuk dululah. Minum air semata. Kita layan dulu ini lagu dari Adik Wani dan Manhan. Tum cak ketum, cak ketum.

0: Okey, baik, kita bersama kembali dalam ruangan Buka Fai hari ini. Dan kita nak tanya jugalah tuan, mungkin adalah beberapa pindaan-pindaan yang dibuat balik deh. Apa dia sebenarnya pindaan yang berubah daripada segi hukum ni bagi kesalahan yang berkaitan dengan ketum ni tuan?
1: Okey, pada Julai 2022.
0: Baik.
1: Dewan Rakyat lah. Maknanya ahli-ahli parlimen bersidang ke apa kak. Meluluskan lah. Maknanya meluluskan pindaan kepada seksyen 30 bracket 3. 30 kurungnya 3.
0: Baik.
1: Akta racun. Yang di mana sebelum tahun 2022 tu. Hukuman asal untuk satu kesalahan memiliki daun ketum ke air ketum ke.
0: Baik.
1: Cuma denda tidak melebihi. Denda tu tak melebihi RM10,000 sahaja. Ataupun penjara tidak melebihi 4 tahun sahaja. Ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Bila dipinda seksyen tersebut dengan menaikkan hukuman. Yeah. Hukuman sekarang ni, law ni lah. Sekarang ni, hukuman dia kalau jumpa selah daun ke air, tak sapas, liter, air ketum ni, dia boleh...
0: Terbabit sekali juga.
1: Bukan, boleh berubah kepada hukuman yang berat, iaitu pindaan terbaru RM100,000. Maksudnya denda boleh sapas RM100,000. Dan boleh juga, atau... penjara boleh sampai 5 tahun ataupun mahkamah awi dua-dua sekali. Jadi kenaikan hukuman memiliki ketum ni lebih kurang kalau kita tengok 10 kali ganda daripada hak asal, 10,000 kepada 100,000. Bermaksud kerajaan duk fikir bahawasanya penyalahgunaan ketum lah deh.
0: Sangat tahap bahaya.
1: Tahap yang bahaya dan cara untuk nak mengekangnya adalah dengan menaikkan denda. Menaikkan denda tersebut dan menaikkan penjara. Maknanya,
0: betul,
1: nak beri satu mesej kepada masyarakat bahawasanya ketum ni bahaya.
0: Betul.
1: Ketum ni tak boleh sewenang-wenangnya kita ambil, kita pergi, kita memiliki dan sebagainya. Kita akan di-charge. Boleh sapa RM100,000.
0: Betul. Sebab daripada perubahan hukuman ni pun kita boleh nampak lah yang isu ketum ni sebenarnya sangat-sangat berat dan tak boleh nak dipandang ringan daripada segi undang-undang.
1: Ya, betul.
0: Bagus
1: betul.
0: Jugalah dia naik ke hukuman yang setimpal hukuman gitu.
1: Tapi gitulah.
0: Tak degih juga.
1: Tak degih juga.
0: Yalah, ya.
1: Kita batu tanggungjawab ni, macam sekarang ni dalam saya membuka file, tanggungjawab peguam yang hadir untuk memberi sebarang talk ataupun kecek dan sebagainya.
0: Baik.
1: Kita ada tanggungjawab sosial kita lah.
0: Betul.
1: Sebagai seorang lawyer, orang nampak kat sikit-sikit lawyer ni kat nak pelepah orang jahat, nak pelepah orang jahat. Tak. Kita ada tanggungjawab yang lebih besar, iaitu kita bertanggungjawab untuk memberi tanggungjawab sosial kepada masyarakat dari sudut kesedaran dan sebagainya, supaya daripada masyarakat yang tak tahu apa satu, kita tahu adalah pengetahuan. Dan daripada masyarakat yang rosak dan sebagainya, kita nak pada ke arah yang kebaikan.
0: Nak baik pulih semula.
1: Baik pulih semula. Itu tanggungjawab kita. Jadi bukannya saja-saja Kelantan FM mari buat segmen buku file dan sebagainya.
0: Betul.
1: Kita mari sini, ada tanggungjawab kita. DJ Noha ada tanggungjawab dia sendiri.
0: Benar.
1: Jadi dari sudut itulah kita nak wi kesedaran pada masyarakat bahawasanya ketum ni adalah bahaya.
0: Bahaya.
1: Maka boleh jauhi, jauhilah. Jangan benda ni.
0: Dia boleh
1: kesok orang ada laku.
0: Betul. Dia boleh efek daripada akar, daripada dalam mail fizikal kita, apa semua ni boleh efek.
1: Kalau
0: sila air boleh jadi kain buruk kata
1: betul.
0: Ni. Okey, baik. Tadi tuan ada sebut juga kalau kes ketum ni memang orang kata macam kalau siapa-siapa yang terlibat dengan ketum ni automatik dia akan didenda RM100,000 dan juga penjara 5 tahun atau sebenarnya hukum itu bergantung kepada kesalahan dia yang dilakukan pada waktu tu.
1: Okey. Saya cerita sikit lah. Sebab benda tu melibatkan apa yang berada di dalam kamar mahkamah deh.
0: Okey, baik.
1: Baik. Jadi, seseorang itu kalau dia dituduh di mahkamah dengan salah ketum dan sebagainya ni, di bawah seksyen 30(3) Akta Racun 1952, dan boleh dihukum di bawah seksyen yang dipindah tadi, iaitu di bawah 30(5) akta yang sama. Iaitu RM100,000 ataupun penjara 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Tertakluk adalah tertakluk tu bila ada di mahkamah ni, tidaklah nak oyaknya apa yang kena gitu-gitulah. Dok, apa yang ada sekarang tu dikira maksimum. RM100,000 tu maksimum.
0: Okey, dia tengok pula kesalahan dalam kes kita tu gapo dia. Dia tak nanti kena dua-dua sekali hukuman tu.
1: Ginilah kita lebih kurang kita kata.
0: Baik.
1: Ada hak jenis kesalahan tu kadang-kadang melibatkan minum 500 kadar separuh liter, bukan maknanya 500 liter kan, 500 ml cerita kata. Liter banyak. 500 ml contohnya sekerak botol ya. Saja-saja makan. Berbanding dengan jopo dengan sebelori-lori contohnya. Beregak dengan berlori-lori.
0: Berbotol-botol.
1: Tak ada botol lah sebabnya kalau lori tu daun.
0: Okay.
1: Pengalaman kita kalau jenis bawa lori ke. Jenis lah
0: daun. Dia saja.
1: Ada juga hak jenis.
0: Dia mungkin maksiat dia.
1: Sepuluh ya. Saya ingat ada geng-geng. Alah, hak nak muta tu. Sepuluh ya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya jual tu berjalan. Ya.
0: Tak pasal-pasal viral. Tak pasal-pasal naik mahkamah ni. Tak
1: pasal-pasal naik viral. Nasabah jual ketung. Ya Allah, ya Rabbi.
0: Masa tu tayang RSZ member.
1: Ya. Saya malah sebut. Ni jenis sebut dah.
0: Gitulah. Okay.
1: Maknanya siapa dia orang ni tak tahu ke bahawasanya dengan menjual benda tersebut
0: mereka kesalahan
1: akan
0: besar.
1: berdepan dengan kesalahan yang berat.
0: Betul.
1: Jadi janganlah gitulah. Alah,
0: sebenarnya tak. Jangan terlalu selesa dengan gapo dia ambil minum air.
1: Kenapa benda ni?
0: Ya.
1: Adakah kami tidak gagal mendidik masyarakat untuk memberi perangan bahawasanya bahaya kata ni, janganlah duk makan.
0: Ya, pada sentiasa tu ambil kempen, sentiasa war-war care bahaya minum ketun ni boleh bagi efek jangka masa yang lama deh.
1: Ya Allah, ya Rabbi.
0: Ni siap jual lagi.
1: Tak lah, maknanya kita agak minta jauh lah, na'uzubillah lah.
0: Na'uzubillah ni zalik.
1: Keluarga kita, adik-adik kita, anak beranak kita, daripada benda tu lah.
0: Betul. Okey, jadi bila kita sebut pasal ketum juga, contohnya macam Nuha ni ada tanah deh. Lepas tu Nuha wiki sewa ke orang. Lepas tu orang jenis nyewa tu pula, dia tanah ketum, dia proses ketum, dia jual ketum. Lepas tu bila marinya poleh, mari nak buat ni lah, intipen ni, Nuha ni boleh terlibat sekali ke ataupun macam mana perkiraannya tuan?
1: Kena jawab tu sebab kita dia sebagai tuai rumah ke tuai tanah dan sebagainya. Yalah benda tu memang tertakluk apa-apa pembelek dalam mahkamah. Tapi kena jawab dululah dia. Kena jawab dulu. Ya panggil dulu tuai tu. Kalau tak kena remeh sekali ke, kena masuk dalam bala dulu. Kena statement ke apa kan.
0: Jenuh pula nak jawab.
1: Jenuh lah nak jawabnya.
0: Tapi walaupun mungkin agak macam tak logik. Kalau dia bagi sewa tu lama masuk, dia tak tahu ke. Takkanlah ketika dia gitu serempak dengan sewaktu penyewa tu proses ketum ke. Jadi banyak pula persoalan.
1: Banyak
0: jadi
1: persoalan yang berlaku lah. Cuma benda tu kalau kita kata ke, nak kata tak salah. Salah sebab kita ni tak, kita ada tanggungjawab kita juga sebagai pemberi sewa.
0: Betul.
1: Kan? Nak kata kita ni bersalah, tak salah dan sebagainya. Dari sudut bersalah ni, kita ni adalah penyewa dah. Okay, sorry. Kita tuai tanah
0: dah. Kita yang bagi sewa ke dia, ya.
1: Tapi apa-apa pun benda tu kena jawab dalam mahkamah dulu lah. Ya, kalau misalnya kita
0: kita pun turut terpalik sekali.
1: Boleh, boleh. Mungkin nak kata subhat tu adalah sebahagiannya bersubhat dengan ni, tapi nak mewujudkan satu pertuduhan kepada tuan rumah dan sebagainya, mungkin saya pada pandangan lawyer terlalu jauh lah. Sebab
0: betul,
1: kita ni tuan rumah, kita tahu apa dia mau nak buat dalam rumah tu, sebab kita risau je. Tapi apa-apa kita kena ngadak dengan polis dulu, kena jawab
0: lepas
1: dulu.
0: Pergi naik mahkamah pula.
1: Hok demo ko gapo ko, takut demo letak situ ko, demo tanah ko. Kalau mari pula buah, hok orang dok, hok tu rumah apa kerah kita.
0: Dia banyak persoalan lah kalau jadinya. Baik tuan, kita pun dah kesuntukin masa. Yeah. Jadi mungkin sebagai pesannya juga kepada masyarakat tuan, apa dia sebenarnya langkah penting yang harapnya kita boleh mulakan bersama dalam kita nak membanteras isu penyalahgunaan ketum ataupun daun ketum ni tuan?
1: Okey. Sebagai kata yang berada dalam bidang guaman ni.
0: Baik.
1: Dan sebagai lawyer dan sebagainya lah. Mm. Okay. Yang pertama-tamanya kita nasihatkanlah kalau boleh jangan. Bukan kalau boleh lah. Mesti boleh. Mm. Mesti boleh jauhkan benda
0: tu lah. Nasihat tu melalui kita buat kempen kesedaran masyarakat.
1: Kempen kesedaran Baik. Masyarakat dan sebagainya. Salah satu dalam segmen Buku Fah ni pun kita nasihat dah kan.
0: Betul.
1: Kemudian perbanyakkan namanya tugasan akta racun ni kita membahagi-bahagikanlah kepada ADK ke atau pihak polis ke. Mm-hmm. Penerangan-penerangan mm-hmm. kepada pihak sekolah.
0: Betul.
1: Sekolah kan. Sebab tempat yang boleh yeah. orang kata ada crowd dan sebagainya, yeah. sekolah.
0: Daripada sekolah, rumah pun sangat penting. Didikan daripada ibu bapa
1: tu. Di sekolah kena ada buat kempen, kena panggil lah peguam-peguam ataupun pihak polis.
0: Betul.
1: Untuk memberi penerangan berkait apa dengan ni. Dan adalah salah satu benda yang saya nampak, benda yang melibatkan hukuman tu kadang-kadang aku tak nampak ni. Tapi bila orang kata tunjuklah menunda berada dalam penjara tu kena sebab dan sebagainya, barulah suka takut juga awak melakukan kesalahan. Ha, gitu. Jadi bagi saya, kalau untuk peribadi,
0: baik,
1: kita jaga dulu ku anfusaku wa ahliku menara, kita kata.
0: Nah.
1: Ha, jadi kita jaga doa ahli keluarga kita daripada api neraka. Api neraka bermaksud benda-benda yang memudaratkan pada ahli keluarga kita lah. Mai ketum, mai dadah, pekuda
0: dan
1: sebagainya.
0: Jadi peranan keluarga ni sebenarnya penting juga
1: ya,
0: tuan.
1: Ibu bapa,
0: dia tak boleh pandang sebelah mata bila anak ni terlibat dengan ketum ataupun minum ketum.
1: Ya.
0: Dia kena cegah awal nasihat. Betul, dia bermula pada sayang sebenarnya.
1: Sayang tu yang kita kena perhatilah, sayang anak-anak kita ni setara mana ke. Kalau mari merah motor, mari rambut pun macam ngoboh jambu. Mana rakyatnya lah.
0: Betul?
1: Jadi kena perhatilah anak-anak kita yang duduk saing dengan siapa dan sebagainya. Ya, tak kira rutin orang jatuh lor ni bermacam-macam.
0: Oh, macam-macam menel lor ni. Itulah yang jadinya macam-macam masalah jugalah.
1: Jadi itulah saya ambil satu pendekatan, nasihatkan supaya perhati-perhatikan keluarga kita.
0: Baik.
1: Dan jaga diri kita lah.
0: Itulah antara diskusi untuk tajuk kita hari ini, ketum. Jadi jangan pandai sebelah mata yang mana ada anak dia yang terlibat dengan ketum ataupun tak boleh nak tinggal ketum. Kalau boleh pergi ke ni dapatkan mana-mana pihak yang lebih mengetahui, yang arif, yang boleh dorong bantu anak kita sebelum terlambat.
1: Betul.
0: Maksudnya, jadi terima kasih sekali lagi kepada peguam bela dan peguam cara iaitu Tuan Muhammad Rizwan bin Muhammad untuk tajuk diskusi berkaitan dengan ketum pada hari ini. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk sama-sama tuan. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang terakhir dan untuk azan Zuhur zon 1 pada hari ini, untuk pengetahuan semua, zon 1 16 minit tengah hari, zon 2 19 minit tengah hari, manakala di zon Besut 15 minit tengah hari. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu ini lagu dari Haris Nahkoda dan sama-sama kita ikuti perkembangan berita utama pukul 1 minit tengah hari nanti. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehingga kita berjumpa lagi. Baik, terima kasih. Sama.

0: Mak,
1: kau dah kenapa?
0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.
4: Okay, baik, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama Kelantan FM pada waktu ini. Dan sebentar tadi telah pun berkumandangnya seruan azan Zuhur bagi zon 1 pada pukul 1.06 minit tengah hari, manakala zon 2 1.09 minit tengah hari, manakala zon Besut pula pukul 1.05 minit tengah hari. Jadi kepada yang berkesempatan, jangan lupa untuk tunaikan solat Zuhur. Kalau yang sedang bekerja, ambillah sedikit masa untuk kita berhenti sekejap, tunaikan tanggungjawab dan sambung kembali urusan selepas itu.

0: perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, mana jua?
2: Ayuh sungguh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
3: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
2: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel juga.

0: Zuha yang temankan anda dari pukul 10 pagi tadi lagi. Dan sekejap lagi, dalam segmen Ako, anda akan bersama dengan Pak Do dan juga Kak Ngo. Segmen Selekta bersama dengan Abel Lam kita. Dan untuk Cekok malam ni bersama dengan DJ Ki. Pastikan anda sentiasa buka radio ataupun yang mana tak ada radio, boleh layan menerusi aplikasi RCM Click. Dan ada waktunya DJ-DJ di sini akan buat live di ruangan live TikTok Kelantan FM dan juga di Facebook. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan Eko bagi tahu apa-apa, boleh selalu komen lah di live TikTok ataupun di live Facebook. Dan kita berjumpa pula Nuha pada hari Khamis malam Jumaat nanti dalam segmen Cekok Cerita-cerita Orang Kelantan.
1: Dengarkan kami Kelantan FM di mana jua. kelantanfm.rtm.gov.my.
2: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senai nak telah.
3: يوم لا ينفع مال ولا بنون

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah, billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Azidi selaku penerbit dengan orang yang mengajar. Semua kaki tangan Radio Kelantan FM, kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Muslimin Muslimat, adik kakak yang berbahagia. Pertama-tama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya serta inayahnya pada kali ini kita bertemu mata. Sekala mungkin dengar melalui radio suara sahaja, kita boleh kenal tu eh. Oh, setara ni jatuh wehnya. Ingat kau besar sangat. Alhamdulillah. Yang penting sekali silaturahim sesama kita. Kita hadir pada hari ini, adik kakak daripada Perkim, daripada sekitar, semua sekali hadir, duduk di bawah kemah, sama-sama berkongsi ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillah minasyaitanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra 82, yang bermaksud dan kami menurunkan Al-Quran hanyasanya sebagai penawar, sesuatu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-Quran yang diturunkan kepada kita merupakan penawar, penawar hati, penyembuh luka, memberi kesihatan, semangat kepada kita. Dan juga Al-Quran yang diturunkan itu merupakan nasihat. Al-Quran yang diturunkan kepada kita 6236 ayat. Di dalamnya ada hukum hakam, di dalamnya ada sejarah, Di dalamnya ada cerita-cerita yang akan berlaku dan yang telah berlaku. Jadi Al-Quran adalah merupakan pedoman kita umat Islam di akhir zaman. Muslimin Muslimat, adik kakak yang berbahagia, sinar pendengar yang saya hormati sekalian. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Apabila kita membicarakan tentang Al-Quran, penawar, penyembuh penyakit dan sebagainya, maka setiap di antara kita ke mana-mana pun mesti jaga kesihatan. Kesihatan penting. Akal yang sihat bergantung kepada jasad yang sihat. Islam menekankan kesihatan. Kerana apa? Islam ini adalah satu agama yang syumul. Agama yang diturunkan untuk kita dan ia merupakan cara hidup. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kerana apa? Di dalam Islam itu adanya ibadat, adanya akidah, adanya cara kita berurus niaga, ada cara bermunakahat, macam-macam dalam Quran. Cukup lekat Quran ini pedoman kepada kita. Jadi apabila kita sebut pasal Quran, Quran boleh memberi penyembuhan kepada kita. Bila kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Kita sakit sesemua 45 hari, 7 hari, 10 hari. Hai, lagu mana ni? Tak sia-sia ni. Tak sweat lagi tu.
Akhir sekali kita pergi jumpa doktor. Setelah kita pergi berjumpa doktor, kita makan ubat dan sebagainya. Kita makan ubat. Dalam masa yang sama, kita kena ingat, ubat yang menyembuhkan kita ialah bukan ubat tersebut. Ubat adalah wasilah perantaraan. Alat sahaja yang menyembuh ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita makan ubat, maka kita jangan lupa berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata yang paling kuat bagi orang mukmin. Dan Al-Quran diturunkan. Dalam Quran ada 6 ayat yang menceritakan tentang tentang syifa. Tentang penyembuhan. Diceritakan dengan jelas. Sebagaimana Ustaz bacakan tadi, Surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, penyembuh dan rahmah bagi orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Satu. Yang kedua, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82, Allah Taala sebut, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Siapa? Allah Ta'ala. Dalam surah Fussilat, ayat 44. Huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu ialah petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman. Kemudian, Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Taubah. Ayat 14. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Dan Allah menyembuhkan hati-hati orang beriman. Kita berasa resah, gelisah, rasa susah hati. Yang memberi ketenangan, kedamaian kepada kita ialah Allah Ta'ala. Melalui Al-Quranul Karim. Sebab itu kita kena dekat dengan Al-Quran. Adakah kau muslimi muslimat senang pendengar yang berbahagia? Kita kena hampir dengan Al-Quran. Tak reti baca Quran, kena belajar. Baca daripada qiraati Iqra 5 jilid. 3 bulan kita baca Iqra, insya-Allah boleh ngakak. Ngakak tu boleh. Dah, lama-lama boleh berunggahlah. Maksudnya lancarlah bacaan kita. Kemudian dalam surah Yunus ayat 57 Allah Taala sebut,

dan penyembuh, penawar bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Dan dalam surah An-Nahl ayat 69,

Dan perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna di dalamnya, terdapat penawar yang menyembuhkan bagi manusia. Ada 6 ayat dalam Al-Quran yang mempunyai 6236 ayat. 6 ayat berkenaan dengan syifa. Disebut dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat Nabi yang terkena bisa, kena sengap. Binatang berbisa, kala jeking. Sakit ke tu? Bekok sakit. Maka mereka bertemu dengan Nabi setelah bubuh-bubuh, tak jadi. Tak sekung orang kata. Maka bertemu dengan Nabi, Nabi kata, tidakkah surah Al-Fatihah itu merupakan penyembuh? Jampi. Disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maka Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, mereka pun baca surah Al-Fatihah sambil gosok tepak yang kena sengat tersebut dengan madu. Gosok sambil baca Al-Fatihah. Lama kelamaan akhir sekali jadi suruh hilang kesakitan tersebut. Maknanya Allah Ta'ala yang memberi kesembuhan, bukan ubat. Ubat adalah perantaraan, tapi kena berubat. Berdoa saja tak makan ubat tak jadi. Hukum alam tu yang buat. Api, api membakar. Air menyejukkan. Hukum alam tu yang buat. Cuma kadang-kadang ada hukum yang mana Allah Ta'ala buat ini yang bercanggah dengan adat. Tu jarang-jarang, kadang-kadang. Kadang-kadang, kata Bramli. Maknanya apa? Ke mana-mana pun mesti mengikut hukum alam. Bila sakit, kena makan ubat. Kena berubat. Berubat kena-kena cara. Bukan kata, oh, kita sakit kecil mani. Orang? Kecil mani. Jelepek kecil mani. Habis. Orang? Habis tenaga orang. Akhir sekali panggil Tok Bomo, bagai. Goge-goge bagai. Orang? Bagai tu, segar sementara, berangin tu, berangin sementara. Habis bagai tu, jelepek pula. Maksudnya bila kecil mani, dia tak boleh bagai. Dia kena pergi cari doktor, makan ubat. Ada ubat dia, ada penawar dia. Kena cara. Sakit kepala, cari penadu. Orang? Ada cara dan keadaan dia. Dan dalam masa yang sama, memohon kepada Allah Ta'ala. Baiklah. Satu ketika, Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama besar. Ya, kita kenal Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, pernah dengar nama dia. Dia ni tidak terima masalah bertawassul. Satu ketika dia pergi ke Mekah, dia sakit. Tak boleh nak jalan, orang lain siap buat umrah belakang dah. Dia tak boleh nak buat umrah, nak tawaf tak boleh, sakit. Kaki sakit, erik kaki. Orang, gauk kau, gambar dia tak tahulah. Akhir sekali, ada sahabat-sahabat dia, syekh-syekh orang Arab ni bagi ubat kepada dia. Orang, bagi ubat, tak jadi, tak sekung. Tidak diizinkan Allah Ta'ala. Maka ada seorang wali Allah bertemu dengannya, dia kata, ya syaikh, cuba baca Al-Fatihah bertawassul dengan surah Al-Fatihah. Dah ubat makan dah. Ubat cuma dah. Cuba baca Al-Fatihah 70 kali. Kemudian hembus tempat sakit tersebut. Dia kata, hamba tak terima masalah tawassul ini. Dia kata, cuba dulu ya syaikh. Akhir sekali dia pun baca Al-Fatihah 70 kali. Dia baca, dia siup. Dengan izin Allah Ta'ala sembuh. Sembuh. Tapi baca dengan betul Al-Fatihah. Tak boleh kita baca Al-Fatihah macam kita bomo. Jampi mentera. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadilah gitu. Ada satu surah madrasah di sebuah negara. Semaya terawih 7 minit 20 rakaat. Lagu mana dia buat tak tahulah. Baca Al-Fatihah dengan betul sebagaimana Nabi baca. Disebut dalam kitab Taqribul Ma'ani, Imam Syatibi buat mari, dia kata Nabi baca Al-Fatihah. Kita boleh baca Al-Fatihah 3 kaedah. Pertama, sebagaimana Nabi baca. Bismillahirrahmanirrahim. 1.
Al-Fatihah ada 7 ayat. Baca satu-satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanir Rahim. 3. Maliki Yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6.

7. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua diamalkan oleh ulama Basriyun, ulama Iraq, ulama Kufah, ulama Basrah. Dulu zaman kegemilangan Islam selepas kerajaan Khulafaur Rashidin, kemudian Bani Umayyah yang dipimpin, yang mana pelopornya ialah Sayyidina Muawiyah. Ada. Akhir sekali kerajaan Abbasiyah. Sehonya ilmu-ilmu Islam ini berada di sekitar Iraq. Zaman ketamadunan Islam ialah zaman kerajaan Abbasiyah. Ramai ilmuwan-ilmuwan Islam ketika itu. Lahirnya kita tengok Ibn Sina, ramai Ibn Khaldun, Al-Jibra, ramai tubik. Puak-puak ni Islam hebat dalam bidang keduniaan, matematik, sains, orang memang hebat, muzik dan sebagainya hebat. Allah ni tak ada dah. Sebab apa? Sebab umat Islam ini tidak mengkaji Al-Quran. Dek caraka dek bala hukum hakam. Ada. Masalah ikhtilaf doa bala, sebenarnya masalah ikhtilaf ini benda rahmat. Rahmat kepada kita. Selisih pandangan, selisih pandangan di kalangan ulama ini rahmat. Tapi wak bala sama kita. Ada. Ha, jadi, itu menyebabkan umat Islam terkebelakang hari ini. Ada hak ke depan, tak ramah. Tak ramah. Jadi, zaman kerajaan Abbasiyah dulu, di Kufah, di Basrah, ulama-ulama Al-Quran hebat. Ulama-ulama saintis hebat. Ada. Pakar falak hebat. Astronomi hebat dulu. Ulama Islam, ulama Qurra mengatakan, kaedah yang kedua, Nabi sebut, Nabi baca Quran dalam keadaan 4 waqaf. Lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. 2. Waqaf di situ. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 3. Ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. 4 waqaf. Ini diamalkan oleh ulama. Yang ketiga, waqaf 3. Maknanya ketika kita lorak setara mana pun, dah, kita semaya insya' ke, semaya asar ke lorak, dah, saya bagi panggil kita. Saya mari dengan motor, deh dengan motor depan tangga, nak ajak main bola. Kita semai asar tak lagi. Solat asar dulu. Bola, solat asar dulu. Baiklah. Saya deh, enjin motor tak mati. Dah, kita pun ambil semai. Gaduh semai. Boleh nak larat nak cepat. Kena caranya. Sebagaimana diamalkan oleh ulama waqaf 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Apa kata di situ? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 2. Ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. 3. 3 waqaf. Ada kita lorak. Tak apa. Asalkan betul. Kena caranya. Kata saya berhenti kot saya. Nah, pendek-pendek baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Salah. Tak kena. Salah. Berdosa. Kenapa? Sebab tu penting kita ada ilmu. Ada ilmu. Tak nanti ketika kita orang kata duduk tumah di masjid. Nah, ilmu ini hari ini berbagai-bagai cara kita boleh dapat ilmu. Dengan cara dengar radio, dengan cara melalui YouTube, TikTok dan sebagainya. Tapi kena ilmu yang betul. Nah, kalau ilmu yang tak betul, ramai ni ustaz TikTok baru nak start. Tak ustaz lagi, nak jadi ustaz dah. Kadang-kadang dia rayak benda yang tak betul. Maka kita kena refer, rujuk kembali kepada ustaz-ustaz yang kita kenal. Itu kita kena rujuk balik. Betul ke tak kaedah lagu ni? Betul ke tak baca lagu ni? Betul ke ilmu benda lagu ni? Kita kena tanya, refer balik. Adik kakak, sedang pendengar yang berbahagia. Maknanya di antara cara kaedah kita nak, orang kata, terapi penyakit kita selain kita makan ubat ialah kita membaca Al-Quran. Baca surah Yasin.
baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah. Yasin tak kena, panjang, 83 ayat. Kita baru masuk Islam contohnya. Qul Huwallah ingat? Ingat Qul Huwallah. Baca Qul Huwallah. Tak ada masalah. Ada? Baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah. Walaupun pendek, pahala besar. Pahala besar. Sekali baca surah Al-Ikhlas, 1/3 Al-Quran kita dapat pahala. 1/3. Seolah kita baca 1/3 ni, 10 juz. 3 kali surah Qul Huwallah, 30 juz pahala dapat. Seolah kita baca 30 juz. Subhanallah. Maknanya beruntung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beruntung kita. Buat sikit dapat pahala banyak. Tapi kena ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, kita tak tahu. Weh lah, besarnya fadilat surah Al-Ikhlas. Bila kita tahu, kita belajar, kita dengar, maka kita beramal dengan apa yang kita belajar. Itu dia. Nah, kemudian, yang kedua. Kalau kita nak terapi penyakit kita, nak terapi stres kita, kita serabut. Kita nak suka jadi molek ni, jadi tenek lagu mana eh. Serabutlah berasa. Kaedah yang kedua ialah kita berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi. Mudah saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling mudah. Berselawat kepada Nabi tak nanti ke derah. Tak nanti ke ada speaker mikrofon dulu nak selawat. Apa dah? Sallallahu ala Muhammad.

Wasallam. Berselawatlah kita. Paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga boleh menenangkan jiwa kita. Terapi penyakit kita, stres kita. Allahu Rabbi, besar kelebihan selawat. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala sebut dengan jelas.

Ima sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi dan bagilah salam sebaik-baik salam. Allah Ta'ala, dia Tuhan. Dia buat Nabi, buat-buat Nabi. Dia pun selawat atas Nabi. Malaikat garu kepala. Maka bila Allah Ta'ala selawat atas Nabi, malaikat ramah. Pakat dengar belakang, malaikat pun ramah-ramah berselawat ke atas Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua berselawat ke atas Nabi, para malaikat ni. Malaikat ni ramah dek kakak. Ramah. Lebih ramah daripada jin dan manusia. Lebih ramah daripada syaitan iblis malaikat ni. Ramah dia. Bergegar langit, bergegar arasy berselawat kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala arahkan kita. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang beriman, siapa? Kita yang ada hari ini, yang dengar ustaz duk mengajar ni, yang duduk bawa kemo, yang duduk bawa kereta, orang yang duk masak, yang duk buat kerja, yang sedang study, macam-macam yang buat kerja, orang yang kita mengucap dua kalimah syahadah, kita yang mengucap dua kalimah syahadah, kita orang mukmin, diarahkan kita berselawat kepada Nabi. Dan bila turun ayat ini, sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat kepada kamu? Disebut dalam kitab Syaraful Mustafa. Tuan kitab ni wakmari hadis. Bila tuan ayat Quran supaya berselawat kepada Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, maka Nabi berkata, Qulu, hendaklah kamu mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Tu paling ringkas. Dan Nabi mengatakan, walam tusallu alaya salatal batra. Jangan kamu selawat batra ke atas aku. Selawat kudung. Batra ini kudung. Lagi mana kudung? Sahabat tanya, badal batra ya Rasulullah. Sahabat sendiri tak bahaya. Gapa dia selawat kudung ya Rasulullah? Kamu kata Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun. Kamu kata Allahumma salli ala Muhammad, kamu diam. Bahkan hendaklah kamu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad tidak boleh dipisahkan. Itu paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita kata nak selawat tafrijiyah, selawat ibrahimiyah, selawat syifa, lagi tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi hari ini salah faham tentang selawat. Ramai juga orang nak selawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak berhabis. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itulah sebaik-baiknya diajak oleh Nabi. Boleh Allahumma salli ala Muhammad, bukan tak boleh. Cuma kurang barakah, kurang rahmah, kata Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab dia. Ditanya, apabila ditanya tentang selawat Allahumma salli ala Muhammad, dia kata kurang barakah. Mangkus minal barakah war rahmah. Kurang berkat. Tak ada masalah. Kurang berkat ya. Dah. Selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam boleh, tetapi sebaik-baiknya ya sebagaimana diajak oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapa gak kita berselawat kepada Nabi ni? Kenapa kita diajar demikian? Kerana umur kita ini min sittina ila sabiin, 60 hingga 70. Ada orang umur 200 tahun di kalangan puak kita, ada ke? Ada ke? Kalau ada umur 200 tahun tu, ada gawa dengan dia pesing ni. Ada gawa. Saka. Tapi insyaAllah tak ada belakang buat kita ni. Maknanya Nabi kata, umatku umurnya 60 hingga 70. Bila 60 hingga 70 ni, pendek tak panjang. Umur tak panjang. Berbanding dengan umat terdahulu. Umat terdahulu umur 1,500 tahun. Kaum Nabi Nuh 2,000 tahun. Umur panjang. Hak mana ikut Nabi Nuh? Mereka beramal ibadat lama. Berzikir lama. Buat baik lama dah. 1,000 tahun. Kita 60 tahun, 70 tahun. Tolak akhir balik 15 tahun. Tolak 9 tahun. Akhir balik bagi perempuan. Berapa tahun kita beramal ibadat? Pendek. Maka dah rahmah Allah Ta'ala wa mari. Keadilan Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita. Dia wi supaya kita berselawat kepada Nabi. Bila berselawat kepada Nabi, maka selawat kepada Nabi boleh mendapat syafaat. Memberi syafaat. Siapa ni? Kita masuk syurga ini dengan syafaat. Kita masuk syurga dengan rahmat.
Adakah masuk syurga dengan amal ibadat dia? Kita sembahyang, kita puasa, kita mengeluarkan zakat, kita haji, kita buat baik. Semua ni tiket untuk dapat rahmat dan juga syafaat. Tiket. Kita nak tengok bola, kena beli tiket. Nak masuk stadium, nah, tiket tak beli, nak tengok bola. Duk beratur, orang bui kau masuk, orang tak bui. Kena beli tiket. Maka kita sembahyang, kita puasa, kita buat amal ibadat ni, tiket untuk dapat rahmat. Berselawat kepada Nabi untuk dapat syafaat. Masuk syurga kita dengan rahmat dan juga syafaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah. Adik akak weh, hari ni Kak Roh mari lagi untuk bersama dengan adik akak super skala lah deh. Super kita hadup janji-janji sebab hak dah ada jadual kita. Kalau tidak apa ni? Kalau tidak ada apa-apa arah melintang dok. Sihat sihat molek siang walafiat. Kak Roh mari. Ngapa ada untuk hari ni lah. Di segmen akak kita di Kelantan FM ni adik akak weh. Alhamdulillah cuaca kita di Kota Baru pun comel hari ni. Comel, molek. Jadi lepas sepaskala lah harap pekat ngohnya. Adik kakak semua pun dalam keadaan sihat segar bugar belakang dekat deh. Pejelek-pejelek kita hari ni masuk hari Selasa dah kita. Hari Selasa 22 September 2020 ni bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Deh, bulan 9 dah kita. 9, 10, 11, 12. Berbaki 4 bulan je. Berbaki 3 bulan lebih je lagi. Kita nak melangkah ke tahun baru dia. Eh, lagu mana eh? Dah, kata masuk 1/3 dah kita tahun ni. Jadi lagu mana? Progress. Progress wawasan kita ataupun impian kita tahun ni. Beres ke tak? Harap-harapnya beres belakang lah. Kata insyaAllah harapkan cita-cita nak buat gapo tahun ni. Nak buat apa ni, nak menego ko ataupun nak boleh menatu ko ataupun nak buat gapo-gapo. Harap-harapnya sebahagiannya boleh lah adik aku. Sebahagiannya boleh lah. Kalau tak boleh lagi, ada masa lagi. Ada masa lagi lebih kurang 3 bulan lebih lagi insyaAllah lah. Harapkan Kak Ngohnya super sekala. Biar adik kakak Kak Ngoh semua terus setia lah. Bersama dengan Kak Ngoh untuk hari ni lah. Di Kelantan FM ada semua.

0: Allah. Siap dengan tata benar eh. Allah akbar. Dia bagi cidik lagu tu lah. Ada Pak Ada deh. Sabit kalau kita nak jadi cidik, kita kena belajar Pak Ada. Kena belajar, kena ngaji. Ni kata burung. Burung nama orang panggil hak boleh kokok lidah tu. Burung lebar. Boleh Pak Ada.
1: Burung lebar boleh. Burung tiung boleh.
0: Burung tiung boleh dah.
1: Bagai burung-burung cidik lah kau tu.
0: Burung cidik lah. Assalamualaikum boleh dah kat weh. Lagu tu lah dah kat weh. Sebab apa kita kata ilmu ni penting Pak Ada. Dalam hidup kita.
1: Betul.
0: Binatang pun kita boleh hajar. Ataupun haiwan pun kita boleh hajar. Apatah lagi kita manusia yang diberikan akal.
1: Betul sangat. Cidik sangat.
0: Sebab
1: semaya awal sekali. Alhamdulillah lah. Jadi ada kok gitulah. Maknanya selagi kita orang kata normal. Maknanya carilah. Belajarlah.
0: Belajarlah.
1: Dia bodoh dengan tak pandai ni lain.
0: Bodoh dengan tak pandai?
1: Jangan kata orang bodoh. Bodoh dengan tak pandai ni lain. Bodoh ni dia istilah memang tak tahu kepada satu lah bodoh ni. Maknanya bodoh ni dengan tak pandai ni jauh beza dia tu. Jadi kalau kita tak kata lah bodoh lah, jangan. Dia tak pandai, dia bukan bodoh. Dia baru kelas tak pandai baru tu. Kalau bodoh,
0: dia kelas langu je tak?
1: Tapi bukan bodoh.
0: Tapi bukan bodoh. Cuma dia tak pandai.
1: Lepas tu mok-mok ayo-ayo. Kita jangan terlucuk mulut. Ni kat bodoh. Sebabnya bodoh ni duduk kelas bawah sekali. Jadi anak-anak kita ni bukan kelas bodoh. Kelas tak pandai. Jadi kita ni terlepas berengil sangat mulut. Jangan main-main. Kadang-kadangnya jadi kau masih mulut kita. Ataupun hari tu hari mulut jadi. Lekat sungguh
0: hari kita. Tidak nyanyi. Nyanyi orang lain, nyanyi anak kita, nyanyi kita.
1: Nyanyi kita disebabkan ucapan kita. Dia ucapan ni dia macam mitok lah.
0: Sungguh.
1: Ucapan gapo-gapo kita tubik daripada mulut kita, umpama kita mitok.
0: Sebab tu kita jadi orang tua ni, kita kena beringat apa ada deh.
1: Lah orang tua zaman gitu duduk main, dia bercium ke mana kau bertuah, dia kata tuah, anak ni.
0: Dia tak sebut pusing.
1: Jadi bertuah sungguh mu ni. Dia nak anak dia bertuah. Janganlah bodoh, jangan waktu tubik. Sebab bodoh ni kelas bawah sekali. Sebab selagi dia ada fikiran, selagi dia tidak gila lah maksudnya. Selagi dia normal, dia bukan kelas bodoh. Dia duduk kelas gosak sekali pun, gosok sekali pun. Kalau kelas A, B, C, D, E, F, G, ada sampai Z pun, dia bukan kelas bodoh lagi tu.
0: Betul.
1: Dia kelas tak pandai je. Dia tak pandai. Bukan kelas bodoh. Gitu. Janganlah duk sebut orang bodoh. Kata orang bodoh, orang tu bodoh, orang ni bodoh.
0: Terutama sekali kita ni ibu-ibu lah. Ibu-ibu ayah-ayah. Dan sebab apa yang dilafazkan oleh kita ni sebenarnya doa. Sebenarnya Pak
1: Dede.
0: Ibu-ibu
1: satu hal. Kalau kita jadi ketua pun gitu juga. Jangan kata orang tu bodoh, orang ni bodoh. Orang tu tak pandai. Rengeng sikit bunyi.
0: Tidak ada berserah hati sangat.
1: Tidak berserah hati sangat. Mu ni tak pandai lagi. Bukan kata Allah mu ni bodoh. Jangan
0: keras.
1: Keras sikit. Sebab dia bukan pergi ke bodoh lagi tu. Betul. Tak pandai je.
0: Ya.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Di tanah awak kat mana? Awak kat mana?
3: Paloh 88.

0: Setia bersama anda.
1: Baik, dari akak kita learningnya, tepat pukul 2:30 dah tu. Kak Ngoh nak bersama dengan Cik Mei sebentar untuk rancangan tajuk Nescu Parti Sarang Burung Walid. Assalamualaikum Cik Mei.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kak Ngoh kak, apa ni? Kalau boleh dengar suara Cik Mei kat dia jadi semangat selalu.
2: Alhamdulillah. Dia jadi semangat selalu dah.
1: Memang dah suara curia semacam. Berapa pak dia curia Kak Ngoh dengar.
2: Okey, baiklah. Terima kasih kepada Kak Ngoh kita. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar-pendengar setia. Semua pendengar-pendengar yang saya sayang. Pendengar-pendengar setia Kelantan FM hari ini saya ucapkan selamat petang. Orang Kelantan Raya, selamat petang. Abel, lagu mana kesihatan kita baik dah, molek dah. Jadi insyaAllah saya doakan untuk tuan-tuan, untuk adik kakak abel kita dalam keadaan baik-baik belaka. Jadi semestinya apabila Cik Mei kita, kita macam berat lah sikit, tak pandai lah nak kecek-kecek Kelantan ni, kita
1: tak
2: teruskan
1: apa, tak apa.
2: Untuk kita harap anda semua yang mendengar dalam keadaan yang baik dan juga yang ceria-ceria selalu. Tak lama pun tuan-tuan, hanya sekejap saja, 15 minit ni sekejap saja kalau Cik Man ke udara. Semestinya kita nak membawakan produk yang tidak asing lagi, yang mendapat permintaan yang tinggi, yang mendapat permintaan dalam negara, luar negara, Brunei, Singapura, mana lagi, Indonesia pun dah rasa minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi tak salah untuk hari ini Cik Man nak kongsi dengan orang Kelantan kita ni untuk abang kakak ya, untuk kesihatan kita, minuman tambahan. Dia bukan ubat tetapi minuman tambahan yang sangat baik untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita, untuk menjaga organ dalaman kita, usus-usus kita. Kadang-kadang kan ada masalah pembuangan tuan-tuan, ada yang makan banyak lepas tu nanti dia buang sikit. Jadi kita rasa tak selesa kadang-kadang.
1: Betul,
2: kita
1: betul.
2: Jadi bila ada masalah usus kita ni, kita nak jugalah rawat sikit. Lepas tu bila dalaman kita dah cantik tuan-tuan, dalaman kita dah sehat, barulah malam tu kita tidur lena sangat. Jadi bila malam kita dapat tidur lena Kak Ngoh, bila bangun pagi tu badan rasa segar.
1: Betul.
2: Ni badan ni rasa macam cergah, dia tak adalah macam lemah-lemah lah, kadang-kadang sendu-sendu lah, nak pergi meracung tak jadilah. Nak turun ke laut pun tak boleh, nak kait wanya pun tak boleh. Tak nak macam ni tuan-tuan. Saya nak anda semua untuk hari ini kita berfikiran positif untuk circle kesihatan kita. Kita nak dalam keadaan yang sangat baik, sangat ceria. Jadi insyaAllah kita ikhtiar sihat dengan mengamalkan minum minuman Parti Sarang Burung Walid Nescu. Ia bukan air biasa tuan-tuan, ia parti pekat, parti likat. Yang hanya pengambilannya Kak Ngoh kita, 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur, 4 sudu untuk satu hari. Cukup memadai untuk jagalah tubuh badan sikit ni be. Umur kita ni semakin hari semakin meningkat, tenaga kita semakin hari semakin menurun. Jadi kita nak kekalkan sedikit tenaga kita dalam usia kita sekarang ini. Biarlah orang kata rupa dia ni macam nampak tua tapi tenaga dia gah lagi pada orang muda. Itu yang kita nak. Jadi insyaAllah hari ini Nescu nak bawakan 2 tawaran promosi untuk anda yang baru nak kenal minuman Parti Sarang Burung Walid. Tak apa, tak boleh nak beli banyak pun tak apa, beli hak murah sikit-sikit pun tak apa. Ada, hari ini kita datangkan dengan 2 combo yang menarik yang mampu anda miliki. Dengar baik-baik. Yang pertama, saya nak bagi combo harga untuk asal. Sebelum itu ya, harga asal RM180 untuk 375ml. Tahu dah lagu mana, botol ia botol kaca, ia besar. Dalam dia ada 375ml. Kalau seorang minum, ia dia boleh tahan hampir satu bulan untuk satu botol. Ha, jadi berapa riah sangatlah kita spend duit untuk satu hari untuk tubuh kita. Nak cinta tubuh kita, nak hargai tubuh kita. Hari ni beli. Ha, kerana harga yang kita tawarkan kanggung kita untuk dua botol minuman parti sarang burung walet ini, harga asal untuk satu botol RM180. Tapi untuk anda, Cik Man potong RM80, jadikan dia RM100. Bukan boleh sabotol, tetapi kita nak bagi dua botol untuk anda. Ha, sangat berbaloi tak? Hari ni beli dua botol dengan RM100 untuk orang yang baru nak kenal, sangat-sangat mampu milik. Rugi kalau tak dapatkan kanggoh kita.
1: Betul.
2: Jadi itu combo yang pertama kita. Jadi yang combo yang kedua, nak jimat lagi, boleh ambil combo harga RM200. Kita nak bagi 6 botol untuk anda. Ha, mana tahu lagi ada sign-sign kita, maklum-maklum kita nak wui kan, nak sedekah ke, tak ada masalah. Kita tengok sedih, rapor dia lah, kalung kita tak niaga lagi, rupa ni, dua rumah sakit lutut ni, tak boleh diri lah, tak boleh buat kerja, macam-macam tak boleh nak buat kerja. Jadi boleh kita sedekahkan kepada kalung kita, tak ada masalah. Yang paling penting, nak pakej jimat 6 botol dengan harga RM200. Jadi saya tak nak cerita panjang lagi, Kanga. Hari ini mari ambil nombor telefon kita, terus telefon dan buat tempahan sekarang di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Jadi kita nak royak bahasa Kelantan pula. Kalau jadi, jadilah. Tak jadi, tak apalah. Okey, jadi 010-568-5548 be. Telefon sekarang kerana tawarannya kita buka hari ni dah lama sangat pun. Dia sampai jam 6 petang ini saja. Jadi yang mana nak ubah diri kepada circle kesihatan yang sangat luar biasa, jadi dapat dapatkan tawaran promosi yang NestQ berikan hari ini. Jadi apa kata kawan kita, sementara kita nak tunggu hangat-hangat panas gini kan? Hiburkanlah pendengar-pendengar Radio Kelantan ni dengan lagu yang sangat menarik dari kawan kita.
1: Baik, terima kasih. Kita rehat dulu sementara.

0: Okey, baik. Kita ada sikit masa lagi bersama dengan Cik Mei dengan promosi hebat hari ini. Baik, sambung sikit lagi Cik Mei, silakan.
1: Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada Kak Angah kita. Jadi, kita perlahankan sedikit sebutan kita supaya orang-orang Kelantan ni, ia boleh faham, ia boleh dengar dengan maulid Cik Mei ni. Biasalah kalau boleh kecoh.
0: Laju memanjang.
1: Jadi, kepada ayah kita, mak kita, sahabat kita ataupun adik kakak kita yang nak ubah daripada mungkin sebelum ini ada mengalami sakit-sakit badan, ada mengalami masalah-masalah usus dalaman ataupun lutut kita ni semakin lahari, kadang-kadang kangen kita ni solat ni duduk di kerusi kan. Betul. Kadang-kadang tak boleh nak pergi surah, tak boleh nak pergi masjid kan. Ada pada masalah ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita ikhtiar sehat. Kolagen yang sangat tinggi yang ada di dalam sarang burung walet ini, insyaAllah ia akan membantu serta menyokong untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Ia nak jaga weight ni, organ dalaman kita ni rasa nampak muda. Lepas tu kulit kita pun nampak muda, kakak. Oi, kalau nak comel lagi, boleh juga digunakan sebagai sapuan di luar muka kita. Tangan kita nak lembut-lembut macam baby kan, boleh tak jadi salah pun. Yang paling penting hari ini, apa yang NSQ nak tawarkan kepada anda adalah harga. Harga yang sangat luar biasa. Sebelum ini, kalau kita tanyalah mana-mana jualan-jualan sarang burung walet di luar sana, memang mahal. Sebabnya kami di NSQ, kami adalah pengilang. Kita masak sendiri, kita guna bahan berkualiti, kita dapat siji halal, kita dapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi tak perlu nak takut dan risau. Produk Melayu kita, produk Bumi Putra kita, kita sokong produk buatan Malaysia kita. Kita tahu kalau produk di luar sana tu kita tak tahu ia campur apa, gapo dia je masuk ni kita tak tahu. Tapi insyaAllah tuan-tuan, produk yang dah ramai sangat kita bantu, dah ramai sangat moci-moci, poci-poci sebelum ni kan, dia jalan slow, lepas tu ia dah boleh diri, ia dah boleh urusan di rumah tu, dia dah boleh seronok, dah dia rasa happy sangat walaupun usia ia 60 tahun 70 tahun. Jadi insyaAllah mari kita cuba dahulu. Dengan pembelian combo yang pertama 375 ml, botol di dalam botol kacang yang sangat besar, pengambilan semudah 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam sebelum tidur. Pati pekat, bukan air biasa. Untuk harga satu botol RM180, tapi Cik Man datangkan dengan hari ini dua botol RM100 ataupun RM100 saja. Mampu milik sangat untuk dua botol. Tapi kalau nak murah lagi, boleh ambil pakej yang kedua, iaitu 6 botol dengan harga RM200 sahaja. Jadi kat mana nak dapatkan, mana nak buat panggilan, ataupun boleh tak beli barang ni, tunggu barang sampai dekat rumah baru nak bayar COD, boleh berlaku, tak jadi masalah. Yang paling penting, telefon kita sekarang di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Sekali lagi, Chairman of Catcher Kelantan, nombor dia 010-568-5548. Jadi, yang mana tinggal berdekatan di Bacok, boleh terus hubungi nombor telefon, boleh datang ke pejabat cawangan kami berhampiran. Ia tak ada kena cah-cah penghantaran. Tapi yang mana nak tunggu barang sampai baru bayar, ada sedikit cah penghantaran untuk abang kakak kita. Tapi yang paling penting, daripada harga satu botol RM180, hari ini banyak jimat anda yang kami berikan. Jadi jangan lupa, nak sihat, nak cantik, nak gembira, nak apa lagi, dapatkan NSQ hari ini. Dan ini saja masa yang saya ada bersama Kak Angah. Minta maaf kalau lewat sikit. Jadi kita jumpa lain waktu, lain masa, lain hari bersama dengan Cik Man. Dan insyaAllah saya doakan untuk kalian di Kelantan, warga Kelantan, dalam keadaan baik-baik belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Cik Man atas perkongsian mengenai produk pati sarang burung walet untuk hari ini.

0: syukur. Bak apa kita kena bersyukur? Sebabnya kadang-kadang atas dunia ni lain orang lain ujian dia. Berbeza-beza, tak sama. Kadang-kadang kita rasa ujian kita paling berat, tapi kita tak tahu. Loh, ujian orang lain tu lagi teruk daripada kita. Kita ni ke, ada kita. Bangun boleh jelek mata, bangun boleh maki, bangun boleh jalan. Pagi-pagi, boleh gigi je, boleh pilih semula rumah. Lepas tu tidur, tokoh kita ni cukup. Dah kapa dia Allah puji tu. Kadang-kadang mak pun pelik dengan sejenis manusia ni yang tak reti nak bersyukur. Bila kita ni tak reti nak bersyukur, tak berasa puas dengan kampung yang kita ada, inilah yang menyebabkan kita ni menjadi manusia yang tak bersyukur lah. Nak marah juga mak bunga pun. Dia ingatkan masalah dia. Jadi, dia lah yang tak cukup makan pakar, minum gapo semua tempat tidur kau, tempat tinggal rumah kau, gapo kau. Orang lain tu, rumah pun tak ada. Nak kecil-kecil jadi anak yatim piatu dah. Apa tak ada orang nak pera. Hak nu, tok lelaki mati anak ramai lima ni orang sekolah lagi kapo. Kerja tak ada. Kita ni hak cukup makan pakai kapo belakang ni. Tolonglah bersyukur. Mak bunga tak bayar. Mak bunga nak raya aja.
1: Meju merah, orang ada panggil Mak Bunga.
2: Kuantan FM, 符合您的口味.

Gua no mak jatuh hati semua cik ni. Bila nak ambil ya? Sekalau pun tak gaji nyanyi gini mak. Aku nak bayar kamu bayar. Ha. Aku ni sibuk boleh waya. Kalau tak ada sutuk-sutuk waya, orang suruh aku pergi saruh ceramah, aku boleh. Kalau orang suruh nyanyi, aku nyanyi. Kalau orang suruh aku dong, aku dong. Mujur lah pisah kat ni ke waya. Kena ikam orang suruh aku baca dok makan. Muka lain dok. Oh, kena ke sama weh. Kau mana-mana pun kena ke dia. Tapi lo ni ke sedih lah. Aku nak ayah cerita kamu lah waya. Sedih kau mana pula mak. Sani nyanyi molek-molek aku sedap dengar datang bersedih. Aku sebenarnya waya main kapur sebelum. Alolah waya anak dia kecil. Tapi ada sakit jatuh dah waya. Habis ya eh amal nak tanya lah juga habis ya. Di kapur sebelum kita tengok anak siapa dia habis ya. Aku pergi tengok anak metemu kapur sebelum lah ni Rana. Siyalah ni Rana. Kecil-kecil lagi kena sakit jatuh dah. Kalau waya

keperluan persediaan kepada mak ayah untuk menerima anak baru dari mu ni. Aku nak tanya mu ni, mak eh, cara nak kesan ni nak buat lagu mana lah. Dia ni panggil gini raya, pengesanan awam CSD. Aku boleh raya tahu tu lah raya, aku pun tak kerti juga. Tapi koko bana pun raya, untuk apa-apa kita kena buat pengesan awal raya. Ni Rana, mu dengan mu dek, aku nak lagu kemu.

0: Jatuh hati semacam siapa dia kena kamu. Lagi tajuk tu yo.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Makdaw.
2: Kesedara pasal kecacatan jantung. Bisa juga biar kita. Dia rasa dia dah. Dah cikgu dia bijak. Anak murid boleh jadi bijak.
3: Betul-betul. Sebab tu kalau kita nak berguru, dia kena cari guru betul-betul pandai. Sebab guru ni yalah, bukan semua pandai pun ada. Guru ni dia macam-macam. Jadi gitulah kesedaran jantung tadi tu deh. Dia menyakit jantung ni kat orang tua muda. Sampai-sampai gitu kita ingat kau orang tua yang kena jantungnya. Lah ni budak umur 15 pun ada jantung. Budak umur 8-10 tahun pun ada kena jantung.
2: Lepas tu kadang-kadang kita pun pelik juga pada orang yang aktif. Atlet-atlet, bukan atlet lah, maknanya orang aktif bersukan. Kena juga.
3: Dia berkali dia lah, mungkin kita boleh pakai juga kan. Dia mau kata keturunan. Dia atlet-atlet tu, atlet lah suka. Tapi sebab keturunan dia ada jatuh, mungkin kena ke dia kena juga jatuh. Cuma walau macam mana pun kita kena jaga molek lah kesihatan kita ni. Exercise sukan ni penting, perlu. Sebab apa kan? Sebabnya dia nak suruh jantung kita bekerja sikit.
2: Betul?
3: Lemah jantung ni maknanya jantung kita malas. Jantung kita malas duk pong lah. Malas dah. Bila kita ada exercise, kita jalan kalau kita bongkar, kan jantung kita kan kuat sikit. Geduk. Maknanya buat kerja lah tu.
2: Buat kerja dah.
3: Lemah jantung.
2: Ya, deh. Jadi kena jaga lah dekat weh.
3: Jaga.
2: Apa ni kesihatan jantung kita.
3: Macam Kak Angoh buat lah ni dah. Boleh walk lah. Dia sebenarnya jalan kaki ni Kak Angoh, dia lebih molek pada bonggak sebenarnya.
2: Betul? Kak Angoh baca gitu juga.
3: Kadang-kadang kita ni kerana bonggak ni dia cepat sikit lah. Peluh dah. Jalan ni dia lambat peluh
2: sikit.
3: Tapi sebenarnya jalan ni lebih molek sebenarnya. Jalan kaki dah.
2: Boleh suruh. Slow-slow. Santai-santai gitu. Jangan paksa.
3: Buat boleh setengah jam sehari. Beres lah. Tapi yang paling moleknya, kalau ikut kata doktor, kalau kita nak berjalan waktu pagi, biar dalam lingkungan matahari tak berapa terik tu lah. Pukul berapa?
2: Pukul 8 sampai pukul 9, 10
3: gitu lah.
2: 7.30 sampai pukul 9 begitulah.
3: Sebab
2: waktunya
3: nak ambil manfaat matahari tu. Matahari yang memberi kesihatan untuk kita tu lah. Untuk kesihatan kita.
2: Jadi pakat-pakat lah kita jaga kesihatan adik kakak.
3: Kena tengok kakak muka urus dalam ni adik kakak.
2: Jangan lah.
3: Molek-molek jaga molek kesihatan kita.
2: Baik.

0: Stay tuned Kelantan FM, di mana cuak.
1: Baik, terima kasih banyak untuk semua dekat kakak-kakak Angah deh. Duduklah ke jeli. Halah kau Gua Musa, halah kau Tanah Merah, Pasir Mah, mana lagi? Halah Tupak. Di jeli, di Gua Musa. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Masih lagi bersama dengan Kak Angah untuk waktu ni di Kelantan FM. Kita nak masuk 3.20 dah. Alhamdulillah, seperti biasa dekat kakak, waktu ni kita bersama dengan Prof. Azia Safilah dari Pusat Rawatan Neomedika di Kampung Cica, Kota Baru. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Nih, hari apa khabar, Kang?
1: Sihat, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Jadi hari ni sepas sekali lah, Prof.
2: Ya.
1: Kita nak kongsi-kongsi sihat dengan adik kakak kita, anak-anak kita, adik kakak. Nih, sebab saat ni baru Kak Angah dengar pesan ni daripada Abang Yoh kita. Abang Wak Yoh kita. Bahagia kesihatan jantung. Jatuh kena jaga. Jadi, bila-bila jatuh kena jaga pula ni, Prof. Kak Angah duduk mikir-mikir ramai juga di antara kita yang ada masalah ni lah. Tiga serangkai. Tiga beradik. Kalau awak tiga beradik tak apa, sedap. Kulit kayu mani, bunga lawem,
2: tiga beradik.
1: Panggil. Tapi kalau bahagian nyakit tiga serangkai ni, dengar pun takut, Prof. Jadi hari ni Prof nak kongsi dengan adik kakak lah, berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit yang tiga serangkai. Lagu mana baik ceritanya, Prof?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali pada semua pendengar-pendengar, terutamanya pendengar Kelantan FM ni. Betul. Yang berada di seluruh Kelantan, terutamanya kawasan Jeli, Gua Musa. Jauh-jauh sikit lah. Tetapi betul, alhamdulillah lah, kita dah ramai kita dapat feedback dia orang mari jauh-jauh mari ni selepas dengar Kelantan FM ni. Rupanya ramai peminat Kelantan FM ni.
1: Alhamdulillah.
2: Seluruh Kelantan. Ada di Besuk pun.
1: Besuk pun ada.
2: Bila dia main klinik, tanya daripada mana tak tahu klinik.

0: sekarang ni kehormatannya. Dulu kita cerita pasal tiga serangkai ni orang tua-tua. Betul. Tapi sekarang ni dah ramai muda-muda.
1: Kena tiga serangkai juga.
0: Umur 20-an, 30-an dah kena tiga serangkai. Tiga serangkai ni maksudnya kena apa dia? Ada darah tinggi.
1: Darah tinggi.
0: Ada kecil mani. Yeah. Ada kolesterol. Tiga tu memang orang panggil cukup lekat lah. Sebenarnya bukan setakat tu saja, darah tinggi, kecil mani, kolesterol saja. Yang paling penting sekali, tiga benda ni akhirnya akan pergi kepada buah pinggang. Dan dia mari ke klinik ni bukan sebab tiga serangkai tu, sebab buah pinggang.
1: Buah pinggang. Maknanya hak tiga serangkai tu lama dah lah tau.
0: Lama dah.
1: Apa ni, kecil mani, kecil mani campur dengan darah tinggi,
0: campur kolesterol.
1: Campur dengan kolesterol dah jadi sama dengan sakit buah pinggang.
0: Sakit buah pinggang. Akhirnya, itu yang pinggir menyebabkan dia mari hospital, klinik ke hospital sebab buah pinggang. Dia ramai tak tahu pun dia ada masalah buah pinggang ni.
1: Hak tu bahaya.
0: Terutama hak muda-muda ni. Minggu ni memang ramai sangat. Hak mari, hak muda-muda mari, umur 20-an, 30-an. Dia mari bukan kata baru-baru kena. Dia tahap 5. Rapat, orang panggil rapat G dah. Tak tahu gimana dia. Jadi bila doktor kata, awak ni dah tahap 5 ni, kena cuci lah ni, kena buat tapak lah.
1: Weh, kejut lah, bro.
0: Barulah dia kejut. Jadi soalnya pasal apa jadi macam tu sekali?
1: Bapa siapa tahap 5 baru dah pergi? Adakah tidak tahu?
0: Adakah
1: tak buat pemeriksaan test?
0: Kebanyakannya tak buat. Dah tak tahu pun dia ada darah tinggi tu.
1: Tu bahaya.
0: Tak tahu pun dia ada darah tinggi. Tahu-tahu katalah dia sakit kepala, pergi beli ubat, Panadol ke ubat ke apa. Beli lah. Beli kat tu.
1: Sebab dia sakit. Ilai sebentar.
0: Buat kerja lagi. Berminggu-minggu, berbulan-bulan macam tu. Dan darah tinggi ni dia lepas pada tu, dia mula-mula ni je sakit palanya. Lepas tu dia tak ada dah. Boleh walaupun naik sampai 200. Jadi itulah sebenarnya.
1: Jadi macam tak serah dah lah.
0: Tak serah ke apa. Jadi tu dia, kita jangan bergantung sangat pada ubat-ubat yang kita boleh beli sendiri. Sama dia pergi beli farmasi ke. Yang penting sekali kita rasa macam lain, peso. Rasa lain sikit, peso lalu. Tengok dan bila tahu ada penyakit, kena berubah lah. Jangan buat cara kita sendiri. Tambah-tambah dunia hari ini, kita ni banyak terdedah kepada media sosial.
1: Betul.
0: Semua ada dalam tu belakang kan. Kita pun tanya, kalau dah tinggi nak buat macam mana? Sudia rakyat lah. Makan gini.
1: Petua, bahagian petuanya tak?
0: Ikut dulu. Ingat kau? Katalah mula-mula dia sakit kepala. Lepas tu hilang dah sakit kepala. Ingat tak apa dah kali. Jadi tak apa dah kali, buat dok.
1: Maknanya sebenarnya bukan dia sembuh.
0: Bukan. Kalau dia sembuh ni, tidak jadilah masalah buah pinggang sampai tahap 5. Jadi itulah sebenarnya Kak Ngah, memang bahaya sangat masalah tiga serangkai. Itu satu. Yang keduanya kita tengok, tiga serangkai ni punca daripada mana. Sebenarnya saya duk tengok dalam banyak berpunca daripada makanan juga.
1: Makanan.
0: Jadi kita ni yalah dunia hari ni pun macam itulah. Kita tengok makanan kita nak pergi ke makanan viral. Kita pakai ramah lagi, pakai gi belaka tak kira lah. Dia ni baik untuk kita ke tak baik untuk kita. Kita pergi kepada viral tu. Itu yang menjadi masalah pada hari ni. Jadi kita kurang makan buah kan? Kurang sayur-sayur, kurang ulai pun kurang. Orang dulu-dulu ya. Jadi kita kena kembali-balik lah. Jadi yang penting sekali, macam mana kita nak menghadapi masalah tiga serangkai ni kan? Yang pertama sekali memang kena periksa. Kena periksa. Kalau
1: paling
0: kita tahu,
1: utama kali kena periksa.
0: Kena periksa. Orang macam mana nak kena periksa? Yang pertama sekali, orang ada sejarah keluarga. Keluarga maksudnya mak ayah ataupun mak saja ataupun ayah saja ada darah tinggi, kecil mani, kolesterol. Dia biasanya 30% daripada tu disebabkan oleh keturunan. Keturunan pun sebab apa? Sebab cara makan dia serupa. Jenis makan ni jadi mak dia suka macam tu, dia pun suka macam tu jugalah. Nah tu jadi kata sejarah keluarga tu. Penyakit tu mungkin tidak disebabkan oleh keturunan. Tapi perangai tu disebabkan oleh keturunan. Jadi ikut je macam tu. Itu satu. Jadi mana kita kena tahulah tahap kita. Jadi kena keluar duit lah sikit nak buat periksa tu.

0: Dulu kita dah setahun dah kita buat pemasaran percuma kan. Jadi loan ni apa yang tahun ni ni kena ambil lah sikit bayaran. Tapi tak mahal, tak mahal mana. Tak sampai 100 pun. Kita buat pemasaran darah tu. Tak sampai 100 pun. Jadi paling kurang kita tahu belaka dah. Ada dah tinggi ke, ada kecil manis ke.
1: Kolesterol ke. Mana deh.
0: Boleh berubat teruk kalau tahu. Benda tu mestilah kena makan ubat kan. Ataupun ada juga setengah orang dia tak sempat makan ubat. Boleh ada juga cara, tapi kena ikut lah. Jadi kena ikut. Contohnya apa yang saya buat di Neo Medicare, kita buat bekal.
1: Ada bekal, betul.
0: Ada sauna. Jadi tapi kena buat, buat semua panggil. Jangan buat sekali, buat sekali dok, sekali buat sekali dok kan. Jadi dia tu bahaya. Jadi bila kita tahu kita ada darah tinggi, kita ada kecil manis, kita ada kolesterol tinggi, kena makan ubat. Itu satu. Dan ubat ni pula, ubat ni pula, dia ada macam-macam. Macam-macam. Setengah orang ni dia kata makan, makan dua ubat ni. Ambil lah di klinik mana-mana kan. Ambil ubat. Tapi bila periksa, sama ada dia periksa sendiri di rumah atau periksa di klinik, tinggi lah. Jadi dia tak cara dah, kira bagi ubat tu tak apa lah kali. Dia tak boleh macam tu. Kalau kita tengok, walaupun kita makan ubat tapi masih tinggi,
1: kena pantau jugalah.
0: Kena pantau, kena pergi jumpa semula.
1: Kena pergi jumpa pula lah.
0: Jumpa kata, apa ni doktor, saya punya darah duduk main tinggi.
1: Tinggi
0: semua
1: semacam ni.
0: Ubat darah tinggi saya ada berbelah-belah. Jadi doktor boleh tukar lah ubat mana. Oh ni tak sesuai dengan awak ni. Macam tu. Ini tak sesuai, tukar ubat lain. Itu satu. Jadi bila kalau kita tahu, okey. Lepas tu darah tekanan darah tinggi, dia pula macam ni. Dia sesetengah orang ni, bila pergi mari jumpa doktor, dia kena lain tau, takut. Takut kena lain. Jadi baca tekanan darah di klinik tu tinggi.
1: Apa yang jadi gitu? Kadang-kadang betul lah, tidak orang lain. Kak Angah pergi tu. Kalau dengar doktor kak, pakar ada punya ngeteh ada darah tinggi tu
0: jadi
1: jatuh
0: tinggi.
1: Tu jadi debah.
0: Betul. Kalau di rumah tak tinggi kan. Jadi itu dia panggil, memang dalam buku pun ada sebut tu. Dia sebut white coat effect. Mana kesan, bila jumpa doktor lah pakar putih kan. Jadi setengah orang macam tu. Jadi no lah mana kalau orang macam, jadi kalau orang perang jenis-jenis macam tu, periksa sendiri di rumah. Amba selalu ajar sakit-sakit ni periksa dua kali di rumah. Dan kena ada buku lah, kena ada buku tulis.
1: Okey, baik.
0: Pagi tu, pagi periksa sekali. Mana kita belilah BP set dia panggil tu kan.
1: BP set dia.
0: Nak ukur tu, tekan darah tu, murah je, tak sampai 200 pun.
1: Betul.
0: 100 lebih gitu. Jadi ukur, lepas subuh tu periksa dua sekali dan tulis.
1: Tulis.
0: Okay. Lepas tu nak tidur malam pukul 10 tu. Sebab tekanan darah ni, perangai dia, bila start malam ya, masuk maghrib tu dia mula naik ya. Dia naik tinggi. Jadi dia peaknya pukul 2-3 pagi. Tinggi saja. Tinggi saja. Pada masa tinggi sangat tu salur darah kecil boleh pecah. Sama ada pecah dalam palau, dia kena strok. Ataupun kena dijatuh, kena serangan jatuh. Dia boleh berlaku macam tu. Jadi maknanya kita periksa dulu. Kalau kita tahu, pasal apa tinggi sangat ni 2-3 malam kan? Jadi kita tahulah. Kena gecek sama ada gecek dan makan ubat. Ataupun kita dah tahu dah, tapi 2-3 hari dah tak makan ubat. Jadi tak makan ubat balik lah.
1: Okay.
0: Dia akan turun. Jadi maknanya sikap kita lah kena betul-betul lah.
1: Maknanya selain daripada jumpa doktor, kita kena pantas diri lah.
0: Pantas diri. Kena cana lah. Kena cana.
1: Betul-betul.
0: Begitu juga dengan kecil manis. Dah kita tahu dah, kita makan maigon ni gula naik contohnya. Makan nasi gula naik. Jadi kita tahu. Jadi cara dia macam mana. Jenis makan nasi 3 kali sehari, payah nak berhenti kan?
1: Yalah,
0: jadi boleh juga makan nasi. Jadi saya ajarnya, sebelum makan nasi tu, makan buah dulu. Ambil buah sepinggir buah. Sepinggir, banyak ni sepinggir.
1: Betul.
0: Dan jangan makan satu jenis buah. Buah ni, cara dia, kita nak makan, kena makan banyak jenis.
1: Banyak jenis.
0: Paling kurang 4 jenis. Katalah, dalam pinggir ni ada belakang. Timun Cina ada. Jambu batu ada. Buah betik ada. Buah naga ada. Makan belakang habis sepinggir. Jadi bila kita dah makan buah tu sepinggir, nasi tu sikit lah makan.
1: Dah kenyedah.
0: Dah kenyedah. macam tu. Yalah. Jadi dia menjadi masalahnya kita ni. Kalau tak makan nasi ni tak kenyang, tak apalah. Tapi makan buah dulu.
1: Makan buah dulu deh. Okay.
0: Ya, dia makan buah dulu. Jadi tujuannya supaya kita makan nasi tu tak banyak.
1: Yeah.
0: Jadi kita kenyang ni. Tubuh kita ni, Kangah. Tubuh kita ni dia tak boleh nak beza apa dia masuk.
1: Ya. Yeah.
0: Asalkan dia penuh tak apa selalu. Jadi kita penuhkan dengan buah dulu ke, dengan sayur-sayur, sup dulu semakuk. Sup, ada sup eh. Ada sup ke, ada tom yam ke. Tapi saya tengok kita di sini dia ambil sup tom yam tu sebenarnya untuk kita iruk. Boleh zaman mana iruk, ada sup lain-lain lah. Kita iruk dulu. Boleh semakuk, biar habis dulu. Lepas tu baru pergi, boleh dan buat kuah.
1: Kau boleh buat kuah lah.
0: Jadi, dia kita dah kenyal dah kan. Jadi dengan sirinya nasi tu sikit. Tujuannya kita nak kurai apa ambil nasi.
1: Mengambil nasi lah.
0: Satu lagi, biasanya orang ni, kita ni kalau kita tanya, ada makan nasi? Berapa kali saya makan nasi? Makan nasi sekali sehari lah. Hal lain lagi tu, makan mie, mihun, roti, kuitiam, benda tu sama je.
1: Dia punya
0: kandungan kalori
1: dia sama dengan nasi je.
0: Sama je. Kurang sikit lah. Tapi tapi kalau makan macam mie kari, lebih pada nasi sepinggan.
1: Betul.
0: Semakuk mie kari tu, kalori dia lebih pada nasi sepinggan. Baik makan nasi pula kan. Jadi itulah cara dia. Dia nak kena betul cara lah, insyaAllah.
1: Boleh lah ni.
0: Lepas tu satu lagi kan, nak wayaknya orang jadi ketua pada orang lah. Ketua pada orang ni maksudnya dalam komuniti kita, dalam masyarakat kita, ada kumpulan-kumpulan hok. Orang duk tengok dia semua nak jadi contoh. Macam di kampung kan, Tok Lebar, Tok Imam, Ustaz-Ustaz, Cikgu. Jadi mereka-mereka ni perlu faham lah cara nak makan macam mana kan. Jadi barulah orang lain ikut. Jadi mana kalau kita boleh jadikan diri kita sebagai contoh lah. Jadi kita kena jangan macam tu. Jangan kita jadi contoh yang teruk.
1: Betul.
0: Orang duk tengok kita makan lah mana. Jadi kita matul lah cara dia. Kena jaga makanan ni
1: makan kena jaga dia kat deh. Jadi lagu tu lah khidmat kesihatan dia kat hari ni bersama dengan prof kita. Jadi gapo-gapo pun hok nak lebih detail dia kat kena berhubung dengan prof sendiri. Tanya dengan prof sendiri dia kat di Neo Medical ni 011 10 000 999. Insya-Allah apa saja masalah kesihatan dia kakak, insya-Allah akan dibantu oleh prof kita lah. Kita rehat dulu sebentar prof.
0: Baik.

0: Kalau aku lama bersama dengan wajah kesayangan hamba Hel Amir. Jadi kita masih lagi bersama dengan Prof. Azif kita ada kak dari Neo Medicare di Kampung Cica, Kota Baru. Ada juga sahabat-sahabat kita yang bertanya, Prof, mana kak Neo Medicare ni di Kampung Cica ada kak weh. Kalau tak jumpa telefon Prof, boleh?
1: Boleh.
0: 011-100-999. Dah? 011-100-999. Mungkin demo tidak apa ni,
1: tak puas hati
0: dan juga jarang melalui jalan itulah Prof. Yeah. Jadi bolehlah tanya. InsyaAllah akan dibantu oleh kaki tangan yang medikai kita. Baik, sambung sikit lagi Prof.
1: Okay. Sikit lagi nak sambungnya. Okay. Seperti yang saya kata mula-mula tadi, tiga serangkai ni dia menjadi masalahnya bila ada komplikasi. Contoh kecil manis ni orang jarang pergi klinik kalau kecil manis saja. Tapi dia pergi klinik kalau kudi kaki dia, doktor nak potong kaki dia. Tu baru pergi klinik. Sama je dengan darah tinggi, kecil manis, kolesterol ni akhirnya yang menjadi masalahnya bila dah kena buah pinggan. Buah pinggan doktor kata nak kena cuci dah ni. Itu mula gaduh. Jadi untuk mereka-mereka yang ada masalah buah pinggan ni, sebelum doktor kata cuci tu, kita kena kurai selalu makan lauk-lauk ni. Udang, kerai, ketel, daging, ayam. Ikan pun. Jadi habis tu nak gunakan apa dia? Gunalah tumbuhan. Kalau payah nak carinya, gunalah pelavor.
0: Kata alternatif. Alternatif untuk adik kakak, apa ni, ubah cara pemakanan. Sebabnya kalau kita ada masalah kecil manis, masalah buah pinggan ni, Prof. Dukoyak sok moda dah.
1: Betul.
0: Tak boleh makan ikan, tak boleh makan daging, tak boleh makan ayam. Jadi kak, apa alternatif dia? Alternatif dia ialah pelavor. Pelavor ni berasaskan kepada
1: tumbuh-tumbuhan. Satu boleh didapati di farmasi lah. Ajuan
0: ada.
1: Di operasi ketereh, paduka, panco dan wiswati. Itu anda farmasi-farmasi anda lah.
0: Okey. Itu dia. Jadi dekat boleh berhubung dengan Prof kita di 011-100-999 untuk dapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kesihatan. Prof, deh?
1: Okay.
0: Terima kasih banyak Prof untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

pembelian online. Banding harga sebelum beli. Pertama, semak harga pasaran semasa barang pilihan. Kedua, banding produk yang sama dari segi saiz dan kriteria di platform jualan yang berbeza. Ketiga, jangan mudah terpedaya dengan tawaran harga terlalu murah. Keempat, anggar kos sampingan atau tambahan seperti charge penghantaran. Pengguna dinasihatkan tidak berurus niaga dengan penjual yang mencurigakan melalui Facebook, WhatsApp dan aplikasi seumpamanya. Dan

0: Baik dah, kau kita lah ni tempat pukul 4 dah tempat dah.
1: Betul yang masa
0: sangat dia. Betul ya, titah, titah, titah. Masa tak je buti, Pak Doh.
1: Ya, ya, ya.
0: Dah, celek mata berjalan, tutup mata pun berjalan.
1: Masa gitulah kita ni, kau sari, kau, dia kata kau.
0: Kau lorak?
1: Lorak.
0: Lorak sama, bekerja. Ada sama dia.
1: Berambak dengan jazz sama. Dah, berambak dengan masa sama.
0: Yalah dah. Jadi beramat-beramat ke Kak Ngoh nak maklum untuk waktu asal kita untuk petani dapat ada deh. Untuk zon 1 negeri Kelantan pukul 4.15. Untuk zon 2 4.15. Dan juga untuk di kawasan Besut Setiu 4.13 lah Pak Dan.
1: Jadi ini Pak Dan nak baca Noli.
0: Noli
1: Pasir Mas. Tak mesej hari ni dia kata Pak Dan. Lagu mana nak elok ke daripada orang-orang toksik. Soalan ni.
0: Orang-orang toksik.
1: Orang toksik ni orang apa dia?
0: Orang jenis suka mempengaruhi orang lain lah. Jenis toksik berhi
1: cara orang.
0: Cara orang.
1: Berhi puduh kok orang.
0: Berhi puduh kok orang tu panggil toksik tu.
1: Kenak lah.
0: Ya. Toksik ni kalau dalam badan punah badan apa dah?
1: Jauh lah. Bagai tak boleh.
0: Bagai tak boleh.
1: Jadi tanya Pak Ado lagu mana nak jawab ni? Kak Ngoh tu nak jawab kan Ngoh?
0: Sekeh tak ada.
1: Lagu mana?
0: Dah.
1: Nak sekeh tak boleh. Lagu mana nak jawab dia?
0: Tahu lah. Kak Ngoh bagi Kak Ngoh lah dia. Bagi Kak Ngoh pun dekat teh Kak Ngoh buat Kak Ngoh menjauhi. Biar Kak Ngoh ngundur lah daripada dia. Untuk mengelakkan daripada tu lah sakit hati dah.
1: Tapi betul. Orang-orang juga Kak Ngoh deh. Orang-orang juga macam Kak Ngoh boleh buat gitu. Sebab kuat Kak Ngoh kuat.
0: Kita undur lah. Tak payah lah.
1: Dia kadang-kadang orang ni dia dia nak undur tapi kak duk main song-song nyawa tak lepas duk tidur. Guano ga.
0: Jenis hati tak jenis gerak dak.
1: Guano ga ayahmu duk main song-song-song.
0: Nak marah ni kokok ni ni contoh.
1: Orang-orang boleh, orang-orang tak boleh.
0: Ya.
1: Tapi pada teringat satu nasihat daripada ulama.
0: Okey.
1: Bagi orang kata orang-orang yang toksik ni lah. Orang-orang toksik, orang-orang yang suka menjatuhkan orang. Orang-orang yang suka apa ni?
0: Cangoh-hau
1: orang. Berhi kata uduh ke orang. Berhi hina orang. Tak, orang toksik ni lah. Jadi mengikut pada pegel ayat dia tu rasa boleh kosi lah. Dia kata sekiranya mung duk cangoh-hau orang. Munduk cara orang tu hari ini. Sedangkan orang tu buat tak reti, buat tak tahu dan berlalu begitu saja tanpa balas, tanpa komen gapo, maka bahaya kepadamu.
0: Bahaya kepada dia.
1: Bahaya kepada orang yang buat toksik ni.
0: Orang buat toksik. Ya.
1: Jadi kalau kita duk kata umpama kata gitu kata orang ni dok. Orang ni nyok pula duk dia. Dia berlalu tanpa respon gapo-gapo. Bahaya kamu. Sebab apa? Sebab bila dia balik, dia menadah tangan kepada Allah Ta'ala, mung dalam keadaan bahaya lah. Sebab Allah Ta'ala we janji dah bahawa doa, permintaan orang-orang yang teranaya.
0: Tuhai makbul.
1: Orang-orang yang dianaya. Orang-orang yang difitnah. Maka doa tu.
0: Termakbul
1: dan juga mung. Dalam bahaya. Orang yang tu dalam bahaya. Mana tahu kok doa dia hari tu? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia pegang, dia sayang dan juga dia ambil doa-doa pada orang-orang yang dianaya, yang teranaya.
0: Yang teranaya.
1: Jangan main-main. Jadi, katalah kata kok orang. Orang tu duduk dia sobat, dia kelik tak ada tangan lepas maya kok. Dia memohon dengan Allah. Ya Allah, aku tak sanggup dah macam-macam fitnah dia wikat aku ya Allah. Dia kata deh. Tunjukkanlah ya Allah kebenaran. Tunjukkanlah balasan kau gapo kau dia ayat deh. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Makanya mu dalam keadaan bahaya. Jangan main-main. Kalau awak lepuh tak apa. Jadi awak duduk dia ni kita bimbang ni.
0: Yalah. Sebab tu kata gapo-gapo kalau kita nak buat kok orang. Kalau awak kata kadang-kadang tu balik pada kita pak dah. Balik pada kita sendiri. Jadi kena insaf lah. Jangan ubah-ubah mulut hati ni kita kena jaga. Kita kena didik hati kita jangan lebih sakit
1: jangan
0: hati.
1: Jangan siapa orang sakit hati. Jangan siapa orang teriak atas tikas maya kerana perbuatan kita ke dia. Duduk dalam keadaan bahaya lah. Kalau andai kata doa dia tu dimakbulkan. Diberi perhatian khusus oleh Allah atas doa dia tu. Ingat tu.

Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar dan

kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan itu pukul 4.15 minit petang. Kak Ngah Kesi Azam untuk inilah bagi menandakan masuknya waktu semai Fardu Asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala asal untuk Zon 2 hari ini dekat tepat pada pukul 4.15 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kak Azan, awak kat ngosi petang ni tu bagi menanda ke. Maksudnya waktu semaya fardu asar untuk hari ni lah dek kot eh. 4.15.01, 4.16.02. Manakala untuk sahabat-sahabat Kak Ngos yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu, 4.13. Telah pun masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari ni lah di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu. Hari ni Selasa dek kot eh. 22 September 2020 ni. Bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ulil Islam untuk petang ni dengan tajuknya Dosa dan Pahala Online.
1: Nida Ulil Islam.
2: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jom kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucap syukur dengan Allah. Hari ini terlalu banyak cara Allah berikan kepada kita untuk menyebarkan kebaikan. Terlalu banyak cara bagaimana Allah telah memberikan kepada kita jalan untuk kita sentiasa mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah. Sedar tak sedar pada hari ini, dengan internet, dengan online yang ada di sisi kita, dia boleh menjadi dua perkara yang sangat penting. Perkara yang pertama, pahala akan berterusan kepada kita. Dan yang kedua, ini yang kita tak nak, dia akan menjadi dosa yang berterusan kepada kita. Bagaimana kita nak mendapat pahala berterusan kepada kita? Iaitu dengan cara menyebarkan kebaikan. Kalau pada hari ini kita menyebarkan, kita sharekan, kita kongsikan kepada mereka yang berada di sekeliling kita dengan benda-benda yang baik. Ya, kita tak lakukan ia setiap hari. Tapi kita ambil hadis ini, kita ambil ilmu ini,

0: tersebut untuk istiqamah membaca Al-Quran, pahalanya akan sampai terus kepada kita. Dan bayangkan satu situasi yang berbeza kalaulah kita post sesuatu benda yang mengaibkan, memfitnah, mendatangkan dosa. Kalau kita dah meninggal dunia sekalipun, dosanya akan sampai kepada kita. Sebab itu, jaga diri kita. Akak-akak, abang-abang, sebagai contoh, kalaulah kita post berkenaan tentang gambar kita tak menutup aurat, kalau tak sempat kita delete gambar tersebut, video tersebut, kita meninggal dunia, Allahu Akbar, bagaimana dosa itu akan terus sampai kepada kita tanpa henti. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan apa yang ada di sekeliling kita, sama ada benda itu baik ataupun buruk, dijaga. Kalau baik, kita sebar-sebarkan. Kalau buruk, kita hentikan. Bahkan kalau buruk, kalau mampu untuk kita padam, kita padamkan, tuan-tuan, kerana perkara yang berada di sekeliling kita pada hari ini boleh menjadikan ia sesuatu pahala berterusan ataupun sesuatu dosa yang akan berterusan. Takutnya kita, tuan-tuan, kalau kita dah meninggal, pahala masih lagi berterusan, itu merupakan cahaya terbaik di dalam kubur kita. Tapi dahlah kita tak banyak ibadat, tak banyak amalan, kita buat sesuatu benda yang menyebabkan walaupun kita telah meninggal dunia, dosa itu terus sampai kepada kita. Allah, kita tak tahu bagaimana mampu untuk kita mengubahnya. Semoga tuan-tuan, apa yang ada di sekeliling kita mampu membawa kita kepada Allah. Apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini, moga dia menjadi kebaikan kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

Baik deh, Kak, sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan salat fardu asar untuk semua dekat Kak Ngoh deh. Di seluruh negeri Kelantan kita untuk hari ini, zon 1, zon 2 dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut dan juga Setia Terengganu. Sama-sama tu adik aku Kak Ngoh juga ni untuk adik aku Kak Ngoh yang berada di Jeli. Sat lupa sat gagal adik aku. Kita ada Karnival Pendidikan Karnival Pendidikan Madani peringkat PP di Jeli yang mana akan berlangsung pada 26 September 2020 ni hari Sabtu bermula pukul 8 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Tepat dia yang adik aku iaitu di perkarangan PP di Jeli lah. Dengan tema dia pendidikan dan juga gapo ni Kak Ngoh tu. Pendidikan Kak Ngoh punya tak nampak mata dia Kak. Pendidikan berkualiti. Insan terdidik negara sejahtera. Sedap dia punya tema dia dah Kak. Sempena dengan Karnival Pendidikan Madani peringkat PP di Jeli. Jadi banyak acara dia buatnya. Dia ada antaranya ialah ceramah anti-buli, ceramah nadi negara. Ada juga ceramah rancangan pendidikan Malaysia 2020 ni hingga 2035. Ada juga aktiviti branch walk, pertandingan mewarna untuk murid-murid prasekolah. Ada juga aktiviti shooting bola jaring. Jadi melibatkan banyak agensi lah ni adik aku. Ada AADK, ada Pusat Kesihatan Daerah Giat Mara, Jabatan Belia dan Sukan dan juga banyak lagi lah. Jadi boleh gilah ramai-ramai dekat kok. PTPTN pun ada. PTPTN pun ada, JKM pun ada deh. Jadi banyak lagi lah yang boleh adik kakak ikuti sempena dengan Karnival Pendidikan Madani peringkat PP di Jeli. Jadi boleh pergi. Sebab ni banyak aktiviti ni. Aktiviti sihat ada. Minda kreatif generasi unggul pun ada. Aktiviti membina sasiah pun ada deh. Jadi pakat ada yang ramai dekat kok sekali lagi Kak Ngoh ya pada 26 September 2020 ni pukul 8 pagi hingga 5 petang di perkarangan PPD Jeli sempena dengan Karnival Pendidikan Madani peringkat PPD Jeli. Jadi boleh pakat gigi ramai-ramai dekat kok deh.

0: Baik, dek aku. Dek, alhamdulillah kita learningnya berapa, eh? Kita learningnya pukul 4.43 minit petang. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua dek aku, Kak Angah, yang masih lagi setia bersama dengan Kak Angah waktu ni di Kelantan FM. Jadinya, kita nak bersama dengan Mami sebentar, Pak Dah. Okay. Dek, Mami di talian kita untuk waktu ni. Assalamualaikum, Mi. Kelantan FM. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Dengar ada
2: duduk
0: Mi.
2: Mana tu?
1: Ada di rumah.
0: Ada di rumah. Tak apalah.
2: Lon ni mami pejabat dia duduk di rumah.
0: Ha.
2: Jadi mami jangan ya duduk di rumah, ya duduk di pejabat. Mami duduk di pejabat sama 24 jam.
0: Hak tu nak katanya ada. Jadi mami alhamdulillah hari ni di pejabat baru kita di Sarawak lah Mi dak.
1: Ya, betul.
0: Jadi, Mami, sebab kalau masa kita ada sikit ni untuk kita kongsikan untuk menerai esen lah. Jadi, hari ni hari Selasa. Hari Selasa, Rabu deh. Jadi, Mami berada di mana hari ni? Silakan Mami cerita sikit, Mi.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas Kak Angah pada tu. Sehat belakang deh.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ujian pada sana ni.
0: Tak ujian, Mi. Tapi, jauh.
1: Mami mendung.
0: Mendung Mami deh.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada pendengar radio Kelantan belaka. Makcikmu, makmu, mama nak dapatkan Mami mendak esen. Hari ni kalau nak mari boleh mari deh. Mami ada ni di rumah ni. Kok mana nak minum percuma lah kalau nak balik Kak Angah kata kena bayar.
0: Kena bayar, memeda.
1: Nak minum sini, marilah minum banyak mana pun free je. Tapi Angah kalau minum sekali, dua kali, mari Angah. Cia tu tidak rasa sedap tu ada. Tapi kalau nak baik Angah, dia kena minum hari-hari semacam mana doktor sarankan. Tubuh badan manusia perlukan air yang cukup, zat yang cukup setiap hari. Sebab tu badan kita tidak boleh melahirkan minyak. Dia kena masukkan. Macam kita beli kereta lah, Angah. Kita beli yang suwi lah, Angah. Dia tak beli minyak.
0: Ayolah.
1: Minyak sendiri. Kalau jalan banyak subsidi tu tak cukup. Kena tambah sendiri.
0: Yalah, Mi.
1: Lagu tu. Lagu tu lah. Tubuh badan kita perlukan zat hari-hari. Semacam mana yang doktor buat research, Mami, dia buat teori dan Mami buat praktikal setakat hari ni. Alhamdulillah. Apa yang dia, siapa yang amal tu pasti akan dapat. Sebab apa yang kita makan, itulah yang kita dapat.
0: Betul.
1: Yang kita makan sedap, kita boleh sedap juga tak? Jadinya orang tua-tua kata, setiap payung sebelum hujan. Doktor kata setiap penyakit berpunca daripada kekurangan mineral
0: dalam badan.
1: Apa ada baca kemarin. Terutamanya magnesium. Kurang je magnesium tengah yang melibatkan semua organ kita bermasalah.
0: Betul.
1: Jantung kita, semua sekali lah sebab lenguh lupus tak cekak. Tetapi doktor Tuhan kata setiap penyakit ada penawarnya. Jadi kita doa saja tak jadi. Kena ikhtiar. Nak pergi bomo-bomo lah dulu. Nak pergi main teri-teri dulu. Kalau berasa gara-gara nak minum Mami Menasa percuma, mari. Boleh mari di HQ kita, di Jelawat. Ataupun esok kita ada, Rabu kita ada di esok Pasir Putih, Masjid Ibrahimi Pasir Putih pukul 10 sampai pukul 12. Mami sendiri akan pergi sana. Petang 4 hingga 6 kita ada di Masjid Hadari Jetih. Bukan dalam masjid. Semua pegangkan Mami Menasa di perkarangan masjid. Kita ambil ikut dia sahaja. Supaya orang tahu masjidnya orang tak tukar. Jadinya pergi sana boleh dapatkan Mami Menasa. Cuma kalau nak beli pun tak boleh, tak sale pun, alhamdulillah kita tak marah. Jadi rezeki ni orang tak salah alamat.
0: Betul.
1: Tetapi hak mana-mana nak mari minum tu, marilah bawalah sekeping hati yang ikhlas. Hak nak minum tu jangan lupa baca bismillah, al-fatihah, kulullah. Bermunajatlah kita pada Allah Ta'ala. Minta dia pulih balik, kita nak ibadah. Orang-orang tua macam Mami ni kat Angah, Angah muda lagi. Kenapa ada? Kita nak sehat je Angah.
0: Betul. Kita nak sehat je.
1: Nak sehat je Angah. Duit ni boleh cari siasama ada dua peceng. Tapi kalau peceng ada, kita guling pakai pampers je. Makan orang suap mandi orang nakat pada masa tu. Cuba tanya Kak Angah nak. Nak sehat ke nak nak piti?
0: Nak sehat lah Mi.
1: Gitulah. Kalau siapa nak tahu lebih tepat pasal Mami minat esen, telefon Mami 019-988-6727.
0: Minat
1: esen.
0: Yakin sengoti. Bagai jadi.
1: Terima kasih Pak Do. Terima kasih Kak Nong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat masa Mami. Dia tidak, kata dia tidak boleh masa. Jadi siapa tanya dia, dia stop lah je. Jadi apa-apa pun ada akak boleh gilah ke apa ni pejabat Mami Mineral Essence hok baru di Jelawak dia akak deh. Jadi boleh berhubung dengan Mami terus lah. Lagu mana pun, kok-kok mana pun bagi demo-demo yang nak cuba teratih dulu. Gilah jumpa Mami. Dia akan beri minum secara percuma deh. Ni ada program juga ni Pak Do Kak Ngon Oyak. Program Sumbang Bakti Psikososial Squad Wajah Jejak Hak Jejak Hak Hak Akses Keadilan Anjuran Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam Kelantan dengan kerjasama Pembangunan Wanita Negeri PPWN ada PPWN Kelantan lah Pak Do. Jadinya Pusat Guaman Majlis Peguam Kelantan ni dia buat program terbuka kepada semua masyarakat lah. Program Squad Wajah Jejak Hak Akses Keadilan pada 3 bulan Oktober hari Sabtu pukul 8.30 pagi hingga pukul 12.30 tengah hari di Dewan Akademik Ma'ahad Muhammadi Pasir Mah. Antara program yang bakal berlangsung lah. So laginya ialah Junior Innovator musim yang kedua. Minggu pertama. Yang mana telah memperlihatkan wakil sekolah rendah SK Darul Aman Haid Kedah dan juga wakil sekolah menengah KV Bacok Kelantan telah pun berjaya ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Jadinya ada lagi ni adik-akak. Jangan lupa untuk adik-akak tengok Junior Innovation musim yang kedua yang dihostkan musim yang kedua ni hanya di TV1. Jadi untuk wakil sekolahnya untuk musim yang kedua ni SJK Chong Hua Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor dan juga SK Kem Tentera Sandakan Sabah serta SK Putrajaya Persen 11-1 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk kategori sekolah menengahnya ada juga ni dari apa ni sekolah yang terlibat itu Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah dan juga SMK Chong Hua Kelate. Jadi boleh tengok melalui TV1 lah tu dekat kat weh. Ni bahagian anak-anak kita yang kata yang buat inovasi lah ni. Dah. Hak tu mudah katanya dekat kau.

0: Itu dah dekat kami bersama dengan Cali Bunga Tanjung dengan Hatu Pari pada.
1: Ya, kita pun sampai ngujung adik aku.
0: Nak berita.
1: Sekalalah adik aku deh. Pukul 5 kat kita ada
0: kita
1: berita.
0: Kita dengar berita sebentar dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu nya hari ni kita ada seloka pada.
1: Seloka bersahur. Pening
0: pulak nyai seloka.
1: Baik, baik. Kita dengar lagu dulu.
0: Lepas dengar lagu ni? Okey, baik.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu gak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
4: Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM bersama dengan Abang DJ Shah. Mari pula untuk bersama dengan adik kakak kita yang tetap setia tiap petai lah. Jadi terima kasihlah mengucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM. Jadi masih lagi bersama dengan B Veggie Food. Kita bersama dengan Cik Kepue sebenarnya nak tanya Saffron ni.
5: Kepue, anak dua orang.
4: Okey, Puan Saffron dan juga Cik Evert. Okey, jadi bila kita cerita pasal veggie food ni, dia ada makin ni, ada macam-macam lah, sayur-sayuran dan sebagainya. Perancangnya untuk masa depan mungkin akan adalah bagaimana tadi kita catch up pada episod-episod sebelumnya nak buka cawangnya. Tapi setakat hari ni tu dok lagi lah. Setakat hari ni tu nak beri fokus kepada yang berada di Secimele ni. Jadi penyediaan makin ni semua sebagaimana yang telah pun Puan Saffron Royak start daripada pagi siapalah ke pukul 5 petang dah, pukul 8 pagi tu dah start dah dengan dibantu oleh pekerja-pekerja yang Melayu pun ada dah. Dalam penyediaan makanan, semua-semua makanan yang ada tu, veggie tu, ada makanan-makanan yang pedah ke dok?
5: Ada. Ha. Ada pedah, ada tak pedah.
6: Ada. Sebab orang sini ke memang behi pedah, kita mesti ada kari-kari yang pedah. Kalau dok cukup pedah untuk pokok ria, kita ada sambal belasih goreng. Kita ada sambal lagi.
4: Sebagai penambah perasa untuk nak menyelazatkan lagi lah, untuk nak memberi kepedasan.
6: Rapi, pedah meletak tok gitu.
4: Okey, jadi dalam makanan-makanan yang apa ni yang disediakan untuk veggie ni, ada sejenis makanan yang kadang-kadang dia payah sikit untuk penyedia dia ataupun mungkin disebabkan oleh bahan-bahan dia tu payah nak dapat.
5: So far tak ada lagi.
4: Tak ada lagi lah.
6: Cuma kadang-kadang bunga katil lah mahal.
5: Ada dok.
4: Tapi yang tu tak ada, tidak menjadikan ianya sebagai satu masalah besar lah. Sebabnya kalau tak ada di pasar raya, di pasar besar pun dia ada dah. Mudah untuk kita nak cari dan sebagainya. Jadi jenis-jenis makanan yang ada di B-Veggie Food ni, dia ada macam-macam lah. Makanan orang Kelantan kita lah ni.
6: Cita rasa sini lah. Sebab lidah sini kan, kita pun buat style sini. Jadi orang luar mari, kita recommend dia rasa sini. Dia ada ingat Kelantan rasa gini.
4: Jadi pilih hair tu tak nerusin dengan salak gapo semua, cuma cukup lekat belaka. Ada belaka. Dulu masa mula-mula kena makan veggie ni, kenal sebenarnya tapi pernah mencuba, cuma tidak, tak lekat tubuh. Kita kata mungkin agak suka juga nak cari kedai ataupun restoran veggie di negeri Kelantan kita ni, sebabnya dia hanya ada beberapa kerak saja yang minat dengan makan veggie ni. Pertamanya sebab mungkin untuk lebih kesihatan makan veggie. Cuma terfikir juga ambo sendirinya, kalau kita nak dapat ke sayur-sayuran ni, mungkin dia dapat ke daripada apa, tempat-tempat hot sejuk lah. Kalau cerita contoh sini kat Cameron Highland dah, payuh lah sebenarnya. Tapi bila mendengar daripada apa yang dinyatakan oleh Pak Saffron sendiri, tak ada masalah pun benda tu. Memang di Kelantan kita ni pun memang ada je penyedia untuk bagai-bagai tu semua.
6: Sebab sebelah kedai kita pun Lodging Farmers tu, dia jual sayur. Kalau macam kita nak buat salad special-special kan, dia ada apa, iceberg tu lah. Iceberg salad. Dulu, kalau dulu memanglah susah nak cari, tapi lor ni banyak ke kedai sayur. Kalau tak jumpa kat pasar, ada kedai-kedai gini jual sayur. Cari kedai sayur gini lah, kedai buah. Jual sayur-sayur dan special.
4: Saya mula-mula tertarik dengan Puan Saffron Royak baru ni, bila nak pergi, contohnya nak pergi holiday dan sebagainya, bawa bekas diri burger tu. Burger tu, lagu mana penghasilan burger tu sendiri?
6: Burger tu kan sebenarnya mudah. Nak kita tengok nak burger telur ke burger special sikit. Kalau burger yang special lagi, kacang kuda tu kita buat jadi daging dia tu.
5: Patty,
6: patty dia, burger patty tu. Okay. Kacang tu kita lenyek-lenyek-lenyek, pak kita tambah tepung sikit, kita goreng biar dia jadi
4: bulat. Daging burger lah.
6: Ha, daging burger lah. Pak kita tambah tu, kita tambahlah cili ke, tambah tomato, tambah timun dan tu jadilah burger.
4: Maksudnya this macam burger biasa gini lah. Nampak dia tu, tapi ha, rasa dia tu dah, kalau rasa. Macam contohnya dia ada rasa setengah kan, kalau kita pergi kedai burger dia ada pilihan kita, kita nak dapat ke, okay, burger daging, burger ayam, apa semua ni. Dari segi rasa tu lah ke mana?
6: Rasa tu lain. Kalau macam burger kita ni ada orang guna kacang kuda, atau tu guna cendawai. Kalau ke cendawai apa yang besar tu,
5: oyster mushroom,
6: yang besar tu kita celup tepung, kita goreng, kita letak dari tu
5: makan.
6: Tu kalau original tu kita boleh bayangkan dia sebagai crispy chicken. Kalau orang goreng gitu,
4: okay.
6: Crispy chicken. Kalau kita guna kacang kuda yang kita buat tu, dia lembek sikit kan, lembut sikit, tu mac chicken.
4: Okay.
6: Gitulah.
4: Lebih kurang gitu ya lah.
6: Crispy chicken ataupun hot chicken biasa. Tapi yang kita gunanya, so tu cendawai, so tu kacang kuda.
4: Tapi maksudnya dia ada spicy ke, ada original ke apa semua ada ke?
6: Kita bubur lah serbuk. Kalau kita nak macam
4: pedah ke apa semua tu,
6: kita bubur lah cili ke apa eh?
5: Cili flake.
4: Okay.
6: Cayenne pepper ke apa dia.
4: Okay. Yang tu dia akan jadi macam apa ni, spicy lah.
6: Ya. Kita tambah.
4: Okay.
6: Kita buat rempah-rempahnya sendiri. Asalkan saya, kita modify lah lagu mana pun. Asal jadi benda yang kita nak makan.
4: Okay. Jadi macam kalau veggie di Kelantan kita ni dengan veggie di luar pada Kelantan ni, dia ada persamaan ke? Kata lebih kurang ke? Lagu mana ke?
6: Cara masuk tu lain. Rasa pun lain. Kalau sini ala ke manis pedas sikit kan? Kalau luar
4: maksudnya
6: tu,
4: maksudnya cara orang Kelantan kita lah.
6: Kalau ke luar, dia ada masing.
5: Ada tawa.
6: Ada macam kalau kalau Pinang lah. Pinang dia rasa macam kita rasa sehat sikit. Rasa dia semua tu tak lah terlalu pedas ke manis ke apa. Rasa dia seimbang, tapi macam rasa tu rasa sehat lah. Abang tahu rasa sehat gana. Macam kita makan salad, dia tak cukup rasa. Kalau untuk kita, lidah kita tak cukup rasa.
4: Okay.
6: Kalau untuk bapak ya,
4: dia macam rasa tawar sikit lah.
6: Untuk kita rasa tawar sikit. Sebab kita ni congkowe, kita ni
5: cukup rasa.
6: Kita memang nak rasa tu cukup-cukup. Pedah lagu ni, manis lagu ni, masing lagi.
4: Yelah, style gitulah. Kita orang Kelantan lah. Okay. Itu yang membezakan antara veggie Kelantan kita ni dengan veggie yang ada luar pada Kelantan kita ni. Okay. Dari sudut untuk penyedia gapo semua, kita rasa macam memang tak ada masalah, tidak mendatangkan masalah dari segi penyedia gapo semua tu lah. Cumanya ada tak masalah-masalah yang selalu timbul? Contohnya macam sayur-sayuran ni dia cepat rosak ke gapo semua tu. Lepas tu proses penyimpanan dia tu kena letak mana?
6: Kalau sayur tu kita beli tiap-tiap hari. Kalau macam ada setengah-setengah sayur tu, macam sayur yang sebelum ni kan, macam dulu customer tak ramah sangat kan?

0: proses bahagia purchase. Production mm-hmm. dengan purchase.
1: Okay.
0: Jadi dia in charge untuk beli sayur-sayur tu.
1: Uh-huh.
0: Kalau kita tengok macam ni musim tak ramai sangat, kita beli jangan banyak lah. Sebab sebelum ni kita buat macam tai kita. Kita beli banyak ni, banyak ni, banyak ni dah. Tapi tak habis sebab mm-hmm. customer tak ramai masa awal tahun hari tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi wastage tu banyak sangat. Rugi ke kita lah. Mm-hmm. Dalam berapa bulan tu slow, memang slow.
1: Mm-hmm.
0: Lepas tu kita nak tengok ada perkembangan. Baru kita beli secukup. Sikit-sikit. Kalau tak cukup, kita ya, tak ada lah ke orang. Kalau dulu kita memang tak boleh, orang masuk kita mesti dia beli sejenis sebelum dia tubik. Jadi kita sedia banyak. Tapi apabila kita macam rugi banyak, lama ke apa tu, kita pun mikir tak apalah, kita buat setakat mana boleh je lah. Beli pun secukup-cukup je. Kita rasa hari ni agak-agak ada berapa orang, kita pun beli takat ni je lah. Jangan tomok lah beli tengok, oh sayur hari ni murah. Beli banyak. Apa hazi? Gitu.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Saffron dan juga Cik Ivan yang bersama-sama dengan kita untuk hari yang kena dah kita hari ni. Jadi apa-apa pun, terima kasihlah kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kami. Esok mari pulut deh.
0: Lah esok.
1: Okay. Terima kasih untuk anda semua. Terus kaya bersama dengan kami di Beast on Air, Kelantan FM.
2: Jadi ada ekor pada ruangan Beast on Air kita untuk hari ini. Suka dengar buah bahagian makan-makan ni pada.
3: Leo Paketo.
2: Leo Paketo jugalah.
3: Masa nak makan burger dia dah. Tapi burger yang tidak berasaskan daging. Burger yang dicipta untuk orang-orang yang makan sayur lah. Orang yang tidak makan daging. Orang yang vegetable.
2: Vegetarian.
3: Vegetarian vegetable.
2: Okey, baik. Kita kena klik dulu pada.
3: Klik dah.
2: Baik.
3: Kita ada slokal ni.
2: Baik.
3: Ada dah kata slokal
2: ni? Ada dah.
3: Ni.
2: Kita bunuh diri dulu adik kat eh.
4: Lama dah tu kita tak pergi sekolah ni. Bahasa suka juga ni, jari-jari yang mari sekolah. Tengok adik-adik semangat lah kau ni. Nonton ilmu, pakai guru, banyak buih ilmu.
5: Kenapa?

0: sampah. Kita pun tak sabar juga. Semua di Dewan Haji Hashim SMK Belimbing ni tak sabar dahnya. Tapi kita tak boleh lock konsep dia. Kita dua pun kena mula dengan patuh juga aku. Oh, kena patuh ke kata cikgu dengan DJ ya. Pengacara pun kena patuh.
1: Mau jadi ni? Haa. Nah, kalau kita kan? Mak
0: belakang
1: ni
0: juga
1: tu.
0: Ya. Yeah.
1: Pok pandai kan patung?
2: Oh. Nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu. Sebelum berpatung tu, kita pun serang macam nak nyapuk jugalah sikit.
0: Oh,
2: sebab nampak macam suka menang nak bagi sekolah ni. Buat apa eh?
0: Suka.
2: Nampak lah tu. Masa sekolah dulu tak pergi?
0: Belajar.
2: Oh, ya ke?
0: Oh.
1: Ada rumah lah ni.
2: Ya ke tu? Tapi nampak muka tu macam belajar cemelet dah. Tak apa.
0: Meh.
2: Panjang lagi masa.
0: Tengok anak murid cikgu Nordik amat.
2: Ada. Itu dia. Jaga-jaga cikgu tu. Nama dia pelaku.
0: Ya, pelaku.
2: Yo, kita pun berhi benar tu dengan Nordik amat dulu. Okay. Cikgu ni pun berhi juga.
1: Eh, idol lah, idol lah. Nampak semua ada hirah-hirah dengan Nordik amat. Okey, Pak.
2: Oh, tapi kat gini lah, Pak. Sebelum kita nak patung tu, kenalah perkenal ke dulu.
0: Dulu.
2: Oh, buat teringat lah.
0: Oh, tak boleh. Patung dah. Lo nak
2: lepas tu. Oh, kita mana apa?
0: Ingat kau kita main song ke? Tak ingat kita bawa cikgu hari ni.

0: Boku, kalau Bok ni, Bok mari dengan cikgu saat ni. Ya. Kita nak perkenalkan cikgu-cikgu dulu. Kita ada dua orang bunga, cikgu. Ada satu kumbang. Kumbang, seekor kumbang. Seekor kumbang ni, cikgu pengetua kita. Cikgu Nur bin Ahmad. Tapi kita nak lebih tahu lagi, biar cikgu perkenalkan. Dipersilakan, cikgu.
1: Terima kasih pengacara kita. Bok kalau jeking ni dengan mak aku ni. Takut kita. Kita ingat ke mak aku ni orang tua. Tapi mak aku ni muda.
0: Muda.
1: Lepas tu DJ pun muda. Jadi kita seganginlah. Dia duk sebut pula nama Nordin Ahmad. Boleh kau kita patut panjang sikit perkenalan diri? Boleh?
0: Boleh aku.
1: Boleh lah dah. Duk ngarai-ngarai nama-nama duduk apa dia gorang saat ni, kita ngarai-ngarai lebih kurang. Tak jadi-jadi mana patut kita ni?
0: Ya.
1: Tapi nak ambil nama Cita Sri Mersing. Dagang Pak Malau, dagang merempat. Dagang hamba musafir lalu. Pengetua Belimbing mendapat tempat SPN Cemerlang di tahun lalu.
0: Ya.
2: Hebat cikgu.
1: Asal lagi boleh ke makku?
0: Boleh.
1: Pasal nak ngarai tadi nak tunjuk juga hari ni.
2: Boleh juga.
1: Boleh ni? Buah Belimbing. Pasal sekolah Belimbing kan?
0: Sekolah Belimbing.
1: Buah Belimbing rasanya lazat. Belimbing excellent, nama diberi. Pengetua Nordin orangnya hebat. Bila bersara sedih tak terperi.
0: Oh. Kali ikut kerja cikgu tu tak si tak si peci lagi. Kan. Anak murid bagus-bagus lah kau.
2: Anak murid saya, cikgu saya, sekolah pun saya.
0: Betul kita suka tu hari di SMK Belimbing.
2: Nak cari mana pengetua?
0: Betul.
2: Nordin Ahmad artis waktu.
0: Okey.
2: Bagi
0: tepukan sikit untuk cikgu kita. Okey. Cikgu yang kedua kita. Cikgu Zubaidah. Cikgu.
3: Okey, terima kasih makku dengan Bok Kala Jengking. Okey, terima kasih juga kepada RTM dan kawan baik saya, Tuan Pengetua, Cik Nordin Ahmad dan pelajar-pelajar yang disayangi. Okey, dengarkan pantun dari hamba. Okey, makan roti cicah kari. Nama saya Zubaidah macam pari. Okey. Satu lagi ya. Okey, pantun yang kedua. Naik beca keliling titi. Saya Zubaidah tapi kuat makan roti.
2: Oh.
0: Cikgu kuat makan roti. Tak apa makan roti kuat, jangan makan hati aku.
2: Okey.
0: Beres cikgu, terima kasih. Jadi kita bukan dua, kita ada seorang lagi. Tiga. Kita bersama dengan Cikgu Suhada.
4: Okey, nama saya Cikgu Suhada. Sebenarnya saya suka juga menyanyi, tapi saya nyanyi seorang je lah. Sebab suara saya ni kadang-kadang sumbang. Saya takut anak murid saya lari.
2: Cikgu pun pandai nyanyi juga.
0: Cikgu pandai nyanyi juga kalau gitu. Pandai kita kalau kita test cikgu kan? Kita test cikgu nyanyi.
2: Dengar.
0: Okey, ku.
2: Ya.
0: Mak ku main dengan DJ saat ni dah. Patut. Cikgu-cikgu, anak-anak murid tak kenal lagi DJ ni. Takut mak ku nak kenal. Anak askar-askar mak ku.
2: Sabar.
0: Ini
2: mak ku bawa tiga.
0: Bunga.
2: Okey. Sila.
5: Kalau tak dia pula cikgu dia.
0: Ya.
5: Dia ada Nordin Ahmad. Kita tak ada Nordin Ahmad, tak apalah. Tapi yang paling penting sekali, sebelum tu lah. Nak mula patut juga lah cikgu. Tak boleh, mari-mari tak patut ke. Biarlah jangan dia duduk, dah tahulah dia. Cikgu bahasa jangan nilai. Okey, mentari muncul berseri-seri. Angin semilir bawa harmoni. Dijelis ke udara di waktu pagi. Bikin hati jadi menyanyi. Kita lah yang menceria ke orang pagi-pagi. Walaupun kita tak berapa nak ceria lah mana cikgu. Tapi dalam konti tu dengar macam ceria dia. Dalam konti tidur.
0: Orang tak bangun tidur dia gerak dah.
5: Itu, gitulah. Nama sebenarnya Nur Syaziza Syaril. Tapi dalam kontinya orang panggil DJ Liz. Kalau biasanya memang saya lah ke pagi lah. Kalau cari alam malam memang tak ada. Jangan duduk cari malam, kau akut kau jangan duduk cari. Tak ada.
0: Pagi je.
5: Pagi, pukul ni sampai pukul 10 pagi.
0: Juga orang bangun sekolah.
5: Hak pasir. Apa ni azan subuh pun kita. Hak gerak orang bangun pagi saya lah tu.
2: Mujur lah ni ada DJ Liz.
5: Ya, mujur lah.
2: Bukan DJ Liz ada partner.
5: Ada. Dia dengan DJ Syah. Tapi DJ Syah tak ada lah hari ni. Kita tinggal. Tak boleh dia sahagu.
2: Itulah dia. Kena tinggal jari-jari. Okey. Saat ni DJ Liz. Dan yang bunga yang kedua.
6: Dah semua orang pergi pantun. Saya nak pergi pantun jugalah.
2: Pada pantun lah pun.
0: Nama dia selaka. Kena pantun
6: lah.
0: Okey. Pantun.
7: Bunga melati harum mewangi, tumbuh mekar di tepi desa. Salam kenal buat semua yang sudi. Saya di sini bernama Anissa.
2: Anissa. Oh,
0: Anissa.
2: Sedaknya nama. Tu eh, bu comel
0: dia. Dah kali nak panggil nama muda lagi Sasa.
2: Sasa.
0: Sasa.
2: DJ yang seterusnya?
8: DJ yang seterusnya.
2: Yang manis-manis.
8: Manis-manis.
2: Oh, cute-cute ya.
8: Sudah dah lah.
0: Tak royal.
8: Kembar lah.
2: Tak ni kau dah ada lagi ni.
8: Jangan. Tadi ada adik tu panggil kita Puan. Alah, Puan dah kita. Cicing tak ada lagi jari.
0: Alah. Tak nikah lagi?
8: Sudah dah lah. Kena susuk. Kena susuk cicing ke ni?
2: Alah.
8: Laju pok kalau tak nikah.
2: Pok ni selalu dia.
8: Memang. Aduh. Okey, baiklah.
7: Mencurah rasa

0: Mama ikut tak ngaleng adik-adik tadi uur.
1: Oh.
0: Kita tadi lalu adik-adik uur kan. Okeylah. Yeah. Kita perkenalkan diri. Tak ada nak buat patung. Tak apalah ni. Nama diberi DJ Aina. Tapi nak manja lagi, nak rapat lagi, panggil DJ Mekna.
1: Wow. DJ Mekna.
0: DJ Mekna.
1: Sudah dah kita perkenalkan cikgu-cikgu SMK Belimbing.
2: Dan juga DJ-DJ Kelantan.
1: DJ-DJ Kelantan. Jadi kita nak start. Kita bahagia jual kawan aku untuk patung pula aku.
2: Oh, boleh. Deh. Ada duit ni nak beli.
1: Oh. Jarum jatuh, selera merata. Janganlah perlahan, jangan terleka. Nampak semangat, semua perserta. Cubalah perkenalkan siapa mereka.
2: Okey, mau aku beli lah. Ayo ke sungai di luar kota. Duduk bersembang sambil memancing. Kita ada DJ yang sohor belaka. Nak lawan guru SMK Belimbing.
1: Oh, nak lawan? Oh, nak lawan. Cikgu, you nak lawan kita? Cikgu. Kita wakil cikgu ini.
2: Tak apa, mak aku. Mak aku. Tengok aku.
1: Gitu. Mak aku bahagia jual pula.
2: Okey, mak aku jual apa?
1: Kita, kita nak beli.
2: Boleh. Di waktu petang menunggang kuda, sambil berkongsi pelbagai cerita. Memang peserta sudah pun ada. Tapi apakah tema kita? Jawab, Bob.
1: Kita jawab, eh. Kanak-kanak bermain guli. Lari semua. Dikejar angsa. Hari ini tema menarik sekali. Pasal bahasa budaya bangsa. Ni nak ceritanya pasal budaya bahasa ni. Kita ada wakil-wakil cikgu hebat-hebat belakang ini. Jadi kita nak wakil wakku. Wakil daripada cikgu SMK Belimbing. Kita wakil kepada cikgu pengetua kita lah. Nordin Ahmad. Dipersilakan cikgu patung.
2: Sila cikgu.
3: Terima kasih. Buat kalau jeking kita dengan wakum. Kita nak lawan juga ni. Di terbang rendah sang rama-rama. Di kuntuman bunga mekar merwangi. Gembira kami dapat bersama. Berseloka dengan DJ yang disayangi.
2: Itu dia.
1: Jangan main-main. Pengetua kita. Kalau patah. Patah. Adakah wakil-wakil alik makku pula di DJ?
2: Ada.
1: Oh, Mekna.
0: Ada.
1: Mekna.
0: Mekna setiap dah ni nak balas patung.
1: Okey.
0: Dengar. Panjak pokok digigit kerengga.
2: Aduh
0: sakit. Pedih dah sakit mula terasa. Kami lagilah berasa bangga. Berseloka dengan pendidik bangsa.
1: Oh. Jangan salah kecek.
0: Kena bedah hotel lah.
1: Kita start dengan pusingnya pertama dulu.
2: Boleh,
1: Pak?
2: Kita...
1: Serah kepada penjual dulu.
2: Ya. Kita bagi ke bunga-bunga.
0: Jadinya saya boleh pilih lah. Nak mana saya kena?
1: Kena pilih?
0: Kalau kita tengok, kita lihat ni ke? Serah macam kena ke nama pelakon tu. Pelakon. Nordin Ahmad.
2: Ya, mesti. Dah mesti.
0: Assalamualaikum, cikgu. Cikgu, nak jual lah ni, cikgu.
3: Boleh.
0: Boleh, cikgu. Lemak terasa kuahnya laksa. Manisnya dari isian ikan. Bakpo pentingnya pertahankan bahasa. Boleh cikgu? Cuba terikat. Gano ya cikgu?
3: Kita ni sebenar pagi ni segar-segar. Segar-segar ni sebab ada DJ-DJ tiga kota bunga kita ni.
0: Segar mata.
3: Mekna tadi, bersaing tadi. Masuk ke kebun, petik rambutan. Jangan dilupa buah peria. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Lambang jati diri rakyat Malaysia.
0: Jadinya kena kita ni dalam hidup kena gunalah deh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Kena bangga je cikgu ni.
1: Kena bangga. Cikgu bahagia jual pula. Kita wika di jenis beli.
3: Terus sekali lagi beli lah. Jika darat nak beli, boleh kita jual.
1: Ini jual patung pula.
3: Tak jual.
2: Hari ini cikgu kena jual.
3: Bukan kita belaga angin tadi. Mekarnya indah bunga suasa. Tumbuh di tepi pohon bidara. Jika semua pertahankan bahasa, apa impaknya pada negara?
1: Sudah.
0: Cikgu tanya gitu. Lagu mana ni? Sudahlah. Ketar nak jawab. Cikgu, saya cubalah cikgu deh.
1: Cuba balik.
0: Ukire batik bunganya unik. Jadi pilih muda deh tua. Malaysia pelbagai kaum dia juga etnik. Bahasa menyatu ke kita semua. Betul ke dah?
1: Betul. Kita menyatu ke semua.
2: bahasa lah kita satukan kita semua.
1: Ya, betul. Pantung lagi ke?
2: Pantung lagi, ya.
1: Dah saat ni ada dah penjual. Hak jembeli ada dah.
0: Nisa malu ke sah? Kakak
1: Bukan.
0: Nisa malu lah.
1: Ingat kokoh lah, takut kena bedah cikgu.
0: Oh lah, ingat kena angin royak. Sebab tu senyak. Okay. Amang cikgu ko. Budak ju. Budak ju ko. Alhamdulillah.
4: Ju sangat dia senyak.
0: Oh lah.
1: Ini kalau ju gini mesti pengawah dulu.
0: Oh, jolo.
4: kalau senyak gini pengawah pusat sumber. Tak boleh gege.
1: Tak boleh gege.
2: Kalau pengawah tu yuk.
0: Dia kena bekeh.
1: Oh, bekeh sikit. Dia kena bekeh. Oh, baiklah. Lah. Jual lah.
4: Jual lah sah. Jual sah.
0: Nak jual ke cikgu macam-macam tengah tu lah boleh. Berenang-renang si ikan kelah di dalam tasik tepi belukar. Bagaimanakah guru di sekolah tekankan bahasa kepada pelajar?
5: Okey, terima kasih.
1: Cikgu je boleh.
5: Di jesah kita ni comel walaupun pendiam. Nah, Bob.
1: Ya.
5: Jangan kacau-kacau, Bob.
1: Duh, tak kacau cikgu. Kita nak dia sini, ya. Tak kacau.
5: Bok siye kalau DJ kita, Bok.
0: Tahu, Bok. Ya,
1: biasa dah. Dalai ni kena gerak-gerak ke ni?
5: Bok kacau makku je lah, Bok.
1: Makku? Makku? Makku? Tak boleh. Ini dia. Ini kita. Skapar.
5: Ada orang mana ke? Okey, dengar je. Pantun dari hamba. Okey, di dalam semak mencari palas. Buat ketupat di hari raya. Tekankan subjek bahasa Melayu di dalam kelas. Adakan program martabatkan bahasa.
1: Itu dia. Kena tekan bahasa Melayu.
2: Jangan. Melayu tu bahasa utama.
1: Ya.
5: Kalau tak faham bahasa Melayu tak boleh lulu, tak boleh cincin.
2: Jangan.
5: Kemawar dibiar terkulai layu. Lupa disiram di pohon di beranda. Jika dibandingkan Inggeris dan Melayu, yang mana menjadi pilihan anda? Okey, jawab sah.
0: Sudahlah. Di petang hari makan popiah sambil berbual di meja kayu. Kerana saya rakyat Malaysia, sudah tentunya berbahasa Melayu.
1: Ya, orang Malaysia.
0: Oh lah, nampak macam orang gapo ni.
1: Dok mix.
0: Miss, jalan-jalan.
4: Ini mana, Tai? Tinggal kita dua lah, cikgu.
1: Teruskan. Okay,
4: okay. Kita jual ke cikgu lah. Macam saya kata tadi, dia kata pilih bahasa Melayu. Tapi kalau kita tengok zaman Loni ni, orang kata nak ke bahasa Inggeris. Ileh bunyi katanya.
0: Oh, ileh.
4: Jadi, kita nak tanya cikgu lah. Melalui patung ni, kita nak bunyi. Besar tinggi pohon gaharu, tumbuhnya sebelah pokok saga. Speaking, jadi pilih generasi baru. Adakah memberi kesan kepada bahasa?
1: Beri kesan kepada bahasa ni?
4: Ya, sambil lo ni orang nak bahasa air putih pula.
1: Lo ni cikgu Sahadah kena beli.
4: Jawab
1: cikgu.
6: Cikgu jalan molek, Mekna. Cikgu memang suka beli. Supongnya pengetua. Beli je kerja airnya. Okey, cikgu beli pula dah pantun awak.
4: Okey, cikgu.
6: Okey, jika mahu lancar Al-Quran,
4: Allah.
6: Fasilah dulu bahasa Jawi. Pandai speaking, satu kelebihan. Jangan lupakan bahasa pertiwi.
4: Ya, betul.
1: Li, Mekna dia ustazah tu. Tu bahasa Jawi ya pandai.
4: Nganyi ya?
1: Ustazah ku.
4: Ustazah.
1: Sini je tak senyak aku tu.
0: Ya gini lah, Pak. Bahasa Melayu ko, bahasa Inggeris ko. Dia kena sebalik lah cikgu ni. Kena beti juga. Takkanlah nak pergi obesi lepas ni nak kecep Melayu.
1: Kecep biarnya pahal.
6: Betul. Betul tu DJ Lin. Sebab lah ni. Bahasa Inggeris ni kita tahu bahasa global. Betul. Jadi di mana-mana memang kita akan guna bahasa Inggeris.
0: Yeah.
6: Jadi kemalu kalau kita tak tahu walaupun sikit. Dan molek-moleknya kita anak-anak ni, anak-anak murid. Belajarlah speaking walaupun kata sikit-sikit tu.
0: Yeah.
6: Sebabnya dia kena seimbang juga dengan bahasa kita.
0: Sain-sain pulak jangan lah duk nganyi kau. Sain-sain dek. Kita baru nak speaking dia. Aduh, bang budu.
6: Nak pecah botol budu.
0: Tu yang malu tu. Pengganggil lagi.
6: Dengar cikgu nak jual pantun. Duduk berkelah bersama keluarga. Di tepi pantai, bentangkan tika. Bagaimana pula dengan Kelantan FM ni martabatkan bahasa dalam radio untuk pendengar?
4: Sudah. Tak ada apa dah. Muka kita pun kadang-kadang kecek kopi putih.
1: Kecek kopi putih?
5: Jawab Mena, jawab Mena.
7: Cukai cik sikit bahasa putih.
4: Cik putih. Oh, today I cannot speak English. I have to speak in Malay.
1: Kalau bukti no yes, no yes gitu. Oh, super. Yes, no, oh, yes, no, yes, no, yes, no.
4: Don't belok-belok. Okey, kita belilah patut cikgu dah. Malay cerah ditemani pelita. Suasana sejuk, sunyi dan sepi. Ada rancangnya kayanya bahasa kita. Juga kuis kerjasama di BP.
0: Kita ada kerjasama jugalah.
4: Kita kalau di Kelantan FM, kita ada satu slot kayanya bahasa kita pada slot akok. Pukul 2 petang sampailah pukul
6: 6 petang. Setiap hari kau?
0: Setiap hari kami.
4: Betul, setiap hari kami.
0: Kalau untuk hari Isnin pula, kita ada peribahasa pagi. Siapa-siapa berhi dari peribahasa
6: kalau
0: pagi
6: gitu,
0: tu boleh join.
6: Kalau kita war-warkan kepada anak-anak murid kita, biar dia dengar radio, kita nak perkayakan bahasa Melayu dia.
0: Ya, cuma ginilah cikgu. Cuma ginilah. Mungkinnya kalau peribahasa pagi tu dia Isnin sampai Isnin sahaja. Patutnya pukul 8 pagi pula. Todeh dah dengar lah tu cikgu. Kita pahir, kita pahir. Lepas tu kalau hari Rabu, kita ada ceria bahasa. Jadi dia banyak sebenarnya maklumat ataupun ilmu yang kita boleh dari radio ni.
5: Okey, terima kasih banyaklah kau DJ Magna.
1: Tapi ada lagi untuk pusing yang kedua Fani. Buat masa learn ni, kita nak rehat ni seketika. Kita nak dengar DJ Fani.
3: Ada lagi Fani?
1: Ada.
3: Kita kenali tapi habis.
1: Ada lagi.
3: Sebab tengok DJ-DJ kita.

0: pusingan kedua untuk selaka bersau.
1: Yeah.
0: Di SMK Belimbing ni
2: kita nak jual ni.
0: Jual kau siapa ni, cikgu?
1: Oh, cikgu nak jual kau.
2: Tapi
1: DJ
2: tadi dia mai DJ Lih dah tadi.
0: Oh. Cikgu nak terang lagi, kota baru pula kau.
2: Oh, tapi makna kalau.
1: Oh, kena kau makna.
2: Abis dia nak jual patuh ni kau makna.
1: Boleh, cikgu.
2: Hati resah terasa sayu. Rindu kekasih jauh di sana.
3: Sudahlah, ya rindu dah lah.
2: Jika pelancong guna bahasa Melayu, apa perasaan yang kamu rasa?
3: Ah, yang main dengan perasaan dah lah, abis
0: dia.
1: Nah, yang boleh lah.
3: Dudak, dudak.
2: Jantung ke uduk, gedebuk,
3: juga. Okeylah, tak apalah habis deng. Adik nak jawab lah. Kekasih hati cantik bergaya. Orangnya manis sentiasa ceria. Tiada apa selain bangga. Moga Melayu terkenal seantero dunia.
1: Janganlah
3: kira-kira habis dengnya. Oh. Adik nak jual lah pula ke habis deng.
0: Jual lah ke habis deng.
2: Boleh.
3: Yang kalau dengan habis deng kena jual mahal sikit.
0: Jual mahal sikit.
1: Okay. Jual lah mahal. Jangan banyak.
3: Ya, okey. Dengar habis deng. Isnin dan Khamis sunat berpuasa. Oh, naling kita. Jangan kamu mudah terleka. Ada yang cuba rosakkan bahasa. Apa nasihat habis deng untuk mereka?
0: Oh.
1: Ada juga ni. Rosakkan bahasa ni.
3: Aduh.
2: Dia rosak bahasa.
1: Bahaya.
2: Kita kena jaga bahasa. Bahasa melamakan bangsa.
1: Bahasa ibunda kita ni.
3: Betul.
2: Berlubang pokok terkena panah. Terlepas sasaran pasti bahaya.
3: Aduh, bahaya.
2: Jauh perkataan sumpah serana. Gunakan bahasa Melayu dengan sebaiknya.
3: Ya.
0: Guna-guna bahasa Melayu yang baik nah.
3: Betul.
0: Okay, kita teruskan lagi. Dengan penjual wakil daripada SMK Belimbing.
1: Ya, kita teruskan.
0: Kita sudah dah cikgu Nordic Ahmad saat ni.
4: Ya. Cikgu nak jual pantun kepada
0: siapa? Ini?
4: DJ Sah.
0: Sah. Boleh lah. Sah. Boleh.
4: Sudahlah.
0: Jawab Sah. Oh, cikgu ya. Tak apa.
1: Ready Sah.
4: Okey, batik dicalit pelbagai motif. Daun dan bunga semuanya ada. Adakah seloka jadi inisiatif Kelantan FM martabatkan bahasa?
5: Boleh ni, senek je.
1: Jawab
5: ni.
4: Rasa senek je ke soalan tu?
3: Senek mesek soalan.
0: Jawab Sah.
4: Bunga cempaka tumbuh melata. Jangan dipijak, nanti binasa. Memang benar apa dikata.
1: Yeah.
4: Melalui pantun terlihat kayanya bahasa.
0: Kayanya deh bahasa kita.
1: Bahasa
0: Melayu. Kau ada tak pandai kecek Melayu sini? Akak tangan bakau adik. Yolah kau cikgu ajar deh. Cikgu ajar. Itulah kayanya bahasa kita deh. Jadi Sah bahagia beli dah hari dah.
5: Nak jual mula.
0: Sah nak jual pula kat cikgu Sah dah. Jual.
1: Sila Sah.
4: Terasa mahu si ikan puyuh. Mari ke sungai kita memancing. Bila utamakan bahasa Melayu, adakah bahasa lain tidak penting?
0: Lagu mana cikgu?
5: Gano cikgu?
0: Penting.
4: Kalau kita pergi mana? Kalau kita pergi luar negara ke, kita pergi mana-mana memang kita cakap bahasa dia lah. Kecek bahasa dia. Kalau kita guna bahasa kita takut dia tak payah pula.
0: Tak kongang lho.
1: Yang semua ayah dengan itik lah.
4: Cuma kita martabatkan bahasa kita. Kita guna guna bahasa lain. Kita perkayakan bahasa-bahasa lain tau. Tapi cikgu jawablah deh. Ustaz tanya tu.
0: Okey.
4: Tumbuh menghijau deretan sawi. Dipetik makan dengan gembira. Bahasa Melayu, bahasa Pertiwi, Mandarin dan Tamil tetap istimewa.
0: Ikut bahasa lah.
3: Ya, betul tu. Sebabnya lo ni ke cikgu. Kalau adik-adik ni boleh sambung ngaji lepas ni pun. Ada di universiti pun kena ambil third language.
0: Betul.
3: Saya sendiri pun ambil Mandarin.
0: Kecek lah.
3: Ni
0: hao
1: lah.
4: Bukan setakat kita sambung belajar universiti tau
3: cikgu.
4: Macam lah ni, sekolah rendah pun dia ada bahasa Cina.
0: Betul.
4: Dia ada bahasa Arab. Jadi itu maksudnya, okay, kita nak perkayakan bahasa Melayu, kita nak martabatkan bahasa Melayu, kita nak perkayakan juga bahasa-bahasa lain di negara kita.
0: Supaya makna dulu, kalau Cina pun tak apa, you belajar bahasa Melayu, mu pandai kecek Melayu nak tak?
3: Saya pandai lah cakap Cina. Cakap bahasa Melayu pun boleh.
0: Wah, tengok. Tengok, you boleh lah kau. Tapi bunyi pelek sikit.
1: Bunyi pelek.
3: Arak.
0: Sudah dah.
3: Arak. Ana rasa hari ini banyak gembira lah.
0: Okeylah.
3: Kita we okeylah lah pula.
0: Sudah dah. Salik DJ, Alik cikgu sudah dah. Cikgu Nordi Ahmad sudah dah. Cikgu Syahada sudah dah. Sore lagi.
1: Bunga.
0: Cikgu Zubaidah nak jual sah bawa cikgu. Sorelah juga tinggal Alik ni. Jual cikgu. Hok mahal sikit.
1: Pandai juga nyanyi ni.
0: Boleh lah cikgu.
1: Cikgu tak ada tengok popok
0: nyanyi. Cik belajar ni.
3: Kepah lalu hidung.
0: Nak dengar lagu baru ke? Lagu baru Mekna. Nyanyi mupah ni. Okey. Boleh ke?
1: Boleh sekali lagi tak? Boleh.
0: Tapi kalau boleh saya nak duet dengan cikgu. Kak dah nak jual ke
1: adik
0: Lin?
1: Adik Lin pula.
3: Sekarang macam muda dia panggil adik saya. Sebab saya beli tua ke sini.
0: Baru habis sekolah dah.
3: Memang lepas belah baru saya.
0: Ya dah.
1: Mana tua kat Andis ni?
0: Okey, jual lah cikgu.
6: Hormati guru haruslah sentiasa. Barulah hidup mendapat berkat. Jika benar DJ kaya ilmu bahasa, peribahasa lambang muafakat.
3: Cikgu tanya orang yang tepat. Sebabnya saya setiap hari Isnin kita ada peribahasa pagi. Setiap hari Isnin pukul 8:15 minit pagi, kalau ada masa ada waktu tengah-tengah cuti sekolah dia cikgu. Boleh dengarlah. Nak telefon pun boleh. Sebabnya kita akan berinteraksi dengan pendengar. Hok mana nak bagi jawapan boleh telefon. Lepas tu kita ada pengantara dia jugaklah. Pengantaranya pula kadang-kadang yang mana dipilih oleh DPP, Dewan Bahasa dan Pustaka, daripada cikgu-cikgu sekolah sendiri pun.
6: Betul. Sebab cikgu, kita SPM ada soalan peribahasa.
3: Ya, betul cikgu.
6: Agaknya nak murid kita ambil peluang.
3: Ya. Okey cikgu, tapi nak beli dulu. Cikgu jual tadi ke saya. Guru insan yang kami sanjung, walau diherdik atau ditengking, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
0: Ya.
3: Peribahasa ya tu cikgu.
6: Kita hidup
3: bersatu padu. Tahu kau makna dia tu?
0: Tengah kalau kita tak tahu. Kita kan lajar.
3: Dengar radio hari Isnin dah.
0: Okey. Aku nak telefon ke? Kau radio.
3: Takut habis cah tutup.
0: Boleh.
3: Okey cikgu.
0: Cikgu.
3: Tadi cikgu jual sayur dia. Lepas ni sayur pula nak jual ke cikgu. Nalim pun nak jual ke cikgu bahasa ni ke? Tapi tak apalah mokok ni. Kita tegarlah dia.
0: Apa terah.
1: Sila Liz.
3: Gembira hati ke rumah kawan. Dengar cerita penuh celoteh. Jika bahasa Melayu jadi keutamaan, adakah Inggeris diambil remeh?
6: DJ. Budak-budak kita hebat bahasa Inggeris.
3: Gitu ni. Budak lah ni bisa.
6: Bisa.
1: Budak lah ni bisa begitu.
0: Buat masuk sana ni. Kecik orang putih dah. Welcome, selamat datang. Welcome tu orang putih.
3: Welcome orang putih.
0: Orang putih, welcome, selamat datang.
3: Bisa, Bok.
0: Ponek apa terbaik dah hari ini.
6: Kita SPN nombor 3.
0: Pandai.
3: Nombor apa, cikgu?
6: Nombor 3.
3: Dengar tu, Bok.
0: Hebat. Tahniah. Baiklah, cikgu beli.
6: Okey, DJ Lin dengar jawapan dari hamba. Okey, kawan biarlah balik dan soleh dengan membantu saling bertanya. Kita jadilah Malaysia serba boleh, Melayu dan Inggeris kuasai keduanya.
0: Ya.
6: Jadi dua-dua kita kena pandang.
0: Betul.
6: Barulah hidup kita seimbang. Gimana pun tak sesat.
0: Tak sesat.
1: Betul cikgu.
0: Tak boleh gila agak aku. Aku tak pandang ke cikgu putih. Aku ada no yes.
3: No yes.
0: Tak boleh.
3: Masuklah kelas tuition.
0: Nak pergi belajar kalau dengan cikgu. Nanti cikgu Nordik Ahmad Pece dia buat kelas tambah. Aku nak pergi belajar dengan dia. Boleh pergi?
6: Belajar tuition masih Inggeris.
0: Belajar Inggeris. Gitulah.
1: Kita sebagai rakyat Malaysia, kan, Bok?
0: Ya.
1: Maknanya kita bertanggungjawab ya untuk memantabat ke bahasa Melayu kita.
0: Betul.
1: Sebagai lambang identiti Malaysia, negara kita. Betul tak?
0: Negara kita, betul. Bro.
1: Ya, maknanya kena penggunaan bahasa rojak yang kata secara berluasa harus dibendung agar kemudian bahasa Melayu kita terus terpelihara.
0: Betul. Betul.
1: Okey, setelah itu kita dah tamat dah.
0: Betul, kita sampai sudah penghujungnya. Nak tinggal sekolah SMK Blimbing ni. dengan cikgu-cikgu baik dengan anak-anak murid sport. Jadi beres dah bahagia DJ-DJ dan cikgu-cikgu SMK Belimbing sudah sampai untuk menutup kita. Ya,
7: betul.
0: Kau nak apa dia lagi?
7: Tosik, saya nak pergi main kopi dengan adik tadi. Mana saya kompang. Tolak pun nak pergi main kopi.
0: Okey, okey.
1: Terima kasih untuk
0: seluruh
1: kebersahaan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada DJ-DJ Kelantan FM. Dan juga
0: sama
1: bawa,
0: bawa
1: di mana?
0: Kita bawa cikgu daripada SMK Belimbing. Kita bersama dengan cikgu Nordic Ahmad, pengetua kita. Kita bersama dengan Cikgu Zubaidah. Kita bersama dengan Cikgu Syahadah. Ya, untuk seloka bersahab kali ini. Pokku, daripada kita awak tadi kita ada pemula eh. Jadi kita kena ada penutup juga untuk seloka hari ini. Kenapa tu pula kita untuk penutup?
7: Ada patah lagi.
0: Kita nak jual ke waktu lagi dah. Ya. Keringat mula membasahi muka. Penat menebang pohon cengal. Gembira sungguh mendengar seloka antara SMK Belimbing dan DJ terkenal.
1: Ya, okey. Mau aku pergi ya?
0: Okey.
1: Penuh masuk ke dalam mata.
0: Masuk. Pedih.
1: Sakit rasa pedih sekali. Tetapi masa mencepui kita, Bob.
0: Ya.
1: Setakat ini sahaja seloka kita hari ini.
0: Betul.
1: Okey, mau aku jual pula kau, Bob.
0: Mau jual, jual.
1: Pasang perangkap bosan segera. Masuk ke sawah curi jerang. Minta maaf segala salah bicara. Yang baik darinya, yang buruk dari kami.
0: Ya, kita buruk. Setiap pemula salah-salah-salah kecek. Pas kita ni bertemu mesti ada perbezaan.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak-nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu ke apa lagi? Pakat bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dan bersua kembali bersama saya Ruslan pada petang ini dalam ruangan Seleta dari 6 hingga 9 malam dan saudara boleh ikuti rujuk Ustaz sebentar lagi dan terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton ataupun pendengar Kelantan FM yang kini berada di mana saudara berada dan mudah-mudahan anda sihat walafiat dan lakukan apa yang sepatutnya kita lakukan agar ianya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini Selasa 22 September 2026 Masihi dan seperti biasa pada petang ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Usman bin Mazim iaitu Ketua Syekhsyem Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id di mana rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Dan kepada anda bolehlah tontoni live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM anda dalam ruangan rujuk Ustaz dan pada petang ini kita akan membicarakan tentang iblis dan syaitan. Sudah kita tahu di mana iblis ini sentiasa mengganggu umat Islam ke arah kejahatan, namun apapun kita akan mendengar kupasan yang akan diutarakan oleh Ustaz Al-Fadhil Haji Usman bin Mazin. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Bila Ustaz, apa yang dijanjikan kita akan ikuti ataupun Ustaz akan mengupas mengenai iblis dan syaitan.
2: Terima kasih Belam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada sekalian hamba-Nya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala hendaknya sampai ke penghujung hidup ini. Baik, pada petang ini adalah merupakan ruang waktu yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita melalui majlis ilmu kita. Pada petang ini kita bincang masih lagi sebenarnya dalam tajuk jin, tetapi tajuk khas pada hari ini ialah iblis dan syaitan. Ini perkataan yang biasa kita dengar, iblis kita biasa dengar, syaitan pun kita biasa dengar.
1: Yeah, yeah.
2: Iblis ni kata dia adalah kalimah ajam. Ajam ni makna kalimah asing, bukan perkataan Arab. Dia bukan perkataan Arab. Oleh itu, ia termasuk dalam kaedah mamnu' minasaraf. Mamnu' minasaraf ni maknanya tidak boleh menerima baris bawah dan tanwin.
1: Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Itu disebabkan dia bukan daripada bahasa Arab. Pendapat lain menyatakan bahawa ia adalah perkataan Arab. Ada juga mengatakan dia perkataan Arab pecahan daripada perkataan al-iblas yang bermaksud putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-iblas ni makna dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun jauh daripada kebaikan. Tu makna dia juga tak comelah kedua-dua tu, tidak baik. Ia diklasifikasikan dalam kaedah mamnu' minasarf ini kerana tiada nama lain seumpamanya atau kerana perkataan ini hampir kepada perkataan ajam.
1: Ya, ya.
2: Itu asal nama dianya ialah adalah merupakan iblis ni bukan perkataan Arab lah kita pakai waktu satu.
1: Ya, ya.
2: Iblis juga kata dia merupakan bapa kepada para syaitan. Ha, iblis ni adalah merupakan bapa kepada segala para syaitan. Kalimah syaitan ini digunakan untuk jin, manusia atau binatang yang menderhaka dan menyeleweng. Ha, mana-mana makhluk, nama jin, nama manusia, nama binatang ni bila dimederhaka kepada Allah Ta'ala, dikira benda ni menyeleweng. Maksud syaitan di sini ialah mereka yang menderhaka dan menyeleweng dari kalangan jin. Ha, mana-mana orang ataupun mana-mana makhluk yang menderhaka, yang menyeleweng daripada perintah Allah Ta'ala, maka dia ni adalah merupakan dikirakan sebagai syaitan.
1: Ya, ya.
2: Ha, sebagai syaitan. Dan ia juga semuanya, syaitan ini adalah berasal daripada iblis. Semua syaitan itu asal daripada iblis. Syaitan adalah golongan jin yang menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan ini adalah merupakan golongan jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya, kata dia. Ya, kalau kita tengok, kata dia, sekiranya malaikat adalah tentera Allah Subhanahu wa ta'ala yang melambangkan kebaikan, melambangkan kejayaan dan pembaikan, iblis dan syaitan pula merupakan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang melambangkan kejahatan dan kerosakan. Oleh itu, kerja-kerja malaikat adalah bertentangan dengan kerja-kerja syaitan. Kata dia, kalau kita tengok, malaikat ni lain keadaan dia. Iaitu malaikat ni adalah tentera Allah Subhanahu wa ta'ala yang melambangkan kebaikan. Dia sentiasa tunduk patuh kepada perintah Allah. Dia tidak pernah durhaka kepada Allah Ta'ala. Dan dia ni cuba membawa manusia kepada jalan kebaikan. Ha, adapun iblis ni dia lain. Ya, dan ya. Iblis dan syaitan ini adalah merupakan musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bila kata musuh kepada Allah Ta'ala ni, dia adalah melambangkan kejahatan dan kerosakan.
1: Ya, ya.
2: Oleh kerana tu, kata dia, kerja-kerja malaikat adalah bertentangan dengan kerja-kerja syaitan. Dia tak sama tu. Nah, malaikat nak bawa manusia kepada kebaikan. Syaitan nak bawa manusia kepada kejahatan. Jadi dua makhluk Allah Ta'ala ini, satu nama malaikat, satu nama iblis ni adalah merupakan tidak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tugas malaikat tu ialah lebih tertumpu kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara tugas malaikat. Dan juga meninggikan martabat manusia, mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu malaikat yang cuba membawa manusia ke arah itu, menyusun urusan kewujudan ini. Ya, maknanya pagi, petang, siang, malam, hujan, panas tu, sistem-sistem ini yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala disusun atur oleh para malaikat. Dia ada kesejenis malaikat yang namanya adalah malaikat Israfil. Bukan Israfil, Mikail. Malaikat Mikail ni hok bahagia suhu hujan, suhu panah, nah, suhu banjir, ribut, bahagia sebagainya, itu di bawah urusan dia. Jadi dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga malaikat ni membina petunjuk kepada sistem alam ini. Dan membina petunjuk kepada sistem alam ini, mana kita tengok perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya ciptaan Allah Ta'ala tu, malaikat mengajar kepada kita tengok. Inilah antara kebesaran Allah. Malaikat juga berusaha untuk menyatu, menghimpun, menyelaras dan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebenaran. Maknanya dia cuba nak bawa manusia ni ke arah yang benar. Dan malaikat juga adalah sentiasa berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan kesalahan manusia. Jadi kita ngaji akidah hari itu, ada sejenis malaikat yang mengaminkan. Bila kita semai berjemaah sebagai contoh makrik. Lepas tu bila imam baca surah Fatihah, sapa kepada ayat ghairil maghdubi alaihim waladhalin, imam dan makmum tu berkata amin. Jadi amin imam, amin para makmum juga ada merupakan turut diaminkan bersama oleh malaikat. Maka sesiapa yang sempat amin bersama dengan malaikat ini, maka dia turut mendapat apa yang dipohon oleh malaikat itu, iaitu doa kebaikan. Mana ada jenis malaikat lagu tu? Ada malaikat belah pagi, hok belah petang, hok untuk mendoa kebaikan. Jadi tu kerja malaikat. Dan mereka juga adalah memelihara daripada kesilapan. Mana malaikat ni tak ada wasalah lah. Tak ada wasilat. Sebab dia ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang begitu sekali mulia. Dan kerja dia adalah taat kepada Allah Ta'ala 100% hidup. Ini makhluk Allah Ta'ala bernama malaikat. Lain pula dengan syaitan. Syaitan ni kata dia, kerja syaitan ni pula tertumpu kepada menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak kecek orang, nak pau orang ni supaya jadi orang yang diraka kepada Allah. Memecah

0: supaya disambung. Hak Allah Ta'ala suhu benda baik, dia cuba nak putus. Ha, dia bertentangan tu kena banding dengan malaikat tak sama. Yeah, yeah. Dan menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gapo Allah Ta'ala suhu baik, dia ni bawa manusia supaya buat jahat. Gapa Allah Ta'ala kata jangan buat jahat, dia ni bawa manusia supaya buat benda yang lebih jahat, lebih teruk lagi daripada tu. Dan menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diputuskan. Tak usah dengar lah kata Allah. Tak usah pakar lah. Tak ada gapa pun. Itu kerja dia dah. Segala kejahatan dan kerosakan yang berlaku di atas muka bumi mempunyai hubungan dengan syaitan. Segala kerosakan dan segala pengkhianatan yang berlaku di atas muka bumi ni mempunyai hubungan dengan syaitan. Maknanya dia tu tetap memainkan peranan. Nasuh orang ni jadi rusak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka lah yang telah menghiasi perbuatan buruk umat yang terdahulu. Dan umat-umat dulu ke, maknanya ia jadi rusak, jadi punah tu buatan dia. Buatan siapa ya? Buatan Iblis tadi. Dan mengelukkan perkara kufur, hak kufur, hak ingkar tu, dia tunjuk senapak molek belakang. Dan begitu juga kala-kala maksiat yang ia lakukan. Menyeru manusia ni untuk mendustai para rasul dan menentang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khijah Iblis ni duk kecek orang, duk seru orang, duk panggil orang supaya gapo dia? Supaya mendustai ajaran dibawa oleh rasul. Supaya menentang perintah Allah. Allah Ta'ala kata aqimus solah, diri kala sembahyang. Iblis kata tak payah mayan. Sopo ya orang mayan tak mayan pun. Allah Ta'ala kata posalah. Baik pada mudu posalah. Apa saja-saja. Tak ada gapo pun. Itulah perangai Iblis sentiasa nak memunahkan. Nak merusakkan kita makhluk manusia khususnya. Supaya putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kerja mereka daripada dulu, kini dan selamanya. Maknanya kita ni penat. Sebab apa? Dari hidup kita, kita berdepan dengan benda-benda gini. Kalau ada malaikat saja je, semua manusia jadi baik belaka, orang tak panggil hidup di dunia pula. Kalau baik tu dari syurga, situ terbaik belaka, ya tak ada dah ujian apa-apa. Selagi kita hidup atas muka dunia, kita berdepan dengan benda-benda gini. Terutamanya, Iblis ni lah yang sentiasa nak bawa kita tu sentiasa jauh, sentiasa bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Sentiasa menggoda umat.
0: Sentiasa menggodakan umat manusia. Bahaya. Kalau kita iman tak kuat, iman tak gagah, reboh. Nah, reboh kita. Enggak Iblis ni dia pandai. Jadi sebab tu hal dia ni Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala kata kan, "Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik." Demi Allah, sesungguhnya kami juga telah mengutus para rasul kepada umat yang terdahulu daripadamu, wahai Muhammad. Maknanya Allah Ta'ala wayak dia ni telah buat mari dah. Di kalangan orang dulu-dulu tu Nabi dan para rasul. Maknanya bukan setakat Nabi Muhammad saja dah yang Allah Ta'ala utus sebagai Nabi dan ada pengikutnya. Tetapi orang umat dulu pun begitu juga. Allah Ta'ala utus dah. Allah Ta'ala wayak ke Nabi. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Lalu syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang ingkar akan amal-amal mereka yang jahat itu. Maka Iblis ni kata Allah Ta'ala, dia memainkan peranan. Ini kerja dia memainkan peranan. Dia buat apa dia? Iaitu memperelokkan pada pandangan mereka. Dia gilak kita, dia sapu kita ni, dia kecek, dia bisik dan sebagainya. Di pandangan manusia tu nampak benda comel. Padahal benda tu benda dilarang dengan Allah. Padahal benda tu Allah Ta'ala tak suka. Tapi Iblis dia pandai. Ada dia pandai. Maknanya itulah kadang-kadang kita jadi rebuh dengan benda-benda gini lah. Dia dan mereka ni dan memperelokkan tadi, sehingga kan yang ingkar akan amal-amal mereka itu adalah menjadi jahat. Sehingga orang itu jadi rusak, jadi punah, sehingga jadi jahat. Fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Maka dialah yang menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Dan mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Maknanya kita jangan biar syaitan itu memimpin kita. Jangan biarkan syaitan itu merajai hidup kita. Jangan biarkan syaitan itu bertakhta di hati kita. Sebab apa? Sebab kita tahu dah asal-usul dia, perjalanan dia, hijau buat dia tu tak ada satu pun ke arah kebaikan.
1: Kita tahu kisah dia dah.
0: Kita tahu dah kisah dia. Jadi walaupun kita tahu kisah dia begitu, dia turut macam. Ini masalah kita.
1: Nak godoh macam.
0: Tak. Kalau subuh kak, payuh sama nak bangun.
1: Tak terima dulu godoh.

0: dia tak kenal. Yeah, yeah. Ha, iblis tak kira siapa. Mm-hmm. Tok Imeh kau, yeah, Tok Lebah kau, Tok Alim kau, Tok Guru kau. Jubah tu tiga lapis nak pakai kau dia. Serban tu ekor dua. Mudah ia tak erah. Jadi sebab itulah kita kena menyediakan bekalan iman yang sungguh-sungguh untuk supaya apa ni, supaya kita ni boleh beza dak ni ngaruk-ngaruk pun ada pada iblis ni. Sebab iblis dia pandai tengok depan lagi dia ke cerita lagu mana lagi. Di mana dia kata di ayat. Ni ayat bin Al-Mujashi. Mujashi ini rahimahullah meriwayat radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pada satu hari menyebut di dalam khutbahnya. Ada sahabat Nabi ni cerita, Nabi ni satu hari dari khutbah dia Nabi kata gana. Nabi kata ketahuilah Tuhanku telah memerintahkan aku supaya memberitahu kamu apa yang diberitahu kepadaku hari ini. Nabi kata Allah Ta'ala royak kat aku, pesan kat aku supaya royak pada kamu semua. Nabi kata hari ini gapo Tuhan suruh royak, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahuku bahawa setiap harta yang aku kurniakan kepada hamba-ku adalah halal dimakan. Antaranya Nabi kata Allah Ta'ala suruh royak, setiap harta yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bekalkan kepada hamba dia ni adalah halal untuk dimakan. Iaitu harta yang halal untuk dimakan ni maknanya Tuhan berkata setiap harta yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba dia ni berdasarkan hukum syarak. Maknanya dia ada lunas-lunas dia lah. Adalah halal kepadanya seperti kurniaan pemerintah. Tu harta juga kepada seseorang hamba. Kurniaan hadiah daripada orang lain. Itu adalah halal juga. Perkilangan, pertanian dan segala kerja yang lain, semua itu halal Allah Ta'ala perintahkan. Oleh kerana itu, jangan kamu haramkan ke atas diri kamu apa yang aku tidak haramkan ke atas kamu. Maknanya semua itu antara contoh-contoh yang disebut kata Nabi adalah Allah Ta'ala halalkan. Maka janganlah kita mengharamkan benda demikian. Itu dipanggil bercanggah. Kalau iblis ni mana Allah Ta'ala halal, dia pergi katakan haram. Lalu itulah nak Allah Ta'ala pesan kepada Nabi supaya sampai kepada manusia. Dan lagi kata Nabi, aku kata Nabi Allah Ta'ala memberitahu aku telah menciptakan hamba-ku dalam keadaan bersih. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala wayak dia cipta hamba dia kita ni dalam keadaan bersih. Yang ni dalam keadaan fitrah semula jadi yang bersedia menerima hidayah. Setiap manusia ni kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi kata, setiap manusia, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pa'abawahu. Maka ibu bapa dia lah yang mencorak kepada ke arah mana. Yuhawidani, au yunasirani, au yumajisani. Dia nak corak anak yang baru lahir itu kepada ke arah Yahudi ke, Nasara ke, ataupun Majusi. Majusi ni agama sumahapi ke. Asalnya tak kira siapa sekalipun dilahir dalam keadaan fitrah. Dan Allah Ta'ala kata dicipta manusia begitu dalam keadaan bersih. Kemudian syaitan datang lalu menghalang mereka daripada agama mereka. Ini masalah. Dalam waktu comel dah, tapi mari syaitan. Nak punah kita ni, bukan kerja dia untuk nak punah orang. Nah, syaitan tu lah mari jadi merosakkan mereka, mengharamkan kepada mereka apa yang telah aku halalkan, kata Allah. Aku ayat gua tu halal, gua ni halal. Dia punah habis. Kerja dia je punah orang. Itu bahaya tak bahaya. Syaitan ini memerintah mereka agar menyekutukanku tanpa sebarang hujah dan bukti. Antaranya syaitan ajak manusia ni supaya menyekutukan Allah. Ya, tak sesembahlah Allah kata dia. Tak ada gapo pun. Hidup ini kita bebas. Tak kita lah. Tu syaitan memainkan peranan itu. Betapa bahayanya. Dan syaitan ini memerintahkan supaya menyekutukan Allah Ta'ala tanpa gapo, tanpa sebarang hujah atau bukti. Maknanya tidak ada alasan apa sebenarnya dia ajak supaya awak benar-benar buruk itu. Tapi nyetuk demo. Ngadanya ikut kepada manusia ni. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kepada penghuni bumi. Dan dia memurkai mereka sama ada Arab ataupun bukan Arab. Kecuali sebilangan manusia yang masih mengikut kitab-kitabnya. Maknanya Nabi kata Allah Ta'ala royak ke dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni maknanya apa nama ni? Iaitu dia tengok belakang kepada penghuni bumi. Duk mana pun semua dalam penglihatan Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dia murka. Allah Ta'ala ni tak suka. Allah Ta'ala tu murka kepada mereka ni, kepada kita semua ni lah, kepada makhluk yang ada di bumi, sama ada makhluk yang bernama manusia ke binatang ke jin ke, kalau tak dengar kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala murka, walaupun kata dia mereka ni bukan Arab, tak kira dia bangsa apa sekalipun, kecuali sebilangan manusia yang masih mengikut kitab, yang berpegang kepada tali Allah, yang berpegang kepada wahyu Allah, hukni selamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku mengutuskanmu hanyalah untuk menguji kamu dan menguji manusia dengan sebab kamu. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, aku utus kamu, utus Nabi Muhammad ni, dia utus para rasul ni nak uji setara mana manusia ni nak ikut ke tidak yang Nabi bawa, ataupun terpedaya kalah dengan apa yang dibawa oleh iblis tadi. Maka Allah Ta'ala kata, aku tengoklah ujian ini, siapa sebenarnya yang berjaya, siapa yang akan tewas. Dan aku, kata Allah Ta'ala, turunkan kepadamu kitab yang tidak akan dapat dibasuh oleh air, dan akan dibaca sama ada oleh orang yang sedang tidur dan orang yang jaga. Maksud sini tidak boleh dibasuh dengan air ini kerana ia tidak berada dalam mushaf. Tidak berada dalam mushaf, bahkan berada dalam dada penghafalnya yang boleh dibaca pada setiap masa. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata dia bekalkan wahyu kepada Nabi tadi, iaitu ayat-ayat Allah Ta'ala tu untuk disampaikan kepada manusia. Jadi manusia ini bila dia kena, hak kata dia ajak, dipengaruhi oleh syaitan tadi, dia tak nampak dah benda kebaikan. Jadi kita perang dengan benda gini sejak daripada kita kecil sampai kita dewasa ni, kita kenal kita kuat ke tak kuat, gagah ke tidak gagah kita. Dan jadi bila syaitan itu dah dapat tarik semua, dia erek semua, ajak semua tu kan, maka bimbangnya jadi semakin jauh, semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Lama-lama dia rasa buat benda yang salah tu, dia tidak rasa bersalah pun. Dia buat benda baik pun, dia tak rasa rugi. Bila dia boleh sampai pada peringkat tu kan, tak ada apa lah hidup dia. Punah lah dia. Maka syaitan berperanan, kata Allah Ta'ala ni, menyeru ke arah penyelewengan agama. Dia buat kerja sungguh, keluar daripada fitrah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak erik manusia sepenuh sahabat tahu tu. Dan juga mengharamkan yang halal. Syaitan main peranan ni, mengharamkan yang benda yang halal dan menghalalkan yang haram. Syaitan sentiasa menunggu manusia di setiap jalan untuk menghalang mereka daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ni duk tunggu semua. Orang panggil gapo, duk itar ruang semua. Duk cari celah semua. Nak buat gapo? Nak erik anak cucu ada ni supaya jadi punah. Nah, dia pandailah dihiasi. Contohnya kalau orang lelaki, dia minat kau gapo, kalau dia minat kepada orang puan, orang comel, orang cantik, dah lah kawin tu dia kecek dah, orang pakai ketak-ketak, kata dia. Nah, bawa orang tengok tu, orang terlihat belakang, orang ni pula pun tengok orang tu tak paling kelain dah. Tu syaitan memainkan peranan sedemikian. Nah, daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, dan memesungkan mereka daripada melakukan amalan yang mulia.
1: Kejadian sesak orang.
0: Kejadian nak sesak orang. Itu kejadian iblis. Tak serupa dengan malaikat tadi kan. Allah Ta'ala banding pada kita supaya kita nilai tengok mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kena ingat, kejadian iblis mengajak manusia kepada keburukan. Sebab dia ni adalah ahli neraka. Sebab dia telah dimurkai oleh Allah. Sebab dia tu Allah Ta'ala tak redha dah. Jadi dia ni jalan daripada dia, tak apa.
1: Sebab tu dia tak apa, tak mati ya.
0: Dia tak mati. Dia minta dengan Allah Ta'ala supaya jangan mati ke dia. Sampai kiamat. Bukan setakat sampai kiamat, sampai kepada tiupan sang kekala kali yang kedua. Hak tiupan sang kekala kali kedua tu manusia hidup semula dah. Hak kali pertama tu manusia mati. Jadi dia minta Allah Ta'ala benarkan dia setakat kiamat sahaja. Untuk sampai pada hidup pada kali yang kedua tu, Allah Ta'ala tak bagi dia. Ini iblis yang dia minta dengan Allah Ta'ala, Tuhan bagi ke dia. Dalam hadis Sabrah bin Faqih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan menanti anak Adam pada beberapa jalan. Syaitan ni ditunggu anak Adam di beberapa jalan. Antaranya apa dia? Dia menanti anak Adam pada jalan Islam. Ada gis kat situ, nampak dia ni Islam teh. Dan berkata, apakah kamu masuk Islam dan meninggalkan agama kamu dan agama nenek moyang kamu? Bapa mu masuk Islamnya? Bapa mu tinggal agama untuk nenek kamunya? Dulu kata nenek kamu ni agama dia comel gini, gini. Dia start situ lagi. Maknanya dia nak seorang-orang terpesona agama Islam. Namun manusia itu mengingkari syaitan. Dan masuk Islam. Orang tak pakar juga. Tak cara tu iblis. Kau mana-mana aku tetap dengar agama Islam. Itu peringkat pertama. Dan yang kedua pula, syaitan ini kata dia, syaitan ini menantinya pada jalan hijrah. Dah tadi pada jalan Islam dia sekadar tak berjaya. Lepas tu dia tanya pada jalan hijrah ni dengan bertanya, adakah kamu ingin berhijrah meninggalkan tanah air dan langit kamu? Mu nak hijrah nak pergi setara mananya? Kalau zaman Nabi hijrah, zaman Nabi tegak, hijrah fizikal, body tubuh badan ke, mananya daripada kota Mekah kepada kota Madinah. Tu pun terbagi pada tiga kumpulan. Kumpulan pertama tidak pertikai apa-apa, terus melaksanakan diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Golongan yang kedua bertanya, untuk apa kita nak berhijrah? Iblis pandai dah pergi kecek dah. Nak pergi cari makan sana, sini boleh makan dah. Kat sini ada rumah tangga, sini kapal halaman, sini gini-gini. Sana tak ada kenal siapa orang Madinah. Tak payahlah hijrah. Terbahagi dah sini. Nak pergi tak sikit, sikit sama banyak. Golongan ketiga kata, tak sikit aku. Ambil keputusan seru, tapi keputusan seteru tak sigi dah. Sebab apa? Sebab sia-sia, kata dia. Siapa yang memainkan peranan? Syaitan. Itu dia main di jarum kita. Supalah juga maksud hijrah Nabi kita, nampaklah kita. Hijrah kita hari ni, kita Ramadan baru ni comel loteng. Nak semaya Jumaat lima waktu sehari semalam. Nak boleh pergi semaya terawih. Puasa. Sanggup tak makan, tak minum. Dan ni kiam mulai lagi. Juruh dah hari-hari baca Quran sedekah. Hari-hari. Bawa lepas Ramadan tu subuh. Lain pula keadaannya.
1: Subuh tak pergi dah.
0: Subuh tak pergi dah. So ke mana lepas raya. Bagi raya tu tak ada dah subuh. Tak ada hadis sallallahu penuh belum ni. Maknanya bijak dia tu ajak manusia supaya apa dia? Allah tinggal lah. Banyak dah buat ibadat baru ni. Mari puasa sunat ni hari di bulan Ramadan. Orang tak puasa kan sunat tu puasa tak apa. Biar bisik pada kita. Kat kita pula mungkin tak gagah tak ke mana juga tu kan. Masa dia molek. Padahal sunat tu ni hari je.
1: Kita pergi anak rasa. Kau tak gagah.
0: Gitulah amalan-amalan ni. Dia nak supaya kita jangan hijrah kepada kebaikan. Nak suruh apa ni undur daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua, dak jalan Islam dia tak berjaya dah, jalan hijrah. Patut yang ketiga kata dia, kemudian dia menanti pada jalan jihad dan berkata, adakah kamu ingin berjihad? Ia membinasakan diri sendiri dan harta. Apabila kamu berperang, kamu akan terbunuh dan isteri kamu akan dikahwini oleh orang lain. Harta kamu pula dibahagi-bahagikan. Namun dia tetap melawannya dan terus berjihad. Maknanya dia nak kecek kita. Tak segilah perang ke zaman Nabi. Perang-perang ni mati. Perang-perang ni mana habis harta. Dan kalau dia mau mati kat bini mu janda. Dia mau mati harta mu boleh ke orang. Gini-gini dia kecek. Atau hibli dapat bagi orang nak jihad. Supalah kita nak jihad, kita tidak nak pergi perang pun. Jihad kita ni nak panggil orang buat benda baik ya. Nak jihad kita ni nak panggil orang turut tunduk kepada Allah Taala. Nak baiki akhlak supaya jadi syome, tutur kata. Nak benar-benar gitu ya. Itu hijrah juga. Iblis ni itarwa semua kata dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah, sesiapa yang melakukan sedemikian dan mati dalam keadaan demikian, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi orang yang berjaya lawan daripada ajakan syaitan dan iblis tadi ni, nescaya Nabi kata Allah Taala tu rasa kagum, bangga dengan hamba dia ni. Mana jenis orang kata tak tunduk pada iblis. Tak tunduk kepada iblis. Dan untuk dia kan dia berjaya menghadapi suasana ini, maka Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga. Sekali lagi abang, syaitan ni adalah pemain utama dalam usaha menghapuskan Islam pada pertemuan pertama antara Islam dan musuhnya. Ketika mana? Iaitu ketika peperangan Badar. Dialah memainkan peranan utama. Bila tahu kalau cerita dia, ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan diteruskan, serta menghasut mereka dengan berkata, dengan berkata kepada dia, pada hari ini tidak ada manusia yang dapat mengalahkan kamu dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Di mana ayat ini Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya Hiblis ni apa jua keadaan dia kacik kepada tentera-tentera Islam pada masa itu. Eh nak pergi pergerah no, tengok orang no, ramah tumuh. Kita apa orang aja. Eh nak pergi pergerah pun adalah kakalak demo, senjata tak ada kepada sekara. Kuda ada peka je, baju besi tak ada pun. Satu-satu-satu-satu dia kacik. Ni nak Hiblis memainkan perannya sampai perkara demikian. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu shadidul iqab. Di mana Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku ni adalah pelindung dan penolong kamu, maka apabila kedua-dua puak angkatan tentera Islam dan tentera kafir musyrik dia perang berhadapan masing-masing, kelihatan berhadapan artikel tu kan syaitan tadi ambil jalan kan, dia berundur ke belakang sambil berkata, lari dah dia. Undur ke belakang terbani dan nak lawan tentera Islam ni. Aku berlepas diri daripada kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Iblis katakan aku tak sedar apa-apa. Lemu pergi apa-apa aku lari dia. Sebab dia kata aku nampak apa kamu tak nampak, iaitu ketika Allah Ta'ala datangkan malaikat sebagai tentera menyembelih tentera Islam. Berapa ramai, berapa banyak tu, wallahu a'lam. Di mana ada sahabat Nabi, lupa nama dia apa, dia kata aku tengok pedang tu bunyi kokeng-kokeng kaki tuan tu tak ada. Kabar-kabar tengok, pala orang putus dua. Siapa yang memainkan peran ni? Allah. Maka dalam keadaan begitulah Hiblis tak diundur diri. Dia tak berjaya. Tidak pun hati itu. Sesungguhnya wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan Allah sangat berat azab siksanya. Dia tahu bahawa siksa Allah Ta'ala itu berat. Takut. Sebab tu Hiblis terujung dari laut. Ketika mana? Ketika Abu Jahal itu terbunuh. Waktu di dalam peperangan Badar. Itu nak ayat. Peranan dia itu bukan biasa-biasalah. Setakat itu bila-bila dah. Wallahualam.
1: Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Syasyam Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Dan di mana rujuk Ustaz kerjasama Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Dan di mana terima kasih juga kepada para penonton TikTok dan live Facebook Kelantan FM. Terima kasih Suraini Kamaruzaman Syukur. Alhamdulillah. Dan Aniza Zulkifli. Dan selamat petang kepada anda semua. Dan terima kasih juga Pak Su Umar. Alhamdulillah. Amin dapat mengikuti. Dan Azhaha. Alhamdulillah. Dan Rusida Safir. Selamat petang Abang Lam dan Ustaz. Terima kasih kepada rakan kita Nurapangah di Selatan Thailand. Hanya Azizan bin Uthman Azizan. Alhamdulillah. Dan salam Ustaz dan DJ. Dan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang memilih Kelantan FM pada petang ini dalam perangan Rujuk Ustaz. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Ya, siapa ni Kak Skasa? Waalaikumsalam. Silakan dengan Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Gini Ustaz, macam saya nak kan ada Iblis dari syaitan dia mengasuk kita bagai semaya Ustaz tu. Bagi macam mana kok kita nak mengeluk dia? Kita baca dah baca keluar tu aku biang juga punya zatah saya itu. Kita dah bacanya Ustaz. Tapi ada juga dia main itu kita. Terlalu mana cara kita nak mengeluk ke dia tu Ustaz.
1: Okay,
2: dengar dia Ustaz dah.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak mengeluk dengan gua syaitan.
0: Itulah ni ayat bukan benda mudah. Mana kita ni semaya dah. Tapi dia mari ganggu lagi. Nah, maknanya bukan biasa-biasalah kerja dia ni. Jadi maksud Kak Syah tadinya kita nak usaha habis mungkin dah nak usaha jadi baiknya. Tetapi tak sampai hasrat dah. Bisikan tu bisikan itu yang mari semua. Pahala ke mana kata dia kita nak suruh berjayalah menghadapi Iblis. Nah, jadi antaranya kita tengok Nabi. Nabi ni orang sentiasa jaga diri dia, tak pernah melakukan kesalahan. Maknanya sebab dia tahu dah. Maknanya benda baik, benda tak baik. Kita hari ni kita tahu benda baik, benda tak baik. Gomong tapi gomong belakang. Itu silap kita. Jadi kita kena jihad, kena lawan. Segala yang salah, jangan kita buat. Tak kira kita. Dari segi apa sekalipun. Lepas tu pula, kita kena banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat ini kita cuba usaha setakat mana kita mampu. Kita banyak mohon kepada Allah Ta'ala dengan minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi kalau kita perasakan bila ada orang pergi haji, salah satunya perkara wajib haji melontar. Melontar ni bila adalah merupakan simboliknya. Simboliknya
1: menghalau syaitan.
0: Nak menghalaukan syaitan. Dan berapa banyak kita kena lontar tu? 70 biji anak batu dalam masa 4 hari. Nah, orang melontar pada hari Ahad tu 7 biji dah di Jamarat Kubra tu. Lepas tu hari ke sebelah tu 3 Jamarat 21, hari 12 21, hari 13 21. Jadi capur semua tu berapa? Sebanyak 70 biji anak batu. 70 biji anak batu ni kita baca doa ke apa? Boleh belakang. Ada baca doa a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh. Nah, boleh kita baca lagi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rajmasyaitani wa hizbihi. Nah, boleh. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Dia kuncu-kuncu dia ni. Maknanya sini kita nak raya segala kemungkaran, segala keburukan. Aku nak tinggal belakang dah, ya Allah. Dan aku tak sih makna tu iblis. Dan aku nak jauh, aku dilindungi oleh iblis. Itu doa juga dipanggil. Supaya kita tak syomel. Jadi maknanya kita semua ni kita kena ingat sentiasa hubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketiga, banyak mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Yang ini kata lain, beristighfar, bertaubat, mohon sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Jadi supaya dosa kita ini dikurang, dosa kita dihapuskan, perbuatan-perbuatan baik ini sentiasa meningkat. Jadi kita rapat dengan Allah Ta'ala, maka pada ketika itu syaitan ini tak berjaya nampak. Nah, sebagaimana kata tadi lah, Nabi sentiasa maknanya beringat semua benda-benda gini untuk kita ni tiru Nabi supaya kita juga berjaya menghadapi. Wallahualam.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Ya, siapa ni?
2: Ni Fatih ni.
1: Fatih, silakan dengan Ustaz.
2: Okay, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okay, nak tanya ni. Kalau orang kena sapu ke iblis apa ni? Ada ambun ingat kena baca ayat kursi. Selain pada tu, ayat apa yang kena baca? Ada orang kena sapuk kan dia?
0: Kena rasuk lah. Kena rasuk gitu.
2: Kena rasuk lah.
1: Rasuk satu lah sebenarnya.
2: Kalau kita nak menenangkan dia kan, kita nak tunggu apa. Bagai tu pasal ni. Bomol ni. Kita kena baca ayat kursi tu. Kau kena baca ayat lain yang kita baca.
1: Okey.
2: Dapat
1: kerja rasa, ya? Okey, terima
2: kasih, Pak Teh. Okay,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagus soalan Pak Teh ni, dah. Mana kita tengok kadang-kadang orang itu kena rasuk kepada syaitan. Tadi panggil kena rasuk. Lepas tu tak khabar apa lah. Tak khabar apa, tak tahu, tak kena apa dah setiap itu. Maka nak bomo dia tak lagu mana. Begitu, supaya selamat pada itu. Jadi antaranya betul dah. Kalau Pak Teh kata, kita diminta membaca surah Ayatul Kursi. Nah, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Nah, la ta'khuzuhu sinatun, sampai habis tu sah. Jadi baca ayat kursi ni, dia boleh baca sama ada kita nak baca sekali, ataupun tiga kali, ataupun lima kali, ataupun tujuh kali. Satu. Dan kita boleh juga membaca tiga kul tu. Tiga kul tu kan? Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada juga mengatakan tambah selagi, kul ya ayyuhal kafirun. Boleh baca ayat-ayat tu. Dan juga boleh kita baca ayat ni juga. Ketika kita mana, lepas kita sembahyang, kita baca hak dalam wirid itu. Iaitu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas pada kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Amah baca ni. Wa'fu anna wa'fu lana warhamna anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin. Ini maknanya dia baca amanah rasul ni kan. Nak rangkai sekali dengan ayat kursi tu pun boleh. Dan kalau kita nak melengelak daripada sahih kogabah kita ni, boleh baca kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jadi ayat-ayat gini sebenarnya boleh membantu supaya iblis tu lari.
1: Ya, ya.
0: Ataupun ambil ayat dalam surah Al-Hasyr. Mula dengan ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sampai habis tu ayat tu dia. Ya, ya. Huwallahu allazi, sampai habis itu wa huwa al-azizul hakim tu. Maka ni insya-Allah.
1: Ya, ya.
0: Nah, syaitan tak dia kata orang sedekat. Orang ni pun dia jadi pulih. Ya, ya. Dia kita pun rasa segar, semangat. Ini antara ayat-ayat yang dicadangkanlah.
1: Ya, ya.
0: Maka mungkin ada lagi ayat-ayat lain tak sempat nak sebut sini. Ya, ya. Itulah. Wallah, terima kasih pada Pak Teh.
1: Dan terima kasih kepada para penonton TikTok Kelantan FM dan live Facebook kerana anda sudi meluangkan masa mengikuti ruang rujuk ustaz pada petang ini. Hafizah Mamat, iaitu Hafizah Sah, terbaik katanya, dan Nursi-Nursi tanahnya bagus, dan Zamani Awira. Terima kasih kepada kalian kerana anda sudi menonton live Facebook Kelantan FM pada petang ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Ini Puan Hamidah, silakan bersama ya. Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz dan Bella.
1: Kena rasa juga.
3: Dini Ustaz nak tanya berkenaan kata tu lah. Mungkin kita tak nampak dia. Dia kita tak kecek dia. Kalau kita boleh rasa sendiri nak buat ni, buat ni. Dia masuk kalau melalui bulu roma kita ke? Atau dia melalui masuk kelebihan telinga kita ke? Atau ke dan daging darah kita Ustaz? Okay. Dengan Rene Ustaz dia, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Tak tahu masuk ke mana Ustaz.
0: Bagus soalan daripada Kak Amidah ni. Nah, iblis ni ayat dia kata dia apa dia nak masuk nak rasuk kita ni dengan macam-macam cara. Nah, dengan macam-macam cara. Jadi yang paling bimbangnya, sebab tu Nabi ajar kepada kita baca kepada dia surah An-Nas tu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, daripada bisikan syaitan. Amin syarril waswasil khannas, syaitan manusia ni, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan juga manusia. Jadi sebab jin ni ada jenis hak, apa nama ni, kena kacik kau syaitan. Manusia ada juga kena kacik kau syaitan. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lindung kita daripada bisikan, daripada ajakan iblis. Tak kira lah melalui sama ada dia masuk melalui pendengaran, dia masuk melalui liang roma, dia masuk melalui maknanya darah daging kita tu telah sebati di tubuh kita. Kita minta Allah Ta'ala jauh sangat. Sebab tu kita nak ukur kita ni. Kadang-kadang kita apa ni, rasa manih ya, rasa seronok, rasa suka kalau kita boleh buat kara-kara yang lara. Maknanya apa? Maknanya kita telah dikuasai oleh kehidupan iblis yang nak kita jadi gitu. Dan kita kena usaha nak supaya kita ni jadi manih kepada ibadat. Baru iblis tu lari. Dan satu laginya, sentiasalah kita baca mudah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan derja ni, baca sama-sama tak apa. Nak baca ayat-ayat surah-surah itu boleh. Jadi maknanya syaitan ni kan dia akan masuk nak ganggu kita ni sampai kepada peringkat yang setakat mana yang dia boleh. Sebab dia nak target dia supaya hamba Allah Ta'ala ni dia panggil jadi golongan durhaka, jadi golongan yang syirik kepada Allah, jadi golongan yang dah jauh dah tetapi kepada Allah Ta'ala. Mana tu berjayalah dia. Sebab tu depan lagi ada di mana iblis ni, dia lantik tentera-tentera dia supaya pergi kacau anak Adam. Maknanya kalau orang kecil-kecil sikit-sikit tu bagi dia tak berjaya. Ada iblis naik ayat, dia kata aku telah berjaya buat pada orang ni sekian ni. Boh dia katakan dakmu tak berjaya. Dia pun tanya iblis, mu gapa yang boleh buat hari ni? Orang ni dia katakan aku berjaya memisahkan pasangan hidup suami dan isteri, menyebabkan mereka tu bercerai. Kata orang ni, oh ni aku nak. Tu perangai dia. Jadi kita hari ni posisi mana sekalipun kita, iblis memang masuk semua. Jadi minta lah semua-semua dengan Allah Ta'ala. Memang kita tak mampu, tak ada kudrat pun untuk kita nak halang. Gitulah dah. Wallahu
1: dan Nabil Ustaz, masa yang datang mengisinkan kerana 7 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas dari Kota Media, dan mungkin Ustaz boleh rumuskan ataupun kesimpulan mengenai topik kita bincangkan pada petang ini, iaitu iblis dan syaitan. Silakan.
0: Okay, terima kasih Abang Lai. Sebagai akhirnya kepada kita, kita jangan putus harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walau diuji dengan keadaan bagaimana sekalipun. Sama ada kita Allah Taala uji dengan susah ke, uji dengan sakit ke, dan uji dengan kaya ke, dan uji dengan tak apa rajin buat ibadat ke. Maka semua ni kita pohon Allah Taala baiki kita, lindung kita, dan minta Allah Taala jauhkan kita daripada iblis tadi. Sebab kita ngaku kita tak erok benar, kita tak mampu nak menghalang daripada iblis, andainya tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala alam. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara telah pun bersama dengan Al-Fadhi Ustaz Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Syekh Syemhal Ehwal Pelajar dan alumni Darul Quran Ma'id pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada Ma'id di mana Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id, ilmu berkat hari-hari rujuk Ustaz. Dan mudah-mudahan anda telah pun memahami tentang topik yang telah pun dihuraikan oleh Ustaz sebentar tadi mengenai iblis dan syaitan, dan mudah-mudahan kita dapat melakukan yang terbaik untuk diri kita ataupun pada masa akan datang, dan memperbaiki kelemahan kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk makluman muslimin dan muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 179 minit malam, zon 271 minit malam, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 77 minit malam. Dan terima kasih kepada kalian kerana sudi menonton TikTok Kelantan FM dan live Facebook Kelantan FM dan ruangan rujuk Ustaz. Dan saudarakan sekali lagi bersama dengan Ustaz Osman pada hari yang waktu yang sama pada hari Selasa. Assalamualaikum.

اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlah aku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak balik belum gaji tapi tak apa aku mampu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja habis duit. Mesin disimbang kuat mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Dan saudara bersama lagu-lagu 70-an persembahan dari Khatijah Ibrahim. Mengapa aku disalahkan untuk hiburan kita bersama pada malam ini dalam ruangan Seleta. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik untuk saudara ikuti. Dan warga Kelantan, jom pakat meriahkan Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 yang bermula pada 24 hingga 27 September 2026 bertempat di Taman Perbandaran Tengku Anis Tanjung Chak, Kota Baru, dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda sepanjang pesta berlangsung, antaranya pameran lanskap, pameran bunga ros dan paludarium, persembahan kebudayaan, dan anda juga bersama dengan pameran unggas, pertandingan fotografi dan video pendek. Anda juga dapat melawati ataupun mengunjungi gerai-gerai jualan usahawan IKS dan Floricultur serta pelbagai jabatan bertuah dan kuis dengan hadiah-hadiah yang menarik. Jadi jangan duk tunggu lagi, pakat mermari ramai-ramai ke Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 yang bermula pada 24 hingga 27 September nanti di Taman Perbandaran Tengku Anis Tanjung Chak, Kota Baru, dan Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 Alam Lestari Komuniti Harmoni. Dan bolehlah datang ramai-ramai untuk memeriahkan Pesta Flora Kelantan 2026. Kita dengarkan satu lilin, Sehening Malam.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Sing-sing bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

cerita tu. Ada ke pagi ni? Duduk sidar baju ke? Duduk buat ke periatis? Jiria-jiria. Nanya khabar lah sikit. Dan juga kita ni sebagai jiran, adalah rasa tanggungjawab berjiran tu. Kadang-kadang kita ni tak berasa. Duduk berasa sepuluhnya biasa je benda-benda lagu ni deh. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah kok boleh buatnya balah. Tak kira lah jiria alik depan ko, jiria alik belakang ko. Kadang-kadang kita ni ke, kalau berasa sepuluhnya nak bakar siapa pagi-pagi buta tu cerita kelih dulu. Orang sebelah tu sidar baju ke tidak? Menarak ko dia baru duduk sidar baju, kita pun gelengar lah. Tanya nak jumpakan siapa, tanya-tanya tu juga. Tidak ko bawa sak kain jiria tu. Mugalah pagi ke orang duduk sidar baju. Oh, gak sikit tunggu lah petik. Oh, tanya-tanya orang kat baju dah nyok. Oh, nak bakar pun bakar. Supo juga, pain kita sidar baju. Pagi ya kita duduk pakai sapu. Kenapa perasaan kita? Macam-macam lah sebenarnya dia. Kalau dia berjiran ni, kena ada orang kata kapa ni common sense lah. Kok bahasa Inggeris dia tu biar kabar sikit deh. Gapa-gapa yang kita nak buat ni, kita tengok dulu. Oh, sekeliling kita lagu mana? Barulah senang nak bersaing ke gapa. Oh, lepas tu juga kalau nampak baju dia tu duduk tengah hujan, kita tolong akak. Kita tulis kita dulu sebentar. Moga dia tak ada masa tu. Oh, supalah juga dia pun. Bila kita buat baiknya dia, lama-lama dia pun buat baik juga dengan kita. Oh, dengan dia ni, jangan duduk palah. Oh, senang nak minta tolong. Kemudian-kemudiannya pulak deh. Jangan pula kata, Mek Bunga tak tegak. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rasa.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Jom kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucap syukur dengan Allah. Hari ini terlalu banyak cara Allah berikan kepada kita untuk menyebarkan kebaikan. Terlalu banyak cara bagaimana Allah telah memberikan kepada kita jalan untuk kita sentiasa mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah. Sedar tak sedar pada hari ini, dengan internet, dengan online yang ada di sisi kita, dia boleh menjadi dua perkara yang sangat penting. Perkara yang pertama, pahala akan berterusan kepada kita, dan yang kedua, ini yang kita tak nak, dia akan menjadi dosa yang berterusan kepada kita. Bagaimana kita nak mendapat pahala berterusan kepada kita? Iaitu dengan cara menyebarkan kebaikan. Kalau pada hari ini kita menyebarkan, kita sharekan, kita kongsikan kepada mereka yang berada di sekeliling kita dengan benda-benda yang baik. Ya, kita tak lakukan ia setiap hari, tapi kita ambil hadis ini, kita ambil ilmu ini, kita ambil kuliah ini, kita postkan di media sosial kita. Walaupun satu hari nanti kita telah meninggal dunia, selagi mana ada orang yang membacanya, selagi mana ada orang yang mengambil link tersebut untuk istiqamah membaca Al-Quran, pahalanya akan sampai terus kepada kita. Dan bayangkan satu situasi yang berbeza, kalaulah kita post sesuatu benda yang mengaibkan, memfitnah, mendatangkan dosa. Kalau kita dah meninggal dunia sekalipun, dosanya akan sampai kepada kita. Sebab itu, jaga diri kita. Akak-akak, abang-abang, sebagai contoh, kalaulah kita post berkenaan tentang gambar kita tak menutup aurat, kalau tak sempat kita delete gambar tersebut, video tersebut, kita meninggal dunia, Allahu Akbar, bagaimana dosa itu akan terus sampai kepada kita tanpa henti. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan apa yang ada di sekeliling kita, sama ada benda itu baik ataupun buruk, dijaga. Kalau baik, kita sebar-sebarkan. Kalau buruk, kita hentikan. Bahkan kalau buruk, kalau mampu untuk kita padam, kita padamkan, tuan-tuan, kerana perkara yang berada di sekeliling kita pada hari ini boleh menjadikan ia sesuatu pahala berterusan ataupun sesuatu dosa yang akan berterusan. Takutnya kita, tuan-tuan, kalau kita dah meninggal, pahala masih lagi berterusan, itu merupakan cahaya terbaik di dalam kubur kita. Tapi dahlah kita tak banyak ibadat, tak banyak amalan, kita buat sesuatu benda yang menyebabkan walaupun kita telah meninggal dunia, dosa itu terus sampai kepada kita, Allah, kita tak tahu bagaimana mampu untuk kita mengubahnya. Semoga tuan-tuan, apa yang ada di sekeliling kita mampu membawa kita kepada Allah. Apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini, moga dia menjadi kebaikan kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: pendekatan.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara 8.50 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini di mana jua saudara berada. Dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Muhammad Amir Akram dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda sepanjang anda saya bertugas dari 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saudara, sekiranya dipanjangkan umur, anda akan bersama saya kembali pada hari dan waktu yang sama pada hari Kamis ataupun petang Kamis. Dan mudah-mudahan anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya gabungkan, lagu-lagu 90-an, 80-an dan 60-an pada malam ini. Dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM. Ada semua penuhi cita rasa anda. Dengan itu, sambutlah salam hormat daripada saya, Rosalam Cik Suha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Bandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada. berada di kawasan-kawasan.
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan HUFAS. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak pernah masuk dari Siti, tugas nama dia. Lagu dia, dia bahasa lain. Banyak lagu lah untuk kelatik bengkel. Terhibu popo kita. Sibuk lagu-lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar, abis ya. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama, weh. Dia cikik. Siapa masa nak tugas, weh.

Di tanggal 22 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, ku hadirkan diri kembali menemani malammu di Sema Cekak Cerita Kita Kelate di ruangan pujaan 90 selama 2 jam. Apapun saudara, sebelum kita mulakan sekolah untuk DJK, ingatkanlah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berkumandangnya azan sejam yang lalu tepat jam 8.14 minit malam untuk Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelate. Agak-agak 1-6 berlaku lah adik-adik. Begitu juga untuk Zon 2 pada pukul 8.15 minit malam dan Zon Besut sebagaimana waktu yang sama 8.15 minit malam. Dah, agak-agak beres berlaku adik-adik dari segi bak kewajipan kita kepada Yang Maha Esa. Dan diucap kejutan terima kasih lah kepada adik-adik kita yang sentiasa setia bersama kami di Kelantan FM. Kalau semalam kita bersama di Sahur 15, pada malam ni hari Selasa, malam Rabu, kita bersama-sama mengimbau kembali menyelak album kenangan, membuka semula helaian yang mungkin dah lama tersimpan tapi lagunya masih segar dalam ingatan, iaitu di ruangan pujaan 90. Ruang untuk kita kembali ke satu zaman, zaman kaset berpusing, radio jadi temai, dan lagu-lagu cinta yang menjadi bahasa hati. Apapun saudara, ada lagu yang kita dengar sambil tersenyum, ada lagu yang membuatkan kita termenung jauh, dan ada juga lagu yang tiba-tiba membawa kita kepada seseorang yang pernah begitu dekat di hati. Malam ini kita mulakan perjalanan nostalgia kita dengan sebuah lagu daripada Gama, lagu yang berjudul Kembang Terhalang.

teringin nak bertanya khabar, teringin nak mendengar suara, atau mungkin teringin nak kembali kepada satu waktu yang pernah membuat hati kita begitu bahagia. Tapi begitulah saudara, kalau kecek bak rindu juga. Kita boleh cuba menyibukkan diri, kita boleh cuba melupakan, namun apabila malam semakin sunyi, kenangan datang mengetuk perlahan-lahan. Dan bila rindu itu datang, ada waktunya kita tak perlukan jawapan. Cukup sekadar membiarkan sebuah lagu berbicara bagi pihak hati. Apapun, sebentar lagi kita akan teruskan perjalanan malam ini dalam pujaan 90 dengan suara dan karya Adi Hamid, menerusi sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa mereka yang sedang merindui. Jadi, kalau malam ini ada seseorang yang bermain di ruang fikiran anda, biarkan lagu ini menjadi kiriman yang tidak perlu alamat.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi cita rasa anda. Hanya di Kelantan FM.

Oh, masih terasa lagi Gelora yang dibawa oleh Nur Aniza Idris sebentar tadi. Itulah saudara lagu Gelora Rindu, sebuah lagu yang bukan sekadar didengar, tapi seolah-olah mengajak kita menyelami rasa rindu yang tersimpan jauh di sudut hati, di pejalan 90. Saudara, 9.40 minit malam. Kadang-kadang rindu ni pelik. Makin kita cuba sembunyikan, makin kuat dia datang. Tak nampak dengan mata, tapi boleh terasa sampai ke jiwa. Dan kalau tadi kita dibuai oleh gelora rindu, sebentar lagi kita akan dibawa pula kepada satu rasa yang lebih dalam. Bila hati mula merindu, menunggu dan berharap, akhirnya perasaan itu boleh menjadi sesuatu yang begitu gering di jiwa. Kita teruskan perjalanan malam ini dengan Terera Rosa menerusi lagu Gering. Untuk anda yang sedang termenung di sebalik cahaya malam, mungkin lagu ini ada sedikit cerita tentang perasaan anda. Layan di Pujaan 90, Kelantan FM, ada sama.

Lembut sungguh. Lagu sebentar tadi saudara itulah lagu yang berjudul Biar yang didendangkan oleh Elia. Ada waktunya kita memang perlu belajar untuk membiarkan sesuatu pergi. Bukan sebab kita sudah tak peduli, tetapi kerana hati juga perlukan ruang untuk kembali tenang. Apapun saudara, malam-malam begini bila suasana mungkin ke arah akan sunyi, kenangan pula datang tanpa diundang. Mungkinan ada di antara kita yang membayangkan wajah-wajah yang terlintas. Ada cerita yang kembali bermain di fikiran dan ada perasaan yang kita sendiri tidak tahu bagaimana hendak diluahkan. Tapi kepada adik kakak kita sekalian lah, selepas gelap pasti ada cahaya. Selepas kecewa masih ada harapan. Dan selepas hati lama mencari arah, mungkin akan muncul satu sinar yang membawa kita kembali percaya kepada kehidupan. Jadi saudara, jangan terlalu lama menoleh ke belakang. Terimalah cahaya kecil untuk hati yang sedang mencari jalan pulang bersama kumpulan Mei.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Tahukah anda?
1: Pasar Siti Khadijah di Kota Baru terkenal sebagai antara ikon ekonomi dan budaya Kelantan. Keistimewaannya ialah majoriti peniaganya terdiri daripada wanita. Ini mencerminkan peranan penting wanita dalam ekonomi setempat. Pasar ini turut menghimpunkan pelbagai makanan, hasil tani dan barangan tradisional Kelantan. Ini menjadikannya bukan sekadar tempat membeli belah, tetapi juga cerminan warisan dan kehidupan masyarakat Kelantan. Jadi kalau anda ke Kota Baru, jangan sekadar datang untuk membeli belah. Singgahlah ke Pasar Siti Khadijah kerana di sebalik setiap gerai dan setiap jualan ada cerita tentang wanita, rezeki, budaya dan warisan Kelantan yang terus hidup dari satu generasi ke satu generasi.

Itulah saudara masih terasa lembutnya melodi yang baru sahaja menemani kita sebentar tadi. Itulah Nuri daripada Ayla. Sebuah lagu yang seakan membawa kita terbang seketika jauh meninggalkan hiruk pikuk hari yang panjang. Untuk itu saudara, semoga lagu sebentar tadi dapat menjadikan teman anda, memberikan semangat kepada anda yang mungkin ada di antara kita yang sedang menjalankan aktiviti-aktiviti yang masih lagi belum diselesaikan. Apapun saudara, malam begini bila suasana mula semakin sunyi, kadang-kadang sebuah lagu mampu menjadi teman yang paling memahami. Tak perlu banyak bicara, cukup sekadar melodi. Kita sendiri tahu kemana hati kita mahu membawa. Dan sebelum tu dah ada beberapa perkongsian lah. Sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya, ni ada perkembangan lah ya, berkaitan dengan pihak polis Kelantan lah adik-kakak. Sebagaimana sedia maklum, pihak polis Kelantan kalau ikut kira agak sebelum-sebelum ni lah, sebagaimana dilaporkan, mereka akan membuat tangkap apel lah berkaitan kes dadah dalam tempoh seminggu . Tu dia dia agak. Jadi sebagaimana perkembangan semasa, kalau ikut kira lah, dua ketua polis balai di Kelantan menerima surat teguran lah apabila balai masing-masing gagal merekod ke sebagai tangkap apel berkaitan kes dadah dalam tempoh seminggu. Jadi teguran ni sebagai tindakan awal lah bagi memberi ruang kepada OCS memperbaiki pencapaian mereka. Kalau ikut kira sebagaimana perkembangan law ni, dia kata 6-7 balai di negeri kita ni, law ni tengah dipantau apabila dapat tidak merekod ke sebagai tangkap apel dalam tempoh seminggu. Jadi sebagaimana kenyataan, jika ada balai di kesel laso tidak membuat tangkap apel dalam masa seminggu, pihak ketua polis lah akan pastikan wakil pada ibu pejabat polis kontingen IPK turun ke kawasan berkenaan. Jadi sebagaimana yang telah pun dikongsikan lah Datuk KP kita lah sini, bahawasanya dari segi bak tugas ni ianya merupakan perkara yang serius lah deh, perkara yang serius. Kerana sasaran satu tangkapan sehari tu bukan sekadar panggil tubik mulut pihak polis saja, bukan sekadar royak saja, memang kena kokok mana pun kena ikat bagi membendung adik kakak bagi membendung gejala-gejala dadah adik kakak apapun kita ucapkan terima kasih lah kepada pihak PDRM, pihak polis Kelantan khususnya lah dalam membendung gejala-gejala dadah yang boleh merosok ke sekeliling kita lah. Dan begitu jugalah kepada abis-abis polis kita lah. Terima kasih lah. Mana Bukit Ega pun dok main dengan pok-pok dadah ni lah. Tak ada siapa hok duduk tenang adik kakak Banyak ke agak serabut perut adik kakak Cuma agak gitulah. Diucapkan terima kasih lah kepada abis-abis polis kita yang tidak mengenal erti gelak cerah, sentiasa berusaha lah adik kakak. Bukan nak cari payuh, bukan nak cari saluh ni adik kakak Cuma kokok mana pun pihak polis, kalau ikut kira kerja lagu tu apa dah ni panggil lah tugas lagu ni adik kakak sore kokok mana kena cari sehari nak hari kak. Banyak sikit tu kita boleh tengok lah setara mana adik kakak Neh, main dengan gejala dadah ni moga main bagi telek kalau sepang atas hari tu tak apa dia kakak di tu dadah tu tak apa takutnya berlakunya perkara-perkara yang tidak diingin ni lah dia kakak di masa kedatang. Tu dia cuma adik kita ni gitulah dia kakak Kalau ada perkara-perkara ataupun info-info lah yang dapat membantu pihak polis, gilah royak sepatuh ke pihak polis. Tapi lah biar tentu orang panggil betul lah. Ni nampak hanyut, nampak pening. Kau itu darah tinggi. Masuk dalam kopi hanyut, tepuh tiap-tiap. Hanyut. Pay ni bagai pay ni. Haji Ahmad ni. Tak suka ni.
Dok. Oh, nang ngajak-ajak amak buat apa dah ni? Bokah dok. Berakut bukan dia dok. Pastikan oh, tanggapan kita tu betul dulu. Neh, barulah kita buat kira. Tolonglah beri informasi ataupun orang panggil awak lah. Perkara-perkara, maklumat-maklumat yang dapat membantu pihak polis lah dia kak. Pihak polis pun lah. Neh, tak okey dia nak mari ketuk sesuara. Ada orang ngesak ke dalam rumah eh? Tak? Oh, tak okey lah getuk dia kak eh. Neh, oh, jadi maknanya kita sebagai masyarakat ni bukan sekadar tengok saja, dengar perkembangan saja, jangan. Kalau boleh tolong-tolong, wih maklumat sikit sebanyak. Tak? Aku kurangnya rengis sikit alik pihak polis itu ni. Neh? Haa, ah, tu dia. Apapun dia ucapkan tahniah lah kepada pihak polis Kelantan lah. Neh? Haa, ah, kerana sentiasa dia panggil berusaha lah. Dalam membendung gejala dadah ni adik kakak. Supaya pokok kita ni lah adik kakak. Tidak dia panggil dikelilingi lah dengan benda-benda untuk comel. Neh? Dalam masa sama juga ia dapat memberikan dia panggil tanggapan negatif lah. Haa, ah, kalau orang luar dengar Kelantan. Lagi. Bagaimana tak belakang tak siap gitu. Neh. Ha, kita ramai-ramai pun lah. Nak duduk dalam selamat, dalam tenang. Tak? Ha, tu dia. Jadi gitulah adik agak eh. Nana, kalau tadi kita ditemani dengan lagu Nuri. Nuri yang terbang mencari ruang di langit kenangan. Sebentar lagi kita akan berdepan dengan satu lagi gambaran malam. Ya. Lagu Gerhana. Sesuatu yang seketika menutup cahaya. Tetapi tidak pernah memadamkan sinarnya. Kita teruskan perjalanan malam ini dengan suara yang cukup tersendiri daripada Datuk Hatan.

Itulah saudara, masih terasa hangatnya sinaran matahari yang baru saja kita dengarkan daripada Maya. Namun malam ini kita tidak perlu akan matahari untuk menerangi hati. Kadang-kadang cukup dengan sebuah lagu, cukup dengan sebaris lirik untuk menghidupkan kembali kenangan yang pernah kita simpan jauh di sudut hati. Itu dia adik-adik. Apapun adik-adik, pada suatu ketika dahulu mungkin pernah di antara kita ada sekeping nota yang kita tulis tapi tak pernah sempat disampaikan. Ada kata-kata yang kita pendam kerana kita sendiri tidak tahu kepada siapa yang harus kita luahkan. Dan malam ini yang sunyi begini, seolah-olah laut yang luas, kita hanya mampu menghantar segala rasa. Berharap ada seseorang di kejauhan yang sudi membacanya. Untuk itu, biarkan lagu ini menjadi nota kecil yang kita kirimkan bersama angin malam. Mungkin tidak sampai kepada insan yang dituju, tetapi sekurang-kurangnya hati kita sudah melepaskan apa yang selama ini tersimpan. Bersama Exist di Pujaan 90.

0: Kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Macam menarik je. Senih je kerja ni. Okey. Banyaknya komisen. Huish. Senih kerja, komisen banyak.
1: Kena buat pembayaran.
0: Kenapa pula kena buat pembayaran?
2: Sah, ni mesti scammer. Awas, skamer kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Sekiranya anda menerima mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan kerja sambilan sebagai ejen, anda salah seorang mangsa skamer. Mangsa akan menerima satu gambar barangan yang dijual di platform e-dagang dan dihendaki membayar harga barangan tersebut. Skamer menerangkan bahawa pembayaran tersebut bukan untuk pembelian tetapi hanya bertujuan untuk menaikkan rating barangan di platform e-dagang. Mangsa dijanjikan pulangan wang berserta komisen yang tinggi ke atas setiap pembayaran yang dilakukan. Mangsa seterusnya tertarik dan membuat pembayaran ke dalam akaun sindiket tanpa melalui platform e-dagang. Untuk tugasan pertama dan kedua, mangsa akan menerima semula wang berserta komisen seperti yang dijanjikan. Skamer kemudiannya memberikan tugasan lain yang melibatkan jumlah pembayaran yang lebih besar. Mangsa yakin dan membuat pembayaran tetapi skamer menghilangkan diri dan gagal untuk dihubungi. Awas, jangan jadi mangsa skamer.

Gua no mak jatuh hati semua cah ni. Bila nak ambil ya. Sekalau pun tak gaji nyanyi gini mak. Aku nak raya kamu raya. Ha. Aku ni sibuk boleh raya. Kalau tak sutuk-sutuk raya. Orang suruh aku pergi saruh ceramah. Aku boleh. Kalau orang suruh nyanyi, aku nyanyi. Kalau orang suruh aku dong, aku dong. Mujur lah pisah kat ni ke raya. Aku nak kamu orang suruh aku baca doa makan. Muka lain doa. Kena ke sama weh. Kau mana-mana pun kena ke dia. Tapi lo ni ke sedih lah. Aku nak ayah cerita kamu lo ya. Sedih kau mana pula mak. Sani nyanyi molek-molek. Aku sedap dengar dah tahu sedih. Aku sebenarnya lo ya. Main kapus belum. Alolah lo ya anak dia kecil. Tapi ada sakit jatuh dah lo ya. Habis ya eh. Amor nak tanya lah juga habis ya. Ki kapus belum. Kita tengok anak siapa dia habis ya. Aku kita tengok. Anak, mati muka pesuluh lah ni Rana. Siyalah ni Rana. Kecil-kecil lagi. Kena sakit jatuh tu. Haa, kalau ayah

persetujuan kepada mak ayah untuk menerima anak baru dari mu ni. Aku nak tanya mu ni, mak ayah, cara nak kesan ni nak buat lagu mana? Ha? Dia ni panggil gini, ayah. Pengesanan awam CSD. Aku boleh rakyat tahu tu lah, ayah. Aku pun tak kerti juga. Tapi kokok mana pun, ayah, untuk apa-apa, kita kena buat pengesan awal, ayah. Ni Rana, mu dengar mu, aku nak lagu kamu. Uira

Itu dia saudara di pujaan 90 daripada Daddy Dores bersama Mayang Sari dengan lagu Jangan Pisahkan. Saudara, kita boleh berusaha mempertahankannya. Kita boleh cuba melupakan, tapi hati dia ada bahasa dia sendiri. Bila seseorang sudah terlalu dalam di hati, untuk dipisahkan bukan mudah. Jarak mungkin boleh memisahkan dua insan. Masa mungkin boleh mengubah banyak perkara. Tapi kenangan selalu tahu jalannya untuk pulang. Dan malam ini kita teruskan lagi perjalanan pujaan 90 dengan sebuah lagu yang membawa kita kepada satu lagi sisi cinta. Cinta yang mungkin indah untuk dirasai tetapi sukar untuk dimiliki. Cinta yang hadir tanpa diundang dan kadang-kadang terpaksa disimpan jauh di sudut hati. 10.43 minit malam daripada Allahyarham Salim Raja Balada. Sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa para pencinta. Lagu-lagu nostalgia.

Itulah saudara beban asmara yang merupakan lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita, lagu daripada Wan. Ya, sebuah lagu lantunan yang dilantunkan pada tahun sekitar 1997. Dan tanpa kita sedari, perjalanan pujaan 90 untuk malam ini sudah sampai ke penghujungnya. Banyak lagu yang kita dendangkan bersama, banyak kenangan yang mungkin kembali mengetuk pintu hati. Dan ada yang tersenyum mengenang masa lalu. Ada juga yang mungkin diam seketika kerana ada cerita yang cukup kita simpan dalam hati. Namun begitulah, indahnya lagu-lagu lama walaupun bertahun berlalu, perasaan yang dibawanya masih mampu hadir seolah-olah baru semalam kita mendengarnya. Apapun saudara, sebelum kita melangkah ke jam yang ketiga, sebelum kita ikuti berita utama 11 malam sebagai lagu terakhir malam ini, aku tinggalkan engkau dengan sebuah lagu yang cukup dekat dengan makna kesetiaan. Dengarkanlah dengan hati, kerana kadang-kadang dalam hidup ini tidak kita perlukan segunung janji. Cukuplah segenggam setia yang benar-benar ikhlas mengiringi.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jelera je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jelera je dengar.
4: Frekuensi kami di Jeli 90.0.

0: Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua Pengarahnya, Datuk Adnan Hussein berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
2: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri. Untuk kita memutuskan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ia piranha ataupun pacu, kita akan buat kesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Hussein. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara, IPU, pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura, SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang, Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatimah Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.18 minit malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Ah, mari semula adik kakak di ruangan rentak kenangan di jam yang ketiga setelah 2 jam kita telah pun mengimbau kenangan-kenangan dah hanya dengan lagu di era 90 eh. Jadi di jam yang ketiga ni sudah tiba masanya sesi ngulik lah untuk sama-sama kita rehat ke tubuh badai lah adik kakak ya. Eh. Tapi rehat tubuh badai tu gitulah atas lagu juga kali. Eh. Kena kaya nja lagu salah tekan adik kakak dah. Oh, salah tekan lagu-lagu hok kena nganggak takut-takut tak ada nak rehat tubuh juga. Nah, tu dia. Apa pun sebelum tu lah adik kakak syukurlah untuk dijekit ngakil lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kali kedua. Agak-agak beres lah satu nak belakang. Tak kira lah hok duduk zoo mana. Zoo 1, zoo 2, zoo bersuka. Neh. Hok tentunya demo hok dengar kelas FM tu gak alik dijekit ni bahagia peringat tu lepas dah adik kakak eh. Demo buat tak buat juga. Hok lah agak-agak buat belakang lah weh. Nah, jangan diwak main-main lah dengan kewajipan kita. Kita juga dari segi bak peringatan asas sebagaimana 2-3 kargo hok dijekit duduk tekan ingat sama dia kakak eh. Nah, dia mau bunyi supo rekah, supo remeh. Tapi hok tu lah. Hok remeh tu lah kalau tak kena ada kabar-kabar agak tebal mata lah dia kakak eh. Nah, oh, ada lah lebih spesifik tak kena ada kak. Dari itu antaranya lah dari segi bak pembaziran api air lah biar tentu. Oh, kena utama ke kecanaan kita lah adik kakak. Dia tu juga dari segi bak keselamatan harta benda eh, begitu juga lah pada demo hok berkaitan dengan ubat tu lah dak, yang sentiasa panggil duduk ke orang panggil mengamalkan lah dak, kita lah kebuama ni boleh kata agak banyak ke banyak kau ngamal lah dengan ubat-ubatan ni adik kakak. Ubat-ubatan hok tak boleh nak lari dah lah dengan nyakit kita tu adik kakak eh. Nah, golik dia lah adik kakak. Oh, lesah tu tegak beres belakang lah. Dia kakak eh. Jangan duk main telah hari ni. Esok duk lusa telah. Lepas tu tulak duk. Lepas tu berkedok dengan begitu. Duk. Berhenti duk kan duk. Kena ngepek ke doktor lah. Oh, dia janji temu. Dia hari dia kakak tak usah lah tu. Tak ada disiplin. Eh? Oh, untuk kesihatan kita juga. Dia kakak eh. Jadi dia kakak di ruangan tak kenangan. Mungkin eh, ada di antara kita yang tertanya-tanya. Bapa dia jekit tak pokok panggil leh. Bapa dia jekit. Bapa tak kena mana tak ada. Dia orang panggil latihan amal panggil. No. Eh. Oh, latihan. Oh, latihan orang panggil latihan untuk membentuk kita semula lah. Ya. Oh, duk maju mal. Pukul sebelah manggil. Pukul sebelah manggil. Ya. Yeah. Oh, nangguk ubat nyamuk tak nak cucu. Duk manggil semacam. Oh, tanya aku lah akak kak. Kalau akak. Waalaikumsalam. Guana tu? Tak ada gapo saja. Tak boleh main. No. Oh, kalau duduk pada duduk main modit tu baik kita tanya lagu dia akan siar lagu. Tak no, kurangnya ha lah. Gedik lah juga kepala lutut deh. Oh, tapi kat ha lah. Kok bukan bermakna dia jekit beci deh. Dia jekit saya dia kakak. Deh. Oh, setara mana nak kenal mengenali rasa saya dia jekit kepada dia kakak. Oh, kita dengar lagu ni. Baru tahu saya ke dak.

Itu dia. Agak-agak lahirnya lah rasa kasih, rasa sayang antara kita sebagai penghawa demo, pendengar kita nyapa. Itulah dia guys, lagu itulah saya nyanyi Allahyarhamah Nur Madiyah bersama Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli. Nari kakak eh, sebagai pembuka tirah pertemuan kita lah. Kalau kacak bak saya ni, saya yang belakang dia kakak eh. Baik oge, baik nate, baik bagai. Tak, macam-macam lah dia kakak eh. Nah, bila lahirnya rasa saya dia kakak eh, nak lepas tu payah. Nah, tu dia dia kakak. Bila lahir rasa saya tu kat nyuma hilang letas macam. Cara kau duk memikir hotel. Nah, tak ada saya enggak. Ada teka mari tengok. Ya, dok tak panggil saya belah tu dia kakak. Dia saya juga dia kakak, dia boleh lahir di bibi mulut saja tapi tidak di perut. Kalau ada dua-dua beres. Oh ya, habis saya kau ya sungguh. Di bibi mulut jatuh ke hati. Beres. Sepenuh lah. Ya hanya. Lega lah ya hanya. Tak. Ni kak. Habis saya kau ya. Halo. Sungguh ya. Tanah halik jeli ni. Nama hak muda. Hak ya tu nanti dulu. Tak. Boleh pek dah. Tu dia. Tapi kak gitu lah. Contoh ya. Ne. Tak kata siapa nak ayat contoh. Supaya kita nampak saya kita ni belah mana.

0: Puak-puak DJ Radio Kelate FM ni kak, sedap ke cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu ya guduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.

mana saya sekeh? Nih, oh sedap itu. Nih, oh start ke mana eh? Oh agak-agak jelera molek eh. Nih, oh jangan itu kalah. Kaya lah meja dengan kaya selimut tu. Oh, muka tak boleh manggil ke. Mula rasa kok si kat nyanyi lah. Tapi kat tu lah dia agak lagu kenenge demo lah. Terutama sekali sasa lama. Eh, oh marilah telitah mentah-mentah ni. Yang megi ialah kau panggil running gitu. No. Oh, tak panggil rani di panggil ledo tepi sungai eh. Ada belakang langgar ni ni agak eh. Hak tu kah tak hak tu ni kah tak hak ni dak ada berebut cara nak beli tiket. Dak macam-macam lah dia kakak eh. Tapi itulah kenangan dia kakak. Oh, boleh kita ingat semula malam ni bila-bila tepuk bata yang tidak dapat dijadikan semula. Yang lalu kepada masa yang akan datang. Apapun gitulah dia kakak eh. Kenangan tetap kenangan. Segala-galanya kita perlu orang panggil melahirkan sebuah pengajaran dan pengalaman dalam kehidupan. Eh, kau ada hak kau capai kerja? Eh, tak ada dah. Tak molek kot kik. Tak sama, tak sama akak panggil lah. Apalah molek kot tu. Munggu-munggu tak manggil. Eh, sedap dia. Molek tak molek pun segala-galanya atas dia jekit belakang. Eh, tapi kalau ada hok kau capek kerja, jangan stres-stres weh. Eh, di ruang yang retak kenangan ni malam kita nak rehat ke diri sebelum kita pergi bangun esok hari. Kalau ada juga ngau capek kerja tak apalah. Kita wi hok ni.

0: kalau dengar lagu P. Ramlee ada sebut bagai yang lepas, susahlah dikenal. Tapi bagi hamba sebenarnya, bagai-bagai lama ni ada rega kalau kena dengan cara dia. Jadi kalau rumah kita ada bagai-bagai lama kepunyaan mak, ayah atau tok kita, jangan letak merata, tapi bersihkanlah ia dan simpan elok-elok. Sebab bagai-bagai inilah yang akan mengimbau kenangan kita semua. Ingat, dalam hidup kita ni, yang berlalu jangan hanya dijadikan kenangan, tapi juga jadi pelajaran untuk kita. Pesanan ikhlas ini dari saya, Amir, cerita barang-barang lama yang suka dengar Radio Kelantan FM.
1: Cita rasa anda.

Pagi-pagi saja tidur-tidur ayang. Oh, tidur-tidur lah. Dah. Oh, ada 10 minit lagi. Oh, mesti kerja. Dia jikit muyo kau ni. Marilah. Apa dah? Ada ekor dia gitu dah. Mari sayangku. Oh, tu dia. Tu hak klik rumah dah lah. Oh, duk cakur kedai kopi lagi tu. Tahulah, habis lagu dah dia jikit ni. Tapi biarlah. Lihat tu biar tu dia klik. Bila dia klik lah. Jadi kita nak adik-adik kita pun sudah berada di penghujung pertemuan. Di kesempatan inilah. Jadi kita nak ucap kejutan yang terima kasih lah kepada demo. Yang masih lagi setia lah bersama dia jikit. InsyaAllah ada umur ada jodoh. Kita jumpa pada hari Sabtu. Hari Sabtu malam Ahad di ruangan retro malam minggu. Dan jika ada sebagai kekurangan kekhilafan lah dalam menghiburkan adik kakak, dia jikit nak minta maaf banyak lah. Kalau ada lebih kurang agak-agak betul tu kau saya, kau berhari, kau minat, agak-agak agak jahat apa dah ni cemuh tu duduk di belakang. Dan di kesempatan ni jugalah dia jikit nak undur diri dulu lah adik kakak dengan lagu yang bakal lagu panggil mengiringi lah pergerakan adik kakak masing-masing. Mungkin ni ada di antara kita ni menghala ke dapur. Tak, beli-beli agak besar dah. Pergi tengok ni pintu belakang. Jek pukul 11 hari tak. Mas ni baru nak tengok tak. Masa dia dah lah. Moga pergerakan orang kita tak boleh nak kawal. Melainkan ada remote tangan tak apa. Jadi gitulah. Mungkin ni lagu sementara lepas ni akan mengiringi lah pergerakan adik kakak masing-masing hak dalam kereta. Mungkin ada di antara kita menghala ke bilik. Gitulah adik kakak. Mungkin ada di antara kita hak tengah menyapu nak tutup kedah. Tapi pelagi tak reti-reti. Tak cakap sapu ke? Tak cakap sapu, tak reti-reti klik. Nak mana pelanggan kita, okay? Jadi itu gitulah dia agak dah. InsyaAllah ada umur jodoh, kita jumpa satu pula. Assalamualaikum, terima kasih pendengar setiaku. I love you.

0: Ada orang dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakat dengar.
0: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelate FM, kemas sekejap kita. Dengar tu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddus Salamil Mu'min Al-Hayyil Qayyum Dhil Jalali Wal Ikram Wassalatu Wassalamu Ala Abdihi Wa Rasulihi Sayyidina Muhammad Al-Mab'uthi Rahmatan Lil Alamin Wa Hidayatan Lil Nasi Ajma'in نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesehatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama في الحال والمآل إنك سميع الدعاء يا الله kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu ketakwaan dan keampunanmu kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullahu, wala takilna ila anfusina tarfata ain, wala aqalla min dhalik. Rabbana, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, an aminu birabbikum. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat justeru ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni, ya. Malam-malam ni, yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru. Jangan sebab lagu sedang ingin bercinta, terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang? Awak suka saya suka awak. Ay, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

terhadap kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, geng berhantu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas. Segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Amin. Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat, ya. Biasalah, bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu Menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphacast kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rosaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib minum kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu Hadir GBH. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara, Nasional FM sentiasa di hati. Hai, kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sambung semula Ita Chot tadi. Selamat tengah malam semua. Atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mari tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji API. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi. Salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: Buru Hantu Nasional FM.
1: Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Mira akan temankan geng Burung Hantu. Okey, baik, waktu macam ni dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dia mainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila, assalamualaikum Mira, waalaikumsalam. Selamat malam, semoga dipermudahkan urusan, amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini, salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su, dia ada comel je, video good night favorite night owl sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah tu, Hijanah Tajur Rahim Jannah, happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia, saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan happy mid-autumn festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi, lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai, happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai hantarkan makan kopi ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran, selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus, ini yang kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih kerana telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 kilometer. Tak apa, lambat sikit. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB 20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke Udara Lagi, Francis Capital, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ini. Kita ada Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan juga Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kucing Sarawak, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum, Sweet Mira. Mira manja manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi, Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tak ada sombong. Okey, kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM, sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauziah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4.06 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Geng Buruh Hantu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okay? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okay, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Itu dia, let's get loud. Saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula. Kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia, Kami Rappers.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

National FM. National FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain. Tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini. Dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu, ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota, cakap okey, tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara lansam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu, ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey? Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

puro hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasional FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik, dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda, tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu, dan seketika nanti sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Nik Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia hujung waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rasulullah SAW kepada sahabat tu, kepada ulama. Dia bagi panduan. Umpamanya makanan yang halal. Kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam. Pemahlang. Itu pasal dia ada kuku tajam. Cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kukurakan hidup dua alam, dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagi telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua makruh. Tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh. Katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok. Yang pertamanya, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni, dia baca kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai, di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa? Ikan singgang. Ini siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas. Menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni? Beri kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatang ke mudarat. Kita kiaskan. Makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran pada dalam hadis. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walaupun sebesar debu atau sebesar zarah juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Kemudian yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan dia tidak sah. Apa sahaja dari segi solat, umpamanya contoh, kita solat bacaan kita betul, tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya kita meninggalkan sesuatu yang sunat, subhana rabbil azim wa bihamdih, kita tak nak baca pasal sunat je, tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun. Sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Makna kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna syarat. Itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain. Ya, umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada, dia beradik. Ada. Ada panggil kakak dia. Tengok, okey, muka. Pakaiannya, rambut pendek macam lelaki. Namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu. Lelaki. Cek, kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Kita genap ke ganjil? Okay. Orang lelaki ganjil. Yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubahah. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh jadi wali lepas tu. Sama juga berlaku. Adik-beradik tak boleh kahwin. Ya. Pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wanatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, ada sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapa dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang. Baru tahu. Jumpa mak bapak, betul. Baru tahu adik-beradik. Secara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka dia jadi wati syubahah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri bukan hantar ke kedai. Banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk. Lepas bagi salam, baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk. Elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi. Kan? Terima juga. Harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa. Terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengatakan, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni, dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku dengan 9. Khutbah yang dibuat itu, dah betul. Cuma rukun. Rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu, dia copy paste. Tertinggal selawat rukun. Imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut apa tu khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Ha, itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah. Dia tak sama dengan solat. Solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Ha, itu yang perlu kita faham. Eh? Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak? Ya, kalau berlaku macam ni, macam sama juga. Kadang-kadang imam lupa. Imam lupa, kita tegur, ya. Subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat. Jangan nak marah imam, ya. Apalah imam ni, lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua, grup ikut imam. Imam bangun, berbangun. Satu lagi, semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula. Tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak sahaja imam begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam, imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya? Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula. Ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus. Mungkin dia tak yakin. Dia yakin hak dia. Ha, kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Selesai masalah. Ha, itu sahaja tindakan yang perlu kita buat. Kalau berlaku imam terlupa apa ni, tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun. Pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat. Sunat abaan. Sunat abaan. Apabila kena sunat, sunat abaan, imam bangun. Kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Mana bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat apa ni tahiyat awal. Ha, kalau tahiyat akhir kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqh kata dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaan. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4 juga. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandar Raya Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Game Buruh Hantu yang akan datang. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa-apa. Tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu. Orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah Subhanahu Wataala. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is akan bersama dengan Liz menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.53 pagi, zon 2 5.55 minit pagi dan zon besut 5.51 minit pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, terus bersama kami, Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini tuan-tuan, saya mendengar banyak sangat keluhan. Ya Allah Ustaz, saya dah jauh daripada Allah. Hari ini saya tak tahu saya nak mula bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jom saya ajarkan satu ibadah permulaan bagaimana untuk kita mendekatkan jiwa, hati kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menantikan diri kita untuk sujud kepadanya. Kita bawa segala diri kita, bawa apa yang sedang kita usahakan untuk sujud kepada Allah, dan lihat bagaimana Allah memberikan sesuatu kemudahan kepada kita. Benda ini tuan-tuan, bukan saya yang bercakap, bukan saya yang nak ajar, tapi ini ditetapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat ini bukan daripada dan untuk orang alim. Solat ini adalah untuk kita orang yang Islam. Selagi

0: melakukan solat, yang lainnya seakan-akan sia-sia. Kerana solat merupakan tiang agama. Jadi saya nak mengajak kepada semua, jom kita cuba untuk khusyuk di dalam solat. Mulakan diri kita untuk solat, kerana syaitan akan sentiasa cuba menghasut kita agar kita jauh daripada Allah. Terutama orang yang sedang melakukan dosa, terutama orang yang sedang melakukan maksiat, syaitan akan sentiasa membisikkan di dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, Allah tak sayang engkau, Allah tak suka dengan kau, Allah benci dengan kau. Sehinggakan mereka akan semakin jauh daripada Allah. Kalaulah orang yang berdosa ini, orang yang sedang melakukan kelalaian ini, sujud kepada Allah, syaitan akan menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dulu, bila mana Allah suruh dia sujud, dia tak sujud, bahkan dia melawan. Tetapi kita tidak, tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana ada iman dalam jiwa kita, bila mana Allah menyuruh dan menjentik hati kita untuk solat, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi, kalau ditanya kepada saya, tuan-tuan, apa ibadah yang saya kena dahulukan, Ustaz? Apa langkah pertama untuk saya dapat dekatkan diri kepada Allah? Bawa diri kita untuk solat. Orang yang solat, orang yang menjaga solat, Allah akan jaga rezekinya, Allah akan jaga diri mereka, Allah akan jaga keluarga mereka. Kalau nak bisnes kita, keluarga kita, apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawalah semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sujud di sisi Allah adalah orang yang akan sentiasa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, tak adalah ibadah yang pertama akan dikira oleh Allah melainkan solat. Banyak benda kita boleh buat, tapi kalau kita tinggalkan solat, itulah teras utama kita selaku orang Islam. Dan Allah nak kita berjumpa dengan dia 5 kali sehari. Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah perkukuhkan iman kita agar kita sentiasa kuat mendekatkan diri kepada Allah, dan kita tidak akan mahu meninggalkan solat walaupun sekali. Sekian, moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630 Kelantan FM.
1: Selamat pagi. Jom layan gu pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bertemankan bersama dengan Liz dan juga Iz pagi ni.
3: Hai.
2: Bagi edisi hari Rabu Iz, 23 September 2026 bersamaan juga dengan 11 Rabiul Akhir, 1448 Hijri. Alhamdulillah.
3: Apa khabar semua? Set-set go pagi sihat kau belaka?
2: Harapnya sihatlah pagi ni tu. Hari ni dah pun hari Rabu tu. Jadi kita harapkan supaya segala urusan gugur pagi pendengar-pendengar kita di mudahkanlah deh.
3: Aha, alhamdulillah insya-Allah cuaca pun okey. Kata insya-Allah hari ni 23 hari bulan ni siapa yang sambut hari jadi hari ni ni
2: hari kita, yang cukup bermakna ya.
3: Kita buka dulu tirai kita dengan pengumuman happy birthday to you Liz.
2: Ya, terima kasih.
3: Hari ni merupakan hari jadi Liz. Okey guys, jadi hari ni selama 4 jam kita raikan dia. Boleh ke tidak?
2: Tapi jangan tanyalah umur berapa ya.
3: Rahsia. Jangan tanya umur. Kalau boleh pemanggil-manggil kita lepas ni, selitkan sikit ucapan hari jadi untuk
2: ucapan
3: Lee.
2: Ucapan ya. Sebabnya Is, selama saya duduk konti lah. Tak pernah jatuh hari jadi saya lah.
3: Maka
2: saya
3: inilah berkonti. Dia. Maka inilah dia. Hari inilah.
2: Hari ini kena.
3: Okey.
2: Okey, kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil lah pagi ni yang mana nak berikan ucapan pagi anda. Boleh dipersilakan telefon kami sekarang. Ini kita nak ambil pemanggil pertama. Hello.
4: Hai. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pok Ya.
2: Iya.
4: Iya, apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah. Pok Ya sihat?
4: Alhamdulillah sihat.
2: Okey, baik Pok Ya. Segar suara tu nyo. Okey, baik Pok Ya. Pagi-pagi ni lah ucapan pagi Pok Ya khas untuk siapa tu? Silakan.
4: Pagi ni Nurjan, selamat hari lah buat list pada pagi ni.
2: Terima kasih.
4: Semoga list sihat-sihat selalu lah disamping keluarga yang tersayang.
2: Amin.
4: Dan buat Abdul Jamil Amalah dengan Kak Zah di kampung Jembar pada pagi ni. Ini satilah lah di kampung Bakung tu. Abis Juan Murah belakang Majlis Kampung Gosok. Abis Jum Raja Patung Tanah Merah tu. Tuan Dino bertugas di IPD Bacuk. Tuan Sidik lah bertugas di Balai Polis. Apa ni jetih bagian trafik tu. Buat Amin Malaysia. Nasrat Selain lah pada pagi ni. Mak Drok Amor. Sebut di apa ni. Di kapur Gol Gajah Mudi tu lama tak orang yang sepuk tu. Buat Asam Abdullah aku besar sikit demi luar pada pagi ni. Ustaz Kamulusin berada di kapur Cak tu. Rusli Ismail berada di kapur Gesur. Semua penduduk-penduduk kapur Gesur pada pagi ni. Isan lah PKM SK Beri Pacu. Mak Mesir lah pada pagi ni. Dan buat kaya hamba di warga baru Haji Mahmud Sibu, Kasar Muri Pulau Melaka. Semua pendengar-pendengar Kasar Fan pagi-pagi ni, tahu kita di mana juga anda berada. Itu saja. Selamat bertugas lah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Ya kita lah pemanggil pertama pagi ni. Seterusnya pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Pak Mak.
5: Ya, Pak Mak ni. Apa khabar Liz dengan Is?
2: Baik. Alhamdulillah.
3: Pak Mak sihat.
5: Selamat hari lahir ni, Liz.
2: Ya, terima kasih Pak Mak.
5: Saya selamat lagi.
3: Bila Pak Maknya?
5: 25-12 ni.
2: Allah, hujung tahun. Hujung benar tu, Pak Mak.
3: Kalau ok lulus meta, muda lagi setahun.
2: Tak ada, tumpik dulu. Okey, hari ni ucapan untuk siapa tu?
5: Ya, okay, terima kasih. Yang pertama sekali buat list dari East di Kota Tengah pagi dan selamat bertugas. Buat Pak Ya, Pak Seli kan maksudnya baca, kasih baca, kanun nipo, iwan tak beres. Kaya wakah baru Haji Mek atau Pak Mek Seribu Pak Angelo Mukta Khusia Kak Ani Kuala Kere Wipah Tanjung Kelo Ben Berten Pak Jakob Kiyok Pak Nama ni Pasuh labuk. Kamar macam. Pasuh mi pasir putih. Dan yang tak sekali buat isteri lah. Ucapkan semoga happy semua. Okey. Apa ni? Pati jadi sore lagi.
3: Haiya.
5: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey. Kita ambil lagi is. Pemanggil seterusnya. Hello. Hai.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Eh, awak kena nyanyi eh. Satu, dua, tiga. Go.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to
6: you. Happy birthday.
2: Yeah. Bunyi poket kok sebenar. Nak awak happy birthday tu.
3: Ada hati nak nyanyi ikut Inggeris ni.
2: Kemain dia pagi-pagi eh.
6: Selamat hari
2: lah, Henry. Terima kasih Kak Syima. Amin. Amin, amin, amin.
6: Sehat
2: hendaknya
6: selalu.
2: Amin.
6: Sampai keluarga yang tercinta.
2: Amin. InsyaAllah. Okey, terima kasih Kak Syima. Ucapkan happy birthday dan juga nyanyi tu. Sangat merdu.
3: Yang sangat merdu itu. Terima kasih.
2: Okey, ucapkanlah Kak Syimanya.
6: Selamat pagi, Adelina Is. Selamat bertugas. Terima kasih, happy selalu. Dan kepada Pak Wajelo, Mak Makta Kusya, pada Kak Ayah Tupak dan Kak Ayah Kota Baru. Dan juga kepada Kak Pah Meher Bejak, Kak Mi, Kak Umi Habibah Gunung. Dan juga kepada Iwan Tawan Beres. Dan kepada Kak Su, Kak Nu, Kak Lon, kepada Kak Ti, Kak Ros, dan Kak Ti Selisi, dan juga kepada Pak Lam, dan kepada Pak Suli semualah, dan kepada Isyarat Selabak, kepada semua yang mengenali diri ini, dan kepada semua yang menelpon melalui WhatsApp ataupun telefon, dan kepada semua guru Kelantan FM, di mana saja mereka berada, semoga dijaga Allah selalu. Itu saja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Amin.
2: Ya, terima kasih. Kak Syima kita tu. Dari Macik. Baik Is, kita bacalah dulu sikit eh. Ada kirimi ucapan ni. Daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapannya selamat pagi buat Pak Nikmat Tau. Habis Pak Berik 12, Pak Awang, Abang Hamid Kota Baru. Pok Jak Kok Kiyok, Ipah Tanjung Kala, Pok Teh Jabi dan juga Kak Tis Lisi.
3: Ni kita ada juga Kak Sah ni. Selamat pagi Liz dengan Is dari Kak Sah Pulau Melaka. Nak ucap selamat pagi kepada Pok Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Suli, Hajah Halijah, Kak Ma, Kak Pah Syimah, Cik Usup, Labok, Syah Pasir Putih dan semualah pendengar Kelantan FM. Tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okey, lepas inilah kita akan ambil lagi pemanggil-pemanggilnya. Tapi ini kita lain dulu lagu Cinta Gila.
3: Cinta kalau memang kalau disebabkan cinta memang boleh buat kita jadi gila.
2: Boleh gila.
3: Di grup pagi.
2: Grup kita belakang.

0: Yo, cinta tu sebenarnya tak gila. Tapi yang membuat Akil jadi gila tu adalah orang yang bercinta tu sebenarnya.
1: Disebabkan oleh cinta.
0: Cinta.
1: Okay, baik Is. Kita nak ambil lagi lah pemanggil pagi ni. Yang mana nak berikan ucapan pagi. Ada siapa ni? Di taliannya kejap. Ni, hello. Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Waalaikumsalam. Is Andi.
1: Ya, ni orang Jabi juga ni.
2: Ya, saya Potih ni.
1: Okay, baik. Potih. Lagu mana sihat hari ni?
2: Alhamdulillah sihat ni.
1: Okey, baik.
0: Alhamdulillah. Pak Teh, pagi ni ucap apa untuk siapa, Pak Teh?
1: Okey,
2: terutamanya saya ucap selamat hari lahir lah kepada Lih tu. Semoga panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Selamat daripada Allah SWT.
1: Terima kasih.
2: Ya, lepas tu kepada mula kepada Pak Mak dari Beza Selasih Jabi, Kak Yah Jabi, kepada ada Pak Mak di Ibu, ada Pak Ya di Kapuruso, Kairu Datang Panjang, kepada Umi Habibah di Gunung, dan kepada semua-semua lah orang mana mengenali diri Pak Teh ni tak kira lah dengan melalui Atik Ekli ataupun diversi radio masing-masing. Dan kepada Ihdan Lih lah. Semoga berbahagia selalu. Kita belakang.
0: Yo, good kita belakang.
2: Yo saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lagi kita ambil ni.
0: Boleh.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Hai.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Poksu.
1: Yo, Poksu.
0: Poksu sihat.
3: Allah, saya orang tua dah betul lah. Dia orang muda ni. Dia tenaga banyak.
1: Ya. Okey. Baik, Pak Su. Ucapannya Pak Su. Silakan untuk siapa tu?
3: Ucapan pagi ni pada apa ni dua-dua DJ yang bertugas ni. Pak Su doa-doa apa ni. Biar saya selalu dan lama hari jadi lah list. Apa, semoga
1: yo,
3: banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Tak lupa buat pada Abang Ju. Apa ni? Raja Batu. Tanah Merah tu. Dia ada batu Abang. Habis tu apa ni benarnya Pak Lan tu lama tak punya khabar Pak Lan tu Pak Mak tu tak simak baca apa tu pun tak kat Min Kuala Kerai Pak Min Seribung apa ni Kak Ida Kapur Raja tu habis Fadi Betul Kak Suh Pulau Melaka tu Kak Suh baca dalam kapah Zul Ali Usman Gubay habis ni Rupak habis ni Arum apa tu habis Surabut tu Bondok Habibah, amin, minggu ni. Dan semua sekali lah. Ya, mata-mata. Baik. Bajak kopi. Itu sahaja. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Su.
1: Okay, Is. Kita baca kirimil lah, Is. Ada banyak ni.
0: Yo.
1: Ada daripada, mana ni? Mokhtar ni ke? Yang ni katanya, selamat pagi. Semoga anda sihat. Saya Mokhtar Kampung Kusial nak berucapan selamat pagi. Rabu pada Pok Mak Besut, Abang Mak Pertam, Pok Suli, Pok Jak, Kak Hima, Macik, Kak Subacok. Kak Ipah Tanjung Kala, Abang Mat Tok Ngulu, itu sahaja. Terima kasih DJ Liz E terbaik.
0: Ya,
1: sama-sama.
0: Sama-sama. Yang ini ni, assalamualaikum. Hai-hai semua. Apa khabar sahabat kita? Harap ceria semua. Buat DJ harap ceria semua juga. Dari Eddie Felda, Cikgu Tiga.
1: Baik. Ini pula kirimeh daripada Piai Kalai. Nak ucapkan selamat pagi buat keluarga di Kampung Kalai Jeli. Hadir dari Tampin Negeri Sembilan. Terima kasih orang Negeri Sembilan tu.
0: Ni ada Nordin Ibrahim.
1: Pokdek tu.
0: Oh, nombor baru lah ni. Assalamualaikum, selamat pagi Liz dan Is. Pak Deng nak ucap selamat selamat hari lahir buat Liz. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Amin.
1: Okey, ni pula kirimnya daripada Kak Cik 10 IP di Macik. Assalamualaikum untuk DJ kesayangan semua. Kas untuk Liz, selamat hari lahir. Terima kasih. Untuk semua pendengar radio Kelantan FM, tak kira di mana sahaja kalian berada, doa Kak Cik, semoga kita semua sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah selalu hendaknya.
0: Ya, ni Umi Habibah Gunung. Wow. Assalamualaikum. Buat dua DJ di Konti. Salam. Liz dan E. Selamat pagi. Semoga selamat bertugas. Semoga sihat ceria sentiasa. Umi buat ucapan selamat pagi. Buat Rubiah Ahmad. Ipah Tanjung Kala. Kak Ni Kemahe. Kuala Beran. Kak Zan Jin Baye. Kak Yah Wakah Baru. Pok Sum. Pok Su, Mok Su Baca, Zakaria Tanah Putih, Abel Him Tupak, Pok Teh, Abel Fadil dan buat semua rakan-rakan Taulan Umi melalui Radio Kelantan FM. Yang tak sempat tu maaflah. Semoga kalian sihat ceria selalu dan rahmat Allah. Umi Habibah Gunung. Selamat hari lahir juga buat DJ Liz di Konti. Semoga Liz sihat ceria sentiasa. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Semoga bahagia sentiasa dalam keluarga.
1: Terima kasih Umi. Ini pula ada kiriman daripada Ida Muhammad Jertih. Asal Kota Kinabalu, Sabah. Katanya, selamat pagi, selamat bertugas. Buat gandingan duo DJ Liz. Selamat pagi juga buat pendengar Setia Radio yang mendengarkan ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Kak Ida tu comel gambar dia.
0: Ya, weh lah. Ini pula ada Assalamualaikum dari Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tuju kepada Umi Habibah Gunun, Osman Gubay, Abah Fadil Pahan, Hajah Ali Jah Songkai Perak, Kak Mawar Ismail, Adeni Osman, Jumari Linda Sarawak. Selamat pagi. Semoga semua ceria selalu. Amin. Pada Amin. DJ. Terima kasih.
1: Okey, baik. Lepas ini seperti biasalah kita nak ke utama 7 pagi is. Okey, balik semula bersama dengan kami berdua. Yo. Di jam yang ke 2 nanti. Dan untuk anda lepas ini kita ada lagu-lagu.

sesetia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dan Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Macam buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya, radio mana tu? Gapo? Ya, kelebot. My basic-basic pula dah. Tak jenis orang tidur lah kali ni. Acu kecek derah kat sikit.
0: Kelantan FM lah abah weh.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jangan berasa.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana bersama dengan kami. Aduh, seumur deh.
5: Sentiasa ada, sentiasa ada. Liz.
4: Ya.
5: Yeah. Cantik betul lah cuaca hari ni. Bersinar-sinar memancar ke mukaku.
4: Ya, yeah, saya nampak. Pagi ni muka Liz berwarna kuning ya.
5: Ya, yeah. Saya tak tahu. Ini bukan gerhana matahari tapi... sinaran dia warna kuning lah. Biasa lah,
4: comel lah pagi ni. Apa kita harapkan supaya cuaca pagi ni pun secantik sinaran matahari pagi ni lah.
5: Ya, dan saya harap juga mood dan emosi anda semua pun secantik sinaran mentari lah. Tak silap bad mood, bad mood.
4: Betul, pagi-pagi ni kita kena sentiasa positifkan diri. Dan juga sentiasa ceria lah deh. Bila kita bangun pagi tu masa cetung pun nak masuk orang.
5: Tak boleh, celik mata tu senyum dulu.
4: Senyum dulu lah.
5: Dulu.
4: Kalau dia bangun tu cetung, siapa kau malam habis cetung
5: je. Kalau Liz bangun pagi apa buat dulu? Minum air dulu ke pergi telefon dulu ke apa dulu?
4: Saya bangun tutup alam dulu. Muka alam kejut pagi ni.
5: Benar sekali. Tapi Liz ni kalau sejak duk main pagi seumur alam tak ada bunyi lagi bangun dah.
4: Bangun dah. Awal dia pada alam. Baguslah Liz.
5: Tapi dekat-dekat nak alam tu ngatuk. Itu tak boleh.
4: Okey. Baik. Dan pagi-pagi ni sebab kita tengok cuaca pun cantik ya di sekitar Wakaf Jaya ni. Kita harapkan supaya pagi ni pun comel-comel lah cuacanya di Kelantan ni. Tapi jomlah kita tengok dulu ramalan untuk negeri Kelantan hari ni lah. Bagi edisi hari Rabu hari ni.
5: Ya, kalau mengikut map Malaysianya, pagi ni tiada hujan diramalkan. Cuma petang dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
4: Okey, baik.
5: InsyaAllah semoga tak terjadilah
4: Ya, betul. Sebabnya Is, kalau di Macet pun dia maring gelak sementara aja.
5: Bila tu?
4: Maring. Apa time maring, dia maring gelak. Tapi alhamdulillah lah, dia macam tak ada lah hujan sangat pun.
5: Sama juga macam malam di kita punya Tunjung ni pun. Saya duduk dalam tanda, saya bunyi guguf.
4: Bunyi pun nak hujan ni.
5: Ya, tapi tengok luar tak ada pun.
4: Tak hujan pun.
5: Tak hujan, alhamdulillah.
4: Okey, baik. Dan untuk anda semua, sentiasalah kita bersedia tak kira di mana sahaja kita berada. Dan pagi-pagi ni masih ramai yang busy lah atas jalan raya. Anak atau anak sekolah ke gapo. Cuma kita harapkan supaya anda yang mana melalui kawasan sekolah tu sila berhati-hati.
5: Berhati-hati. Abis-abis kakak-kakak bawa kereta tu tak usah tekan minyak laju-laju sangat lah. Siapa suruh bangun lewat lambat lah sampai tempat kerja. Tapi jangan tekan laju-laju depan sekolah. Bukan depan sekolah saja. Traffic light kadang-kadang nak kejar lampu merah. Takut dia merah ni gak gum tekan lalu. Jangan.
4: Lorak kata
5: okay. Lorak.
4: Hati-hatilah untuk anda semua tak kira di mana sahaja berada. Okay.
5: Yeah.
4: Dan lepas ini ada macam-macam lagi. Kita nak kongsikan untuk semua lagu-lagu pagi-pagi ni. Tapi ni layar dulu lagu Jangan Curi Adik Saya.
5: Adik saya Jangan Curi. Pagi ni siapa-siapa yang kena curang, jangan sedih-sedih. Dia kena happy-happy. Sebab apa? Kami berdua ada di sini.
4: Ya, betul. Ni nyanyian daripada Aries dan juga Ada Ezri.
5: Digu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: Hey, apa ni pulang-pulang dah ni? Awal sangat nak pulang ni.
1: Kita baru nak start je ni.
0: Kenapa dah ajak pulang ni Wani Khairi?
1: Baru je masuk di jam yang kedua. Cumanya nak ingatkanlah kita ni, kalau tak kira lah alah mari ko, alah kelik ko, yang mana sedang memandu tu kenalah berhati-hati. Tak kira lah atas jalan raya besar ko, jalan raya kecil ko.
0: Terutamanya adik-adik kita ni yang mungkin sekejap lagi pukul 2 ko, pukul 11.45, 12.45 ko akan pulang ke sekolah. Beringat molek deh, saya faham eh, abang faham eh, adik lapar ke, letih ke, nak balik, ada apa-apa urusan di rumah, siapa kau belorak gitu mo, litah jalan tak tengok gigi kan eh. Hati-hati sebab apa, uncle-uncle dengan auntie-auntie bawa kereta tu, kadang-kadang dia pun letih juga.
1: Kadang-kadang dia pun lorak juga.
0: Dia pun lorak juga
1: dia. Yang inilah kita kena sentiasa berjaga-jaga, berhati-hatilah, tak kira lah kita duduk mana pun sebenarnya. Sebabnya kemalangan ni dia boleh berlaku sekiranya kita cuai ataupun kita lalai seketika.
0: Sekejap je. Microslip lah apalah.
1: Inilah yang mana sebenarnya berlaku bukan di Kelantan tapi di Kedah Alostar lah. Dua pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Langkawi ni. Ni mari ni kejadiannya dalam perjalanan kelik daripada sekolah.
0: Ngamutunya pelajarnya. Baik, ketua polis daerah Langkawi ACP Khairul Azhana Nuruddin, dia ada royaklah dalam kejadian 1.51 tengah hari waktu itu, kedua-dua mangsa yang berusia di bawah 16 tahun disahkan meninggal dunia, Liz. Di lokasi kejadian teruh akibat kecederaan paruh pada kepala dan badan.
1: Desa Sate awal ni mendapati motosikal hok mano dibonceng lah oleh kedua-dua mangsa ni dalam perjalanan dari simpan Kenyum menuju ke Nyo Cabe.
0: Jadi setibanya dia di lokasi tu, motosikal yang dinaiki mereka tu dipercayai memotong dua kenderaan yang datang dari arah sama sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung pula dengan sebuah lagi kereta yang datang dari arah hadapan.
1: Dia juga mayat mangsa kemudiannya dibawa ke unit hospital, unit forensik hospital Sultanah Malihah di Langkawi untuk bedah siasat sebelum diserahkan kepada waris lah.
0: Dan tiga pemandu kereta yang terlibat dalam kejadian itu tidak mengalami sebarang kecederaan pun. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Sebab itulah kita ni bila kita nak memotong kenderaan, kena pastikan kawasan itu selamat, bukan di double line, bukan di selekoh. Dia juga bukan di kawasan yang berbahaya lah.
0: Dan terutama jugalah untuk anda yang bawa kereta tapi jenis ada nyakit was-was dan tak berani.
1: Tak berani tu tak payah lah.
0: Nak buat ni, nak terang, nak terang. Tak berani.
1: Hak
0: jenis gini ya, bahaya.
1: Saya pulaknya kalau sebelum malam lah kitanya tak nampak mana, silau lagi becah lah dek. Malam-malam ni memang dia sangat kena berhati-hatilah. Tak nampak nak litah ni.
0: Benar sekali. Saya cadangkan untuk anda yang bawa kereta tu dapatkan khidmat nasihat dari DJ Shah Abis Shah. Sebab pemanduan dia saya tapik
1: sangat berhemah.
0: Sangat berhemah. 5 bintang saya kasi.
1: Kalaulah kita berlorak nak sampai pukul 2, okay? Naik dengan dia 2.30 tu belum lagi sampai.
0: Belum tentu dek.
1: Belum ya. Okey. Lepas ini Is, kita nak dengarkan sikit sawit yang sama dia saya. Ini berkenaan dengan kad pengenalan ni, Maika. Ni hok baru ni.
0: Sama saya pun nak buat kap nalih juga. Baik, tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan Maroon 5
1: lagunya. Dengan lagunya Animals untuk
0: Good
1: anda.
0: Pagi.
1: Duh kita belakang.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Gegu pagi Kelantan FM.
1: Ada semua
0: Kelantan FM penuhi citarasa anda.
2: Kiwi, aku napa muka duh nugil kuano kiwi. Aku saya nugi bana lagi ni. Aku nugi JPN. Aku nugi tu kakak nanda lah saya. Bapa mu nugi tu kakak nanda. Kak nadel muntu punuh ko ada rusak ke? Muni saya tau tahu ko kapa satu na saya loni ke oge ado kak nadel baru lah saya.

0: Mercato Chiugi e Torre Nirana Kakanare Baruke Ocomela Topuah tengok na kalau gut ningga aku nak punya kena pergi kedai dulu lah aku banyak lagi nak oyak kemu Nirana aduh kerbeh ko Cik Uji kat negara baru ni aku nak tanya mu aku ustaz madiyah kan Allah ustaz na tak sanggup ni moyo dengar berlaku aku nak oyak mereka hok baru ni dia ada 53 siri keselamatan aku nak oyak. Kalau sebelum ni ada 23 je. Bapa ada kenangan baru ni Cik Uji. Aku nak tanya mu. Pertamanya untuk memperkukuh sistem identiti nasional. Yang kedua juga tersebut orang itu tiru-tiru lah. Nak menangani pemasukan kat Kanada. Situ je aku nak koyaknya. Mungkin nak ingat ni Rana. Maikak-maikak ni penyawa kita lalu ni. Taduk maikak kak. Lama ke koyak kita warga asli kak kena tangkap.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ha, semestinya ada sokmo. Sedar tak sedar kita pun dah nak hampir habiskan jam yang kedua, nak masuk pula jam yang ketiga, guys.
2: Ya, betul tu, Is. Dan juga untuk anda, di jam yang ketiga nanti, suppose kalaulah kita ada kelas bahasa setiap hari Rabu, jadi boleh standby dah lah nak telipung kami berdua selepas ini di jam yang ketiga.
1: Dan sedar tak sedar, bukan sedar tak sedar, untuk pengetahuan anda semua, kita dah pun bersiaran langsung di live TikTok Latte FM.
2: Okey. Untuk live di Facebook nanti kita cuba usahakan ya. Ada sedikit masalah teknikal. Jadi kita akan cubalah selesaikan supaya boleh tengok belakang kita. Adih, tak kira lah di media sosial mana-mana pun. Boleh tengok kami. Tapi kalau lah rasa macam berada jauh daripada Kelantan ni, nak dengarkan Kelantan FM lagu mana, Is?
1: Kalau jauh boleh dengarkan kami di RTM Click. Download sahaja aplikasi RTM Click. Jadikan RTM Click tu sebagai aplikasi wajib dalam telefon anda. Sebab apa? Senang sahaja. Buka RTM Click, type radio, pilih negeri, pilih Kelantan dan dengarkan kami.
2: Ya, betul tu. Okey, cuba cek kita klik dalam telefon masing-masing tu. Ada kedok lagi.
1: Ya, download itu percuma, dek.
2: Betul tu. Muat turun sekarang. Sebabnya RTM Click ni betul-betul percuma. Tak kira di mana sahaja anda berada. Sebabnya saya test dah. Test dah dulu. Apa tu, saya gialah ke China hari tu. Di atas puncak gunungnya. Sambil-sambil bila-bila duduk menyelam dalam salji tu. Saya boleh dengar Kelantan FM.
1: Dalam salji?
2: Iya, boleh.
1: Ini baru betul jiwa Kelantan FM. Duduk dalam salji pun Kelantan FM tak tinggal.
2: Tak tinggal. Jadi dah terbukti boleh dengarkan. Sakit kita ni ada internet lah.
1: Dan untuk yang tertanya-tanya, RTM Click ni boleh dengar radio sahaja ke? Bukan. Yang terlepas nak menonton telemovie ke, rancangan travelog ke, drama bersiri ke, hot lepas-lepas dah. Keluar dari TV 1 ke TV 2 ke TV OK ke, boleh tonton ulang di RTM Click tu nanti, okey? Dan paling penting, siaran tak pernah terganggu. Janji ada data telefon.
2: Ada data internet lah, deh. Boleh dengar ke kami di mana sahaja anda berada. Dan juga insyaAllah lah, betul-betul percuma untuk anda. Jangan nak rusing. Tidak ada bayar lah RTM Click tu, kecuali lah data anda lah kena bayar boleh-boleh.
1: Tapi saya percaya lah ni unlimited belakang.
2: Unlimited belakang, deh. Renew bagus macam juga. Kau naik data, kau naik data, deh.
1: Data tak ada habis lagi. Renew hot
2: baru dah. Okey, baik. Dan untuk anda semua sebab sini, kita akan mulakan jam ketiga kita dengan perkembangan berita Kelantan sana sini lah, Is.
1: Lepas tu baru kita royak perkataan untuk ceria bahasa kita. Hari ni mencabar minda sikit.
2: Boleh lah. Okey, kita cubalah ya untuk anda.
1: Kita nak tengok pendengar kita yang boleh jawab tanpa curi-curi semak dekat mana-mana internet ke apa ke. Ada tak yang boleh jawab tu pakai betul-betul pakai minda dia
2: Tapi rasanya biasa dengar ni perkataan sekejap sahaja nanti kita akan kongsikan untuk anda semua, okey? Tapi jom kita layan dulu ini lagu daripada Farah.
1: Antara dua ini lagu zaman-zaman VCD dulu, tak boleh royak umur berapa nanti berigak. Okey, di Gu Pagi.
2: Yo kita belaga.

0: Dengarkan kami di mana saja anda berada. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Jika ku tak bersama.
1: Buruh paksa, eksploitasi seks, eksploitasi kanak-kanak, penjualan bayi serta penjualan organ. Ini aktiviti jenayah pemerdagangan orang. Bantras pemerdagangan orang dan penyelundupan migran dengan menghubungi 999. Ingatan dari Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran Malaysia. Kelantan.